0: tua peserta didik sekolah rakyat, Diana menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih pasti belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
0: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
2: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas banyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
3: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
4: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
3: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
4: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Adi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Adi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
5: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
4: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
6: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga
7: Ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
8: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
7: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mesti di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
8: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
9: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
8: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
10: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
8: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
11: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
12: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT, dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
13: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di malam merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan belasungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya.

0: Juan Kimberly Castillo.
1: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 dan tentunya satu informasi yang tentu kami sudah siapkan untuk Anda pendengar dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa Kementerian Kehutanan memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui kesiapsiagaan tingkat tapak serta pelibatan masyarakat. Strategi tersebut ini menjadi evaluasi penanganan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur, di mana Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan Dwi Sanwanto Nugroho menegaskan bahwa penguatan pencegahan setelah evaluasi kebakaran Bromo, di mana Kementerian Kehutanan juga menilai masyarakat memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan kawasan hutan. Masyarakat juga menjadi pihak pertama yang mengetahui potensi kebakaran sekaligus kelompok yang paling terdampak ketika karhutla terjadi. Jadi kolaborasi pencegahan dan juga penanganan melibatkan pengelola kawasan, Manggala Agni, TNI, Polri, pemerintah desa daerah, relawan serta masyarakat, dan kerja bersama tersebut ini diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di kawasan terdampak.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dianugerahi bentang alam yang memukau dengan ribuan pulau yang membentang dari barat hingga timur. Keindahan alamnya telah lama menjadi magnet bagi wisatawan dan penjelajah, baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan data yang telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Menariknya sekitar 6.000 pulau diantaranya masih belum berpenghuni dan tersebar di sepanjang garis khatulistiwa. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan geografis paling luar biasa di dunia. Di balik hamparan pulau-pulau yang memikat itu tersimpan banyak kisah dan fakta unik yang belum banyak diketahui masyarakat. Setiap pulau memiliki karakter, sejarah, hingga keunikan alam yang berbeda. Bahkan, sebagian di antaranya masih jarang dijelajahi. Salah satunya adalah Pulau Seribu. Meski namanya Kepulauan Seribu, kenyataannya, gugusan pulau yang berada di Laut Jawa ini, tepatnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, tidak memiliki jumlah pulau yang mencapai angka seribu. Jumlahnya hanya ratusan. Bahkan angkanya dapat diubah dari waktu ke waktu, karena ada pulau-pulau kecil yang muncul atau tenggelam akibat pengaruh kondisi alam. Meski mendengar, kawasan ini tetap menjadi salah satu destinasi wisata bahari paling populer di Indonesia.

0: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan seperti yang kita sudah sampaikan pada pukul 7 komentar dan opini pagi, bahwa topik yang sedang yang kita akan bahas pagi ini pendengar, tentunya topik yang sedang menjadi perhatian masyarakat ya, khususnya di kawasan pesisir, yaitu pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Dan program ini juga diharapkan tidak hanya menghadirkan lingkungan hunian yang lebih baik, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan dan juga aktivitas ekonomi para nelayan. Tapi sebelum kita masuk ke sesi dialog pendengar, saya terlebih dahulu saya akan menyapa rekan Andi Sanga di studio RINET. Selamat pagi Andi.
3: Selamat pagi Andi.
4: Selamat pagi.
2: Iya. Baik. Andi, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini tentu menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir sekaligus memperkuat sektor perikanan begitu ya.
4: Iya, betul sekali Bakri, dan juga ini menjadi salah satu program prioritas dari Presiden kita ya, Bapak Prabowo Subianto, dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan daerah pesisir dan juga meningkatkan pendapatan nelayan yang selama ini yang dinilai masih mayoritas masih cukup rendah, sehingga perlu ada langkah-langkah strategis yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan hal ini.
2: Betul sekali.
4: Nanti kita akan perdalam lagi ya. Baik. Dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kita di Zoom di pagi hari ini,
2: Bakri. Ya, untuk mengetahui jawabannya seperti apa, kita akan mengulasnya lebih jauh dalam sesi dialog, dan untuk itu saya akan serahkan kepada rekan Andi. Silakan Andi dialognya.
4: Iya, baik. Terima kasih Bakri, dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo di mana saja berada. Senang sekali saya Andrian Tusanga kembali menyapa Anda dalam program Gorontalo pagi ini untuk edisi Selasa 18 Agustus 2026. Topik kita di hari ini pendengar terkait dengan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, bagaimana progresnya. Nah, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini pendengar terus dipersiapkan dan dilaksanakan di sejumlah wilayah pesisir termasuk di Provinsi Gorontalo. Nah, berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, terdapat sebanyak 46 lokasi KNMP telah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Ini termasuk 10 lokasi di Kabupaten Pohuwato, 7 lokasi di Bualemo, 10 lokasi di Kabupaten Gorontalo, dan 16 lokasi di Gorontalo Utara. Nah, program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kawasan pesisir melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan yang lebih modern serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat nelayan. Di Kabupaten Gorontalo, pembangunan KNNP telah dipersiapkan di Desa Lamu yang telah dimulai sejak Januari lalu, berada di Kecamatan Batu Da Pantai dengan koordinasi antara pemerintah daerah dan PPN Kuandang untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan. Sementara di Kabupaten Bualemo, pembangunan KNMP terus berkembang dengan Desa Pentadu Barat menjadi salah satu lokasi pembangunan yang telah dimulai. Hingga pertengahan Juli 2026, Bualemo mencatat 8 lokasi program KNMP dengan sejumlah lokasi telah memasuki tahap kontrak dan pelaksanaan. Sementara itu di Kabupaten Pohuwato mendapat persetujuan pembangunan di 10 lokasi, sedangkan Kabupaten Gorontalo Utara memperoleh 16 lokasi, di mana khusus untuk Gorontalo Utara 8 desa telah dipersiapkan untuk tahap awal pembangunan, sementara lokasi lainnya masih dalam proses penetapan pelaksana. Pemerintah berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan di waktu mendatang, dan juga membuka peluang kerja serta menghadirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat di Provinsi Gorontalo. Nah, di pagi hari ini pendengar, kita sudah bersama dengan dua narasumber. Dari tiga narasumber yang kita upayakan hadir di pagi hari ini, yang pertama ada Pak Faisal Piu selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Gorontalo Utara. Selamat pagi Pak Faisal. Ya, selamat pagi Pak Kadis. Audionya bisa dibuka dulu Pak. Ya, baik, sambil menantikan Pak Faisal ya, kita coba sapa juga dari Kepala Bidang Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bualemo, ada Pak Ardiansa Rauf. Selamat pagi Pak Ardiansa.
3: Ya, selamat pagi Pak.
4: Ya, untuk videonya bisa dibuka Pak jika untuk jaringannya memungkinkan. Oke, baik ya, karena kita juga live di YouTube Pak ya. Baik, kita juga masih menantikan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo, Ibu Marlian Muhammad, yang juga rencananya akan hadir bersama kita di pagi hari ini. Dan bagi Anda pendengar, kami juga mengundang untuk Anda bisa memberikan pertanyaan, masukan maupun saran kepada para narasumber kita di pagi hari ini. Bisa di line telepon 0821-9664-8664 atau juga bisa melalui kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Kita coba sapa kembali ya Pak Kadis Perikanan dan Kelautan Gorontalo Utara, Pak Faisal Piu. Selamat pagi Pak Kadis.
5: Ya, pagi Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini, meluangkan waktu di sela-sela kesibukan ya, aktivitas pemerintahan. Ya, saya langsung ke Pak Kadis terlebih dahulu. Oke, baik. Sebelum ke Pak Kadis, kita coba sapa dulu Ibu Marlian juga sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Marlian.
6: Selamat pagi Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu bersama kami di pagi hari ini. Baru menghadiri juga ya tadi agenda navigasi iman di yang menjadi agenda dari pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Ya, saya ke Pak Kadis terlebih dahulu. Ya, Pak Kadis, ini di Gorontalo Utara menjadi salah satu daerah dengan lokasi pembangunan KNMP yang cukup banyak ya. Di luar data yang tadi saya sampaikan Pak, ada sekitar 16 lokasi. Di antara 16 lokasi ini Pak, apakah ada yang sudah berjalan atau ini secara keseluruhan merupakan program yang baru disetujui di tahun 2026 ini Pak Kadis?
5: Oh ya, terima kasih Pak Andi, pemirsa pendengar RRI Gorontalo yang kami muliakan, hormati. Jadi alhamdulillah untuk tahun 2026 ini dari 46 ya.
4: Iya.
5: Kampung nelayan yang disetujui Gorontalo Utara itu mendapatkan lokasi 16 titik.
4: Oke.
5: Jadi di masing-masing kecamatan itu terdapat 1 sampai 3 desa yang mendapatkan kampung nelayan.
4: Di kecamatan apa saja itu Pak Kadis ya?
5: Jadi untuk kecamatan Atinggola itu 1 titik di kecamatan Desa Kotajin Utara.
4: Iya.
5: 2 titik Desa Kotajin Utara dengan Desa Imana. Kemudian untuk Kecamatan Gentuma itu 1 desa yaitu Desa Dumolodo. Untuk Ponelo, Kecamatan Ponelo itu ada 3 titik yaitu Desa Ponelo, Desa Malambe dan Desa Tihengo. Iya. Kemudian untuk Kuandang 1 titik saja. Untuk Anggrek 2 titik. Untuk Monano, Kecamatan Monano 1 titik. Untuk Sumalata Timur itu 1 titik. Kemudian untuk Sumalata, Kecamatan Sumalata itu 3 desa. Dan Kecamatan Tolinggula itu 1 desa. Dari 16 desa ini iya, yang sudah berkontrak dan akan melaksanakan kegiatan MC0 itu sudah 12 titik. 12 titik. Yang 4 titik yaitu Desa Garapia, terus Dudepo dengan Desa Ponelo itu masih menunggu kontrak dari pihak KKP Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi sudah 13 ya, maaf. 13 yang sudah berkontrak. 12. Yang satunya lagi itu Desa Deme. Masih 4 yang belum berkontrak Pak Andi. Mungkin itu dulu berdasarkan Pak Andi.
4: Baik. Ya, kita coba tadi memverifikasi data ya, 16 lokasi. Jadi di luar 16 lokasi ini Pak, ada yang memang sudah dibangun dari tahun lalu dan saat ini masih sementara berjalan Pak?
5: Nah, untuk KNNP itu kan dari tahun 2025, iya, tahap pertama 65, tahap kedua 35. Kita tidak mendapatkan apa
4: di tahap pertama
5: tidak desa untuk tahap pertama nanti di tahun 2026.
4: Baik ya, nanti kita akan coba perdalam ya Pak Kadis untuk MC0 tadi seperti apa pelaksanaannya saat ini. Saya ke Pak Ardian Sarauf sebelum ke Ibu Marlian. Untuk di Bualemo sendiri bagaimana Pak? Ini ada 7 lokasi ya yang baru di tahun 2026 ini, dan juga terinformasi saat ini memang sudah ada beberapa untuk KNMP yang sementara berjalan untuk pelaksanaan proyek pembangunannya. Silakan Pak Kabit.
3: Iya. Terima kasih Pak. Untuk Bualemo itu tahun 2025 mendapatkan alokasi kegiatan KNMP di tahap kedua, kan tahun 2020 itu kan ada dua tahap.
4: Iya.
3: Tahap pertama yang 65 lokasi, tahap kedua 35 lokasi, termasuk Bualemo mendapat satu lokasi, yaitu berada di Desa Pintadu Barat, Kecamatan Tilamuta. Sampai sekarang pekerjaan masih berlangsung dan progres sekarang itu sudah 75%. Kemudian untuk tahun 26 ini kita mendapatkan 7 lokasi, sebenarnya 8 lokasi yang kita ajukan, 7 lokasi yang mendapatkan restu dari kementerian, dan itu semuanya sudah berkontrak dan sekarang sudah dalam tahap MC0, sudah mulai tahap pekerjaan.
4: Ya. Iya, untuk ada untuk satu lokasi ya untuk saat ini sementara pelaksanaan Pak Kabit. Nah, bagaimana respon dari para nelayan Pak dengan adanya program ini? Apakah para nelayan juga sudah tahu dengan adanya program ini atau bagaimana?
3: Iya, alhamdulillah memang sejak awal kita mensosialisasikan terkait dengan kampung nelayan ini, mereka sangat antusias. Malah mereka selalu datang ke kantor. Sebelum pelaksanaan pekerjaan tahun 2025 itu, mereka selalu selalu menanyakan kepada kami apakah benar atau bisa dilaksanakan kegiatan ini. Begitu kegiatan ini dilaksanakan, mereka dukungan mereka, apresiasi mereka terhadap kegiatan ini sangat luar biasa. Sehingga pemerintah daerah juga memberikan dukungan dalam fasilitas pembebasan lahan, ada dua rumah. Yang menuju tambatan perahu itu dibebaskan oleh pemerintah daerah. Ini dukungan pemerintah daerah dan masyarakat juga sangat antusias untuk menerima KNP ini.
4: Iya, tadi sekitar 75% progresnya. Sesuai target kontraknya itu sampai bulan apa itu Pak? Baru akan selesai nanti.
3: Iya, sebenarnya kontrak awal, kontraknya itu terhitung dari bulan Januari sampai tanggal 30 Juni itu sesuai kontrak pertama. Ya, kemudian itu di 7. Tapi pada saat itu baru berkisar 45% pekerjaan. Kemudian dilakukan penambahan waktu, adendum waktu ya. Itu berakhir sampai tanggal 10 Agustus. Ternyata 10 Agustus juga dia hanya progresnya pekerjaan itu cuma 65%.
4: Iya. Diperpanjang lagi.
3: Jadi diperpanjang lagi, tapi dengan catatan untuk itu sudah ada bayar
4: denda.
3: Namanya sudah kena denda.
4: Iya.
3: Per hari itu 1000 per mil. Itu selama 40 hari. Jadi diberikan lagi waktu sampai selama 40 hari. Itu.
4: Baik ya. Nanti kita akan coba perdalam lagi ya Pak Kabit ya untuk kendala-kendala lapangan seperti apa, terlepas ini dari ini proyek bukan menjadi program tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah daerah seperti itu. Karena ini menjadi program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dan saya ke Ibu Kabit ya. Jadi pendengar, untuk Kabupaten Gorontalo ini sama juga dengan Kabupaten Bualemo di tahun 2025 kemarin mendapatkan satu lokasi pembangunan untuk KNMP. Dan saat ini untuk Kabupaten Gorontalo berada di Desa Lamu, Kecamatan Batu Da Pantai. Nah, ini kita akan coba tanya ke Ibu Marlian, bagaimana progresnya saat ini? Silakan Ibu Kabit.
6: Baik, terima kasih. Untuk kami Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo, untuk KNMP yang tahun 2026 ini, dalam hal ini tahap 1, kami dialokasikan kegiatan KNP-nya itu ada 9 titik lokasi. Nah, kebetulan yang kami usulkan itu ada 15 titik lokasi. Karena 15 titik lokasi ini ada 6 atau ada 5 yang masuk di wilayah konservasi atau wilayah yang terhubung dengan kegiatan konservasi, maka yang dialokasikan tahap 1 ini baru 9 titik lokasi. Itu ada di Kecamatan Biluhu, itu di Desa Olimeyala, Huwongo, Lobuto, Biluhu Barat, Botu Buluo, Biluhu Tengah, dan Desa Luluo. Terus untuk Kecamatan Batuda Pantai itu ada di Desa Olimoo, dan untuk Kecamatan Bilato ada di Desa Taulaa dan Desa Pelehu. Untuk saat ini,
4: ya, silakan dilanjutkan
6: Ibu Kabit. Sementara sudah dikunjungi oleh penyedia, dalam hal ini Pra MC nolnya, itu sudah ada 6 titik lokasi dan 1 titik lokasi sudah dalam tahap MC. Kemarin masih Pra MC dan hari ini sudah dalam tahap MC untuk di Desa Pelehu. Maupun untuk yang beberapa ada 5 titik lokasi yang berhubungan langsung dengan kegiatan konservasi, maka kegiatan konservasi atau kegiatan dari Lautra itu disinergikan dengan kegiatan KNMP, itu pembangunannya akan disinergikan dengan kegiatan Lautra ataupun dari kegiatan Dirjen Penataan Tata Ruang lainnya. Mungkin itu dari saya.
4: Iya, untuk yang di Desa Lamu, Ibu, informasi terkini untuk progresnya bagaimana untuk pembangunan? Iya, oke, baik ya. Sepertinya Ibu Kabit. Iya, Ibu Kabit, informasikan untuk progres terkini untuk yang di Desa Lamu yang sudah pembangunan saat ini, Ibu.
6: Alhamdulillah, untuk Desa Lamu, KNMP tahap 2 ini sudah mencapai 85,03%. Itu sesuai dengan laporan dari pihak penyedia. Dan alhamdulillah setelah kami survei dan kami awasi kemarin, memang sudah ada beberapa bangunan yang sudah dalam tahap selesai, sehingga progresnya lebih tinggi dari progres yang ada di Kabupaten Bualemo, karena kami sama-sama penyedianya. Jadi alhamdulillah untuk Kabupaten Gorontalo saat ini adalah 85,03%.
4: Iya, baik. Ya, kita berharap juga ini ya untuk yang di Kabupaten Bualemo dan juga Kabupaten Gorontalo yang sama-sama dibangun di awal tahun 2026 ini akan segera selesai. Dan pendengar, kita masih menantikan Anda untuk bisa bergabung bersama kita di pagi hari ini, memberikan pertanyaan maupun saran kepada ketiga narasumber kita. Namun sebelum itu kita akan break sejenak, tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,
9: sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
10: Pro 1, Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam program Gorontalo ini. Gorontalo pagi ini untuk edisi Selasa 18 Agustus 2026 dengan topik kita terkait dengan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Bagaimana progresnya? Masih dengan ketiga narasumber kita ada Pak Faisal PU selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Gorontalo Utara dan juga Pak Andrian Sarauf selaku Kepala Bidang Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Bualemo dan juga Ibu Marlian Muhammad selaku Kepala Bidang Tangkap Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo. Saya ke Pak Kadis, Pak Faisal. Pak Faisal, mungkin tadi dijelaskan ya saat ini untuk progres pembangunan sejumlah Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah Gorontalo Utara sudah masuki tahap MC0. Nah, tahap MC0 ini seperti apa ini, Pak Kabit? Mungkin masyarakat juga masih agak kurang familiar ya dengan sebutan ini atau istilah ini, karena ini juga berkaitan dengan istilah dalam proyek seperti itu. Silakan, Pak Kadis.
5: Terima kasih, Pak Andi. Jadi sekarang masih tahap MC0 untuk dua belas lokasi di Kabupaten Gorontalo Utara. Memang untuk MC0 ini para penyedia itu masing-masing penyedia itu mereka berfungsi untuk melakukan kegiatan seperti penyediaan material, terus penentuan lokasi terhadap pembangunan Kampung Nelayan ini, kemudian itu diawali dengan penyerahan lahan dari pihak desa itu ke pihak penyedia. Untuk Gorontalo Utara, itu setiap penyedia itu masing-masing mendapatkan 3-4 lokasi, Pak Andi.
4: Iya.
5: Jadi penyedia itu bukan saja di satu desa, tetapi setiap penyedia atau kontraktor itu mereka melakukan pembangunan itu di beberapa desa, dan desanya kan agak berjauhan. Contoh, untuk satu penyedia, yaitu PT Tata Sejahtera, itu membangun Kampung Nelayan KNNP di Gorontalo Utara mendapatkan 4 lokasi. Lokasi yang pertama itu di Kecamatan Atinggola, lokasi kedua Kecamatan Kuntuma, dan lokasi ketiga itu di Kecamatan Anggrek. Ya?
4: Iya.
5: Jadi 4 lokasi, begitu juga untuk pihak penyedia lainnya. Nah, kami juga dari pihak Pemda Kabupaten Gorontalo Utara itu sudah berkoordinasi dengan setiap penyedia untuk memberikan time schedule-nya, kegiatannya dari tahap MC0 terus kegiatan-kegiatan lainnya, supaya kita juga dari pihak pemerintah daerah bisa mengevaluasi ataupun bisa melihat langsung pekerjaan yang ada di lapangan. Begitu Pak Andi dari kami.
4: Iya, tapi untuk sejauh ini untuk lokasi sudah dilakukan pengecekan langsung Pak ya, untuk dari para penyedia.
5: Nah, untuk kita Gorontalo Utara, kan kita tahu bersama bahwa untuk KNNP itu ada 2 kategori ya. Kategori hub yaitu inti dan kategori penyangga. Nah, untuk penyangga kita dapat 14 desa, sedangkan untuk yang hub itu 2 desa. Bedanya untuk hub semua fasilitas ada. Tetapi untuk penyangga itu hanya beberapa fasilitas saja. Tempatan perahu, pabrik es, kios perbekalan maupun shelter pendaratan ikan. Itu saja Pak Andy.
4: Baik. Baik ya, saya ke Pak Kabit. Ya Pak Kabit, pagi tadi juga kami turut berbincang dengan salah satu nelayan yang berada dari Kabupaten Bualemo ya. Kaitannya dengan pembangunan KNMP ini pada prinsipnya ya, seluruh nelayan sangat mendukung. Dan salah satu fasilitas yang membuat mereka senang itu adalah untuk SPBU-nya yang akan juga disediakan. Nah, selama ini apakah memang menjadi kendala para nelayan juga Pak untuk pemenuhan kebutuhan daripada solar ataupun bensin seperti itu yang mereka gunakan untuk kapal-kapal? Ya, dibuka dulu audionya Pak Kabit. Masih terkunci Pak.
3: Ya, memang kalau nelayan itu untuk kebutuhan mereka itu BBM, terkait BBM itu memang kalau di Bualemo itu memang ada satu SPBU yang ada di kawasan pelabuhan perikanan. Memang kita sudah menyediakan, namun pada saat ini dia dalam posisi rusak, sementara menunggu perbaikan, mungkin rehabilitasi mungkin tahun ini juga. Tapi kemudian juga itu yang terkait dengan solar, untuk kebutuhan solar untuk kapal-kapal besar itu. Kemudian untuk terkait dengan nelayan, untuk kebutuhan Pertalite, memang saat ini juga di Kabupaten Bualemo atau ke Kabupaten Kota di seluruh Indonesia itu memang kita difasilitasi dengan rekomendasi. Itu nelayan hanya mengurus rekomendasi untuk mendapatkan BBM dari SPBU umum yang ada di Kabupaten Kota. Tuh, juga itu di Bualemo juga ada dua SPBU yang melayani. Kemudian untuk terkait dengan KNP ini, memang ada fasilitas juga yang rencana di akan dilaksanakan juga, tapi untuk itu terkait dengan kapan kegiatannya ada, itu menunggu vendor yang memang sudah melaksanakan ke lokasi, sudah mengecek lokasi, tapi itu tidak terkait dengan kegiatan yang saat ini sementara berjalan.
4: Iya, untuk usulan yang di tahun 2026 ini yang sudah disetujui, bagaimana progresnya Pak sampai hari ini?
3: Yang 2026 itu memang seperti apa yang disampaikan dari Pak Paisan dari Kabupaten Gorontalo Utara itu, sementara juga MC0, jadi masih dalam tahap pengecekan lapangan, penyesuaian dengan lokasi, sehingga rata-rata 7 lokasi itu sudah dilakukan pengecekan, dan alhamdulillah mungkin tidak lama lagi mereka akan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kontrak yang mereka laksanakan.
4: Ya, ada informasi dari PPK-nya Pak untuk pembangunannya ini akan berlangsung berapa lama Pak?
3: Itu sesuai informasi dari PPK itu 135 hari. Kurang lebih 3 bulan lebih ya, 3 bulan, 4 bulan ya.
4: Iya, tapi tadi juga dari Pak Faisal tadi ada mengatakan ada dua ya untuk yang penyangga sama yang apa itu tadi. Di Bualemo sendiri bagaimana Pak? Apakah ada dua juga kategorinya Pak atau satu kategori saja?
3: Oh iya. Kalau Bualemo yang 2025 itu yang ada di Pentahun Barat itu merupakan hub itu. Inti yang 2026 ini semuanya itu kita hanya mendapatkan penyangga, jadi tidak ada lagi hubnya. Jadi kita hanya mendapatkan alokasi kegiatannya itu pada tahun 2025 yang sementara berlangsung.
4: Iya, terlepas dari itu penyangga maupun inti Pak, artinya ini tetap dapat memberikan kemudahan ataupun peningkatan kesejahteraan bagi para nelayan Pak ya.
3: Iya. Ya, dengan adanya keberadaan dari fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini sangat membantu sekali Pak pada masyarakat, khususnya nelayan. Karena rata-rata mereka nelayan itu melaksanakan penangkapan ikan, tapi untuk tempat-tempatan perahunya atau mereka titik untuk mereka melaksanakan aktivitas itu yang masih kurang. Sehingga dengan adanya fasilitas tersedia, terutama dengan tempatan perahu di masing-masing MKNP yang ada, itu sangat memudahkan kepada masyarakat nelayan untuk beraktivitas di mana di posisi.
4: Baik ya. Dan saya ke Ibu Marlian. Ya, Ibu Marlian, ada 9 lokasi yang sudah disetujui oleh pemerintah dari beberapa lokasi yang diajukan atau diusulkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Ibu, seperti apa ini proses pengusulan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan apakah juga dalam proses pemilihan tempat yang diusulkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia ini, apakah pemerintah juga turut melibatkan masyarakat nelayan untuk mereka bisa menyampaikan pandangan, masukan maupun saran seperti itu. Silakan Ibu Kabit.
6: Iya, untuk kami yang di Kabupaten Gorontalo itu memang pengusulan untuk 9 titik lokasi ini memang kita sama-sama dari Dinas Kabupaten Kota itu kami diundang untuk rapat bersama dengan Dinas Perikanan Provinsi bahwa untuk tahun 2026 itu sesuai dengan penyampaian Pak Gubernur. Gubernur Gorontalo langsung ke Menteri Perikanan dan Kelautan bahwa untuk Kabupaten Gorontalo dan Provinsi Gorontalo pada umumnya itu akan dibangun dan akan disediakan lokasi yaitu 200 titik lokasi. Nah, dari 200 titik lokasi yang disampaikan oleh Pak Gubernur langsung, sehingga kami Kabupaten Kota diundang langsung oleh Dinas Kelautan Perikanan Provinsi untuk menyampaikan target sesuai dengan target yang disampaikan, sehingga kami mengusulkan bahwa dari 200 titik lokasi yang kami mampu untuk Kabupaten Gorontalo itu hanya 15 titik lokasi seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga dari 15 titik lokasi itu kami yang sudah di-ACC langsung oleh Kementerian

0: Untuk seyogianya bisa menyiapkan lahan, dalam hal ini lahannya sudah clean and clear, dan beberapa surat pernyataan atau surat administrasi lainnya untuk mendukung program KNMP yang ada di Kabupaten Gorontalo.
1: Iya,
0: Seperti itu, Pak Adi.
1: itu kriteria wilayah ataupun lokasi yang dipilih oleh pemerintah dan kemudian diusulkan ke pemerintah pusat. Seperti apa, Ibu, selain tadi yang lahan yang clear and clear itu?
0: Ada beberapa administrasi juga yang harus kami lengkapi, yaitu dia sudah bahwa tanah itu bukan merupakan tanah adat, bukan merupakan tanah yang ada di sepanjang pantai, bukan merupakan wilayah konservasi atau wilayah yang ada tanaman mangrovenya. Dalam hal ini tanaman mangrovenya lebih banyak. Itu ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi dari desa, dan untuk dari kami, untuk dari dinas itu, kami juga membantu dalam hal ini. Harus ada ini pengurusan UKL UPL-nya, terus ada dari tata ruang. Untuk tata ruangnya juga memang harus, tata ruangnya memang harus sudah teradministrasi. Seperti itu, Pak Andi.
1: Baik. Ya, kalau untuk nantinya dari program ini ya, ketika sudah selesai nanti. Nah, ini yang akan mengelola dari pemerintah daerah, pemerintah desa atau seperti apa ini, Ibu Kabit?
0: Sesuai penyampaian dari Kementerian, dalam hal ini dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, bahwa untuk pengelolaan KNMP nantinya akan diserahkan langsung ke KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih pengelolaannya. Jadi untuk
1: Baik.
0: dinas itu sebagai pengawasannya, itu pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten itu sebagai pengawas langsung pada program KNMP. Untuk pengelolaannya seperti penyampaian bahwa itu langsung dikelola oleh KDMP. Seperti itu.
1: Baik, baik. Baik, terima kasih Ibu Kabit ya. Dan pendengar, kita sekarang berada di pukul 9 lebih 38 menit. Kita juga masih menantikan Anda untuk bisa bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan memang untuk hari ini dialog kita akan ditutup lebih awal ya, karena nanti kita juga akan siaran langsung untuk rapat paripurna di DPRD tingkat Provinsi Gorontalo. Namun sebelum kita lanjut di sesi yang ketiga, kita akan periksa jenak tetap di Pro 1 RRI Gorontalo. Come on.
2: Ini baru enak.

0: Bentar nih.
1: Apaan sih Pi, gak gua aja?
2: Lepas katana.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Eh, aku di Pro 2.
1: Papi, Devi.
3: Bukan mau baca berita doang tuh. Eh, aku di Pro 2.
7: Jangan rebut. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di pagi hari ini dalam program Gorontalo pagi ini untuk edisi Selasa 18 Agustus 2026, dan kita lanjutkan lagi ya untuk sesi yang terakhir atau sesi yang ketiga dalam topik kita di pagi hari ini. Saya ke Pak Kadis. Ya, Pak Kadis, selain

0: nelayan, peluang ekonomi apa yang kira-kira ini akan dapat tumbuh dengan hadirnya Kampung Nelayan Merah Putih, khususnya di 12 lokasi nanti yang akan dibangun di wilayah Gorontalo Utara di tahun 2026 ini. Silakan Pak Kadis.
1: Jadi peluang yang kita harapkan Pak Andi,
0: iya,
1: di antaranya adalah peningkatan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Gorontalo Utara yang selama ini produksi perikanan tangkap kita itu dalam setahun itu berkisar antara 23.000 ton sampai dengan 26.000 ton per tahun. Nah, nantinya dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih, insya Allah mudah-mudahan kegiatan kita hari ini juga bisa didengarkan oleh pihak Kementerian Kelautan Perikanan yang ada di Jakarta, karena harapan bagi masyarakat nelayan dalam KNMP ini selain pabrik es, tempatan perahu, mereka juga berharap untuk mendapatkan sejumlah perahu yang dijanjikan. Iya. Karena di tahun 2025 setiap KNMP itu mendapatkan 10 buah perahu beserta mesinnya.
0: Iya.
1: Nah, itu yang sangat diharapkan oleh para nelayan kita. Dengan adanya perahu itu bisa meningkatkan produksi perikanan tangkap, meningkatkan kesejahteraan khususnya para nelayan, yang sedianya para nelayan yang biasa melaut itu di bawah dari 12 mil, dengan adanya perahu ini mereka bisa menggunakan sampai di atas 12 mil untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak, lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Iya. Kami juga berharap dari pemerintah pusat untuk merealisasikan usulan kami berupa perahu dalam KNMP ini. Bayangkan saja Pak Andri, apabila di setiap KNMP kita mendapatkan 10 buah perahu, dan kalau untuk 16 KNMP itu jadi 160 buah perahu. Memang jelas memang untuk
0: hasil produksinya akan meningkat juga. Perikanan
1: tangkap meningkat. Iya. Mungkin begitu dulu Pak Andi.
0: Baik ya, kita coba terima telepon ya. Ada Pak Sudirman Pane dari Batu Da'ah. Ya, selamat pagi Pak Sudirman.
2: Selamat pagi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat saya dari, walaupun kami tidak termasuk dari KNMP, tapi saya melihat secara keseluruhan saja, dan ini programnya sama. Tadi disampaikan bahwa pengelolaan terhadap KNMP ini itu diserahkan kepada KMKDMP. Yang menjadi pertanyaan pertama adalah, ketika itu akan diserahkan ke KDMP, apakah itu secara otomatis aset yang ada di KNMP ini menjadi aset desa juga? Karena KDMP itu merupakan aset itu setelah dia akan berfungsi beroperasional, dia akan diserahkan penuhnya kepada pemerintahan desa. Dan itu otomatis menjadi milik desa. Apakah KNMP juga aset-aset yang ada itu menjadi sama halnya dengan KDMP? Yang kedua adalah bahwa dalam tata kelola, tentunya untuk keberlanjutan daripada sistem yang ada dibangun di dalam KNMP itu memerlukan biaya-biaya operasional. Misalnya perbaikan-perbaikan alat yang ada di pabrik itu dan seterusnya. Apakah itu juga diserahkan sepenuhnya kepada pengelola daripada KNMP atau pada KNMP? Karena yang jelas di KNMP juga ada kepengurusan di situ. Ini menjadi bagaimana tata kelola daripada operasional daripada KNMP ini.
0: Okay.
2: Mungkin hanya itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman Pane dari Batu Da'ah. Oke, baik. Dan Ini dari kebetulan ya, narasumber kita juga ada dari Kabupaten Gorontalo. Kita akan coba berikan kesempatan ke Ibu Kabid Marlian Muhammad untuk menjawab pertanyaan dari Pak Sudirman Pane ini. Ada dua pertanyaan Ibu Kabid. Apakah ini sarana-prasarana yang dibangun melalui KNMP ini akan menjadi aset daripada pemerintah desa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk tata kelola keberlanjutan, misalnya ada fasilitas atau alat-alat yang rusak. Nah ini untuk pembiayaan ataupun perbaikannya ini akan dilakukan oleh KNMP atau KDMP? Silakan Ibu Kabid.
3: Siap, terima kasih Pak Andi. Menindaklanjuti pertanyaan dari
0: Pak Sudirman Pane.
3: Pak Sudirman Pane, kebetulan beliau juga masyarakat Kabupaten Gorontalo.
0: Iya.
3: Memang Pak, untuk pengelolaan KNMP ini itu memang diserahkan ke KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih. Nah, Koperasi Desa Merah Putih ini adalah koperasi desa yang ada di tempat atau di wilayah penerima bantuan KNMP. Otomatis aset-asetnya maupun sarana-prasarananya itu diserahkan langsung di desa ya, penerima KNMP itu.
0: Iya.
3: Jadi desa yang memiliki aset ini, aset KNMP, dan desa juga yang pengelolaannya juga bersama-sama dengan KDMP. Adapun untuk operasional, baik yang rusak itu bangunan yang diserahkan itu memang diserahkan ke ini, ke pengelolaannya langsung. Jadi kalau misalkan bangunannya rusak itu, dan mudah-mudahan tidak akan rusak karena struktur bangunan yang dibangun ini memang struktur bangunan yang diawasi penuh oleh pengawas langsung dari KKP. Jadi untuk meminimalisir itu memang untuk bangunannya insya Allah tidak akan rusak di 10 tahun ke depan, seperti itu penyampaian dari penyedia. Dan untuk operasional, misalkan perahunya itu, untuk operasional kalau yang rusak itu diserahkan langsung ke penerima. Karena penerima yang menggunakan alat ini atau peralatan ini, maka penerima juga itu yang memperbaiki jika ada yang rusak dari barang yang diterima. Seperti itu, iya. Pak Aki.
0: Jadi pengurus yang pengurus KNMP-nya yang akan melakukan perbaikan, Ibu ya, bertanggung jawab di situ.
3: Iya. Dalam hal ini pengurus KNMP itu adalah pengurus KDMP itu sendiri.
0: Oh baik ya, jadi satu saja ya, sama saja. Baik-baik, ya kita masih ada tersisa waktu sekitar 2 menit ya untuk dialog kita di pagi hari ini. Saya ke Pak Ardiansa ya, mungkin bisa memberikan closing statement secara keseluruhan mewakili dua narasumber, Pak Kadis dan juga Ibu Marlian. Silakan Pak Kabid.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pemirsa,
0: Pak Kabid,
4: hadirin.
0: Ya, audionya dibuka dulu Pak. Silakan Pak.
4: Dua.
5: Tonton yang Anda dengar.
4: Rapat paripurna DPRD
6: Provinsi. Ya, terima kasih Pak. Jadi secara keseluruhan bahwa KNP ini merupakan fasilitas nyata yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk masyarakat nelayan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui integritas ekosistem dari hulu sampai hilir. Melalui dari penyediaan sarana produksi, fasilitas rantai dingin seperti cool storage dan pabrik es, sehingga pengelolaan hasil tangkapan lewat koperasi agar terserap pasar dengan harga yang stabil. Inilah manfaat yang dengan adanya KNP ini. Ini yang perlu kami tekankan kepada seluruh masyarakat, khususnya nelayan. Bersyukurlah bahwa tidak, artinya pemerintah pusat itu telah memberikan perhatian khusus kepada nelayan yang berada di seluruh Indonesia, khususnya di pesisir, untuk dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Mungkin itu yang kita bisa
0: katakan. Baik. Terima kasih Pak Kabid ya, Pak Ardian Sarauf, selaku Kepala Bidang Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bua Lemot. Terima kasih juga Pak Kadis ya, Pak Faisal Piu, ini selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Gorontalo Utara, dan Ibu Marlian selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo. Terima kasih sudah bersama kami di pagi hari ini memberikan informasi kepada masyarakat Gorontalo terkait dengan progres pembangunan KNMP ya, yang menjadi salah satu program strategis Presiden kita Prabowo Subianto, termasuk di Provinsi Gorontalo. Kita berharap ke depan ini akan memberikan dampak yang positif, signifikan terhadap utamanya ya kesejahteraan nelayan yang ada di Gorontalo. Dan saya Andrian Tusangga, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Pindah kok. Pindah kok duluan. Saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang ngejarkan kok. Sana kok duluan.
1: Iya bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong pi kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh tidak bisa. Eh itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama Hain kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hai ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan mengerti, Pi. Sama bikinkan apa, Mipal itu kesian tamuku di rumah?
1: Ma, terserah, Mie, kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo dengan saya Denilsa Sylvie Bookings di Gorontalo pagi ini, memasuki Gorontalo siang ini. Saya menemani Anda sampai jam 2 nanti ya, dan jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami. Kami akan ajak juga Anda untuk kita ikuti siaran langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-102 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, live dari ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo. Sambil kita nunggu, Taman Main dulu di Sumatera Utara ada Siantara Foundation. Sada dua tolu.
1: Songonom badah. Sada dua tolu, batak do diau, salelengau mangolu, bataki do boanoku. Main musik nih. Sada dua tolu.

0: Anggoa umargaku si jabat Jawa Batak Mulisingkat.
1: Cemana yang enggak ada kalian seluruh margaku ketua?
2: Aku pun.
1: Gimana sih ini?
2: Cemana?
3: Kalau semuanya marga kalian kunyanyikan, gak sia-sia lagu kita ini, Ces. Tapi untunglah kalian bilang itu, bahwasannya kita Batak ini masih banyak lagi marga-marganya yang belum sebutkan tadi, yang belum kunyanyikan tadi. Nasi lah mengalami di sini. Oke, Ces.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan

0: berita terkini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan berita terkini dari teman kami ya, yang sekarang lagi ada di Kemenkumham, ya, akan memberikan informasi terkait dengan pameran UMKM dan pelayanan publik dalam memperingati Hari Pengayoman ke-81. Silakan Desri.
2: Ya, baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia, kantor wilayah Gorontalo, yang diadakannya pelayanan publik dan pameran UMKM dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81. Pendengar, perlu kita informasikan bahwa pameran publik yang diselenggarakan oleh Kemenkum Republik Indonesia ini dalam rangka Hari Pengayoman ke-81 ini ada berbagai macam booth, yaitu booth fashion dan kerajinan, booth olahan pangan dan kuliner, juga booth pelayanan publik dari Kementerian Hukum Republik Indonesia, kantor wilayah perwakilan Gorontalo. Juga ada booth pelayanan publik dari pelayanan kekayaan intelektual, juga dari Dinas Parekraf Pora Provinsi Gorontalo dan Bank Negara Indonesia atau BNI. Nah, sekarang pendengar, sudah selesai untuk pembukaannya yang dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Pak Raymond. Juga ada sambutan tadi dari Kepala Dinas Parekraf Pora Provinsi Gorontalo, Pak Sultan Kalupe. Dan sekarang Pak Raymond ditemani Pak Sultan, dan ada juga kakan imigrasi kelas 1 TPI Gorontalo saat ini sedang melihat booth-booth yang tersedia di pameran UMKM dan layanan publik di Kementerian Hukum pada pagi hari ini. Dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, perlu kami informasikan juga bahwa kegiatan ini akan berlangsung 2 hari di tanggal 18 Agustus 2026 dan 19 Agustus 2026. Dan sesuai informasi yang didapatkan tadi oleh sambutan dari Kepala Kantor Wilayah Pak Raymond, bahwa di akhir kegiatan nanti di pameran UMKM dan layanan publik oleh Kementerian Hukum ini akan ada penampilan dari artis nasional dan artis daerah, kata Pak Raymond. Demikian yang bisa saya sampaikan dari kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia, kantor wilayah Gorontalo. Kembali ke studio.
1: Iya Desri, luar biasa sekali ya Desri ya. Jadi nanti di sana ada informasi juga kalau tidak salah Desri tentang pengurusan haki, tetapi lebih ke apa ya Desri, untuk yang punya tulisan, yang punya cerita ya Desri ya. Oke, okay. Baik Desri, selamat bertugas kembali Desri.
2: Ya, terima kasih
1: Dini. Iya, pendengar, baru saja kita dengarkan juga penyampaian berita terkini dari Desri terkait dengan pameran UMKM dan pelayanan publik dalam memperingati Hari Pengayoman ke-81 Kemenkumham di Gorontalo. Pendengar, tetap terus bersama kami. Kita masih menantikan untuk bergabung, kita ikuti siaran langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-102 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2020. Ini live dari ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo. Tetap bersama kami.

0: Tonu Pop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

tamu bagus sudah mengantarkan kita pukul 10 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah, masih dengan lagu-lagu daerah ya menemani Anda. Kita ke lagu ini nih. Lagu yang lama juga sudah tidak dengar ini. Karena sesayang nih. Abil sama Niki suka ya. Tapi di Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita ikuti berita dalam bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tulundalo Butia Polima Bandabandalo Habali Lo Hulundalo Habali Uhiwalia Metode Pundo Butia Tehas Dindanyal Watia Ta Mopotunggu Lolo Ia Mengudlawa mengutato to u mo ela dulahu u maradeka uma walulopula tua ulo taunu to taunu beti de dila bo mai upasalalo wo dila bo meramelio dabo mai po elalo olo talo po juangi u talitali lo nyawa to laio jamani masati beti mo data u talua lo mongoditi Ikabit Pemuda Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda Wau Olahraga Provinsi Muhlis Huntua Lo Otanggulai Masa Tia Buti Modata Habari Udila Mopatato Ahok Sito Ju Tolai O Teknologi Informasi Buti Modata Tahi Popohunawa Umo Pololadu Habari Umai Mo Otomali Ahuhutu Lo Mongo Ditimoli Menata budaya lo tahu Deli u dilam mututu ude mao tumuoto ode Indonesia umai mo otomali akalaku wanilo mengoditimoli sabu media sosial buti mai mo olo doa adabu ma uito lo mo ela u maradeka buti de dilabo mai upasalalo wau mo barisi Dabo, mai mopo oto heta buhu tawa walama. Wau, to jamani masa tia buti, to umo pohuna teknologi musi ode umo piohu. Alihu didame to mali olo teknologi digital.
1: Huyula. Huyula bermakna gotong royong, yakni kerjasama sosial secara sukarela tanpa pamrih. Seorang pemimpin di Gorontalo, bukan sekedar pemimpin formal atau struktural pemerintahan belaka, tetapi mesti mampu dalam ikatan-ikatan non-formal kemasyarakatan. Seorang pemimpin harus mampu menurunkan status sosialnya agar setara dengan masyarakat. Pemimpin yang ikut huyula atau bergotong royong bukanlah mengurangi atau menghilangkan kewibawaannya, malah lebih dikagumi, dihormati, dicintai, dihargai oleh rakyatnya.
0: Odu olo itu donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. La iya ti lo pohuato, pohile lio to u mo ela dulahu u maradeka, uma walu lo pula tua u lo taunu to taunu beti, de dilak bo mairame lio. Dabo mo ela umara deka buti mai mo polai ahu ilo to uolo uma lo wali pohoram lo pamalenda I kapala lokes bang pol to kabupaten Pohuwato Yuslan Samadi lo otanggulai sumangati to umo ela dulahu umara deka buti mai mo powujudu buhu tawawa lama to umai mohu ila wolo uma loali program lo pamalenda to umai mo polai ati na pulo wau tutumulo la iati to umo pona olo programu alihu moto yunuto musi mai ohu ila lo tamo a ami kalaja helumo lo pamalenda wolo tondala polisi Waula iati musi po upo udaa alihu moa ami program moro dawa. Po ile lio odela iati lo pohuato umo po oto heta buhu tawa walama awo tawa upo nua.
2: Pahuda lomongo panggola. Ulu'u upo dihu, bingungo upo mota.
3: Tangan untuk memegang, bahu untuk memikul. Artinya bertanggung jawab.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Muela dulahu lo proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia uma walulo pula tua ulo taun ubeti ombudsman tohu londalo ma ilo walia lo utanggulalio renungan kemerdekaan. Pilohutulio tobotu motoli oluo to desa longalo ilandala lo bulango utara bone bolango. Uma tilonggo kema utanggulalio kemah kemerdekaan. Ilo hadiria lo ta kalakalaja to ombudsman uau anasikola ta hipomagangia. Ito hiyang abuti, kapala lo ombudsman dohulondalo muslim be putra lo otanggulai, masa tiabuti ma motalua wololai ojamani. Umara deka de dilabo tolo modu penjajahan. Na bomai mopo dutu u adili tohu ngola iyanti. Wau, mai mopo lai atutumulo la iyanti. O wololo ombudsman mai mopo otoheta dudaha tohu ngola iyanti. Kokolio abuti mamai hila utalio lo cerama agama upilo posambeo li Ustad Wahyudin Mamonto. Uma lo bisalamai Palestina ta'aluku to omara dekalio lo Indonesia.
2: Lumanu lo mongo panggola.
3: Bo'ode lo hemohila de handang atau payata.
2: Seperti menjemur celana dalam di tali jemuran, artinya mempertontonkan aib sendiri.
0: Odu olo ito donggolamia tia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Ta olu-olu hula to budaya, guntur pakaya, muhinga odeta mu'aami, umai mopadu oto adati wa budaya. Uma pilopo wali simai lomongo tiombundo. To hulan talo butia, modata adati wa budaya. Udebo ngope elio, debo mahe o olo ihia lo tahu. Ma uito lo, to umo podu ota adati wa budaya buti de dila bo tanggungi lo pamalenda. Da bo ma tanggungin do mo aami. To umo podu ota buti musi ma tumulala to hungolo ungala. Tidiopo to lai o jamani masatia monata utalualo umo podu oto budaya. Mongo ditimoli modata uma hetomali olo budaya lo tau deli. Musi mongo udula alio lo laita bahasa lo kulondalo to delo mobele. Mongo hipahamu adati wau adabu upi lo tumulamai lo mongo tiombu. To sikola umai hianga damango to umo podu ota budaya lo kulondalo. Pohilelio odetamo aami umai mudaha wa mo podu oto adati wa budaya boti anlihu dila molo patato adabu.
2: Lumanu lomo panggola.
4: Bo ode lomo lambu labo wundu to ungala ah.
3: Seperti menimbun tai di tengah keluarga, artinya memalukan.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tohabali u bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu danu mahabali pulitio. Ele ponu wade-wade to polo dulahe. Pertanian to u mehelungolo lo kecamatan to kabupaten lo hulondalo. Dilama lo susah mo otaputan luhu. Sabu ma woluo utanggula lia sumur suntik uma sila dia lo pamalenda. Ipenyulu lo pertanian Roman Tondayu lo otanggulai sumur suntik beti debu mai mo otame olombongo tani. Sabu taluhu todutula mai loti. Sumur suntik beti ma pohu-pohuna ololembo olombongo tani. Mo tatayade mo potolohu taluhu ode pangimba. Tunggu lo pale de bodila ohengua. Eleponu dulahu malo tingga-tingga. Mongotani tanta puto kalaja lio hipo mangimbawa. Dabo pohile lio ode mongotani. Eleponu woluo sumur suntik beti. Dabo pohile lio. Mopohuna lo taluhu motu ude wolo upa lalu wolo. Ilama mo muga muga ngataluhu alihu mo ami mola mongotani o taya delo taluhu.
5: Lumanu lomo panggola.
3: Bo odelo buto ohele.
4: Seperti otak udang, artinya tidak ada kemajuan pola pikir.
0: Mengundla awal mengotato tanu bo o odimola uma pilo pesan be uma ilamia tiato hianga botia insya Allah poli de modudunga ya to hianga pe endamai. Kembali botia, ju tanungai lapato. Udilah mau patato, maapu ode mongol tato. Utilala to bahasa bolo pohileala potunu apotuhata. Wow utilala to lo iya, ende bolo potunu alomei amiatia. Wah tia te hasdin Daniel bolo me i odu ola po opo o danta da boju to udi pemohindu amia tia ta ta pumopo ela mai u lo laita isi isi ali wau dilamo palongo to u hitua tua ua ti diopo u donggo lanto lantongo polo dulahe odie inte bo di topo wah tia mohindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pendengar baru saja kita dengarkan berita dalam bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel. Kita akan ikuti siaran langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-102 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 langsung dari ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo.

0: RR ini, radio visual, tonton yang Anda dengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita menyiarkan secara langsung dari DPRD Provinsi Gorontalo, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang ke-102 dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Tadi kita sudah menyaksikan rapat paripurna sudah dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mupili, dan saat ini sedang ada penyampaian dari Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Gorontalo, Rifli Katili. Kita ikuti bersama.
2: Hanya kepada kita sekalian, sehingga hari ini, Selasa 18 Agustus 2026, kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga percikan rahmat yang dibawa oleh beliau sebagai rahmatan lil alamin akan sampai pada kita semua. Rapat paripurna dewan yang kami hormati. Sebagaimana tahapan dan jadwal penyusunan perubahan APBD yang ada dalam Permendagri nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2026, maka proses perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun 2026 telah diawali dengan penyampaian rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS pada tanggal 27 Juli 2026 yang kemudian ditindaklanjuti oleh DPRD melalui rapat pembahasan antara komisi-komisi dengan OPD, antara komisi-komisi dengan banggar, antara banggar dengan TAPD, dan antara banggar bersama TAPD dan pimpinan OPD. Rapat paripurna dewan yang kami hormati. Dari hasil pembahasan tersebut, maka secara singkat kami sampaikan postur perubahan APBD Provinsi Gorontalo sebagai berikut. A. Pendapatan daerah. Pada APBD Induk Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah berjumlah 1.537.760.951.272 rupiah, bertambah sejumlah 13 miliar rupiah, maka pendapatan daerah setelah perubahan menjadi 1.550.760.951.272 rupiah, yang terdiri dari A.1 pendapatan asli daerah. Untuk APBD Induk tahun 2026, pendapatan asli daerah berjumlah 440.637.144.272 rupiah, mengalami kenaikan sejumlah 10 miliar sehingga jumlah PAD setelah perubahan menjadi 450.637.144.272 rupiah. A.2 pendapatan transfer. Sementara itu pendapatan transfer tidak mengalami perubahan, tetap berada di angka 1.096.723.807 rupiah. A.3 lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah, semula berjumlah 400 juta rupiah, mengalami kenaikan yang cukup besar yakni sejumlah 3 miliar rupiah sehingga menjadi 3 miliar 400 juta rupiah. B. Belanja daerah. Pada APBD Induk Tahun Anggaran 2026, belanja daerah semula dianggarkan sejumlah 1 triliun 621 miliar 306 juta 664.181 rupiah dan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 mengalami kenaikan sejumlah 157 miliar 268 juta 862.232 rupiah sehingga total belanja daerah menjadi 1 triliun 778 miliar 575 juta 526.413 rupiah yang terdiri dari B.1 belanja operasi. Belanja operasi pada APBD Induk 2026 sejumlah 1 triliun 368 miliar 764 juta 77.272 rupiah dan pada perubahan APBD 2026 mengalami kenaikan sejumlah 71 miliar 391 juta 153.904 rupiah. Sehingga total belanja operasi sejumlah 1 triliun 440 miliar 155 juta 231.176 rupiah. B.2 belanja modal. Belanja modal pada APBD Induk 2026 sejumlah 92 miliar 446 juta 964.425 rupiah dan pada perubahan APBD mengalami kenaikan sejumlah 40 miliar 997 juta 260.470 rupiah sehingga total belanja menjadi 133 miliar 444 juta 208.895 rupiah. B.3 belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga pada APBD Induk 2026 berjumlah 6 miliar 774 juta 907.615 rupiah. Dan pada perubahan APBD mengalami kenaikan sebesar 4 miliar 384 juta 700 ribu sehingga total belanja tidak terduga menjadi 11 miliar 159 juta 607 ribu 615 rupiah. B.4 belanja transfer. Untuk belanja transfer semula berjumlah 153 miliar 320 juta 730.869 rupiah mengalami kenaikan sebesar 40 miliar 495 juta 747.858 rupiah. C. Pembiayaan daerah. Untuk pembiayaan daerah pada APBD Induk 2026 pada penerimaan pembiayaan yang sebelumnya berjumlah 100 miliar 481 juta 96.153 rupiah pada perubahan ini bertambah sejumlah 149 miliar 268 juta 862.232 rupiah sehingga penerimaan pembiayaan setelah perubahan anggaran ini menjadi 249 miliar 749.958.385 rupiah. Sementara itu, untuk pengeluaran pembiayaan

Rupiah. Rapat paripurna yang kami hormati. Dari uraian di atas, kita dapat melihat bahwa pada sektor pendapatan, terutama pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, tahun ini kita mengalami lagi peningkatan sebesar 10 miliar. Melihat tren peningkatan PAD dari tahun ke tahun, maka kami berharap TAPD dan Badan Pendapatan Daerah agar lebih realistis lagi dalam menentukan proyeksi pendapatan asli daerah pada tahun 2027. Rapat paripurna dewan yang kami hormati. Badan Anggaran yang merupakan representasi fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Gorontalo yang terdiri dari fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Nasdem, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Amanat Bangsa, dan fraksi Demokrat Nurani Rakyat telah bersepakat untuk menerima dan menyetujui Ramperda Perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026 ini. Selanjutnya, Banggar berharap

0: tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026 ini, kami tutup dengan penyampaian terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam proses pembahasan ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapat rahmat, ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Gorontalo dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti laporan penyampaian laporan pembahasan Badan Anggaran yang disampaikan oleh Sekretaris Badan Anggaran Rifli Katili. Saya sampaikan kembali pada rapat paripurna ke-100 tentang pembahasan
2: laporan pembahasan
1: pembicaraan tingkat 1 terhadap Ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. 8 fraksi sudah menyampaikan pandangan umumnya dan menyatakan menerima Ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026, dan saat ini dilaksanakan pembicaraan tingkat 2. Selanjutnya kita akan ikuti acara ketiga, permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat Idrus Thomas Mopili. Kita akan ikuti bersama.
3: Dalam hal ini 8 fraksi DPRD menerima dan mengharapkan agar Ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Untuk itu perlu kami tawarkan kepada seluruh anggota dewan, apakah saudara-saudara setuju terhadap Ranperda tersebut? Terima kasih. Rapat paripurna dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya kita masuk pada acara ke-4, pendapat akhir gubernur terhadap Ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Untuk itu kepada gubernur dengan hormat kami persilakan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kita akan ikuti bersama penyampaian dari Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Kita ikuti bersama.
4: Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Ketua, Bapak-Bapak para Wakil Ketua, yang saya hormati para anggota Dewan, Bapak-Ibu semua, Forkompimda yang mewakili, Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran, saya hormati Pak Sekda, dan seluruh jajaran eksekutif, para staf khusus, tenaga ahli, para wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama sambutlah ucapan hari ulang tahun kemerdekaan kita 2026 ini. Merdeka! Ini ada dua fungsinya ini, untuk menggolorakan dan yang kedua dalam tanda petik mengagetkan Pak Haji Tuti karena masih dalam suasana hari merdeka, hari kemerdekaan. Bapak Ketua Forum Rapat Paripurna yang saya hormati, yang pertama saya atas nama pimpinan eksekutif mengucapkan banyak terima kasih atas pembahasan, atas diskusi, atas kajian, dan pada akhirnya atas kesepakatan bersama menyetujui rancangan perubahan anggaran tahun anggaran 2026 ini.

Sudah tentunya ini sudah dibahas sesuai mekanisme yang ada, dan saya juga mengikuti secara langsung karena mepetnya waktu, terpaksa ada pembahasan di hari-hari yang disepakati bersama untuk mengejar waktu agar supaya kita tetap dalam koridor pembahasan dan persetujuan bersama dapat diambil dalam kurun waktu sesuai regulasi yang ada. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memberikan sedikit tanggapan khusus menyangkut PAD. Saya kira kalau belanja sudah terplot sesuai hasil kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Ada satu hal yang mungkin bisa kami memberikan tambahan tanggapan, yaitu yang terkait dengan pendapatan asli daerah. Pada perubahan ini, pendapatan asli daerah diproyeksikan naik kurang lebih 10 miliar. Angka ini sebetulnya angka yang hati-hati dalam pengertian, ini merupakan langkah yang kita ambil melihat potensi yang ada dan proyeksi ke depan untuk tahun 2027. Saya sudah lupa untuk anggaran KUAPPAS 2027 diploting berapa, tetapi saya tidak maksud itu, cuma ingin menyampaikan bahwa PAD ini sebetulnya punya potensi yang cukup menjanjikan bagi kita semua. Ya. Ada dua hal. Hal yang pertama, kita masih kurang intensif untuk menemukan dan mendapatkan pendapatan asli daerah sesuai potensi yang ada sekarang. Itu kami akui masih kurang optimal, sehingga data-data menyangkut itu akan terus kami perbaharui untuk mendapatkan potensi yang memang benar-benar harus kita bisa wujudkan dengan baik. Kemudian yang kedua, ada potensi yang terkait dengan pertambangan. Ini memerlukan dasar hukum yang disebut dengan iuran pertambangan rakyat. Ini juga merupakan sebuah potensi yang bisa kita optimalkan, sehingga proyeksi pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2027 bisa kita sesuaikan lebih meningkat lagi. Oleh sebab itu, melalui forum yang terhormat ini, izin menyampaikan saran untuk eksekutif dan legislatif untuk segera mempercepat penerbitan angka iuran pertambangan rakyat yang sementara ini itu dinantikan oleh stakeholder yang terkait dengan itu. Kami kemarin berdiskusi dengan teman-teman instansi terkait. Ini ada satu IPERA yang sudah jalan, yang sudah sah untuk bisa operasional. Tetapi di sana ada dua faktor yang menentukan. Faktor yang pertama, teman-teman di eksekutif, di instansi terkait, hati-hati menerapkan ini. Karena apa? Belum ada IPERA-nya. Di lain pihak yang kedua adalah, ada regulasi yang mengatur ketika izin IPR diberikan, itu batas waktunya paling lama 3 bulan. Selama 3 bulan tidak bisa operasional, tidak akan operasional, maka izinnya akan dicabut. Disitulah kita, teman-teman di eksekutif, terus melihat perkembangan ini, sehingga kami, salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah percepatan dari IPERA itu, sehingga ini benar-benar bisa kita laksanakan. Kemudian yang berikut soal belanja, saya kira sudah terplot.

0: Ramperda ini mudah-mudahan segera bisa kita laksanakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti penyampaian dari Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Beberapa poin-poin penyampaian Gubernur tadi soal optimalisasi pengembangan ternak sapi dan dukungan anggaran untuk pertanian, kesiapan benih jagung. Kemudian pemerintah Provinsi Gorontalo perlu mengantisipasi kebutuhan anggaran tahun 2027 termasuk dukungan untuk pembangunan apron atau area parkir pesawat sebagai bagian dari kesiapan embarkasi haji penuh. Kita akan ikuti bersama selanjutnya acara kelima, pembacaan keputusan DPRD dan pembacaan berita acara persetujuan bersama Gubernur dan DPRD terhadap peran Perda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026 oleh Sekretaris Dewan Rifli Katili. Kita ikuti bersama.
2: Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo nomor tahun 2026 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 menjadi peraturan daerah. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gorontalo tanggal 18 Agustus 2026, memutuskan menetapkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 menjadi peraturan daerah. Kesatu, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua, terhadap rancangan peraturan daerah yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1, selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketiga, peraturan daerah Provinsi Gorontalo beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1, laporan badan anggaran serta persetujuan bersama Gubernur Gorontalo dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 menjadi peraturan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 18 Agustus 2026, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, Idrus M. Temopili akan bertanda. Salinan keputusan DPRD ini disampaikan kepada yang terhormat. Satu, Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta dan seterusnya. Salinan sesuai dengan aslinya, Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, Rifli M. Katili akan bertanda. Persetujuan bersama antara Gubernur Gorontalo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo nomor garing B.hukum/angka Romawi 8/2026 nomor DPRD/angka Romawi 8/2026 tentang persetujuan terhadap

0: Perancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 menjadi peraturan daerah. Pada hari ini, Selasa tanggal 18 bulan Agustus tahun 2026 yang bertanda tangan di bawah ini, 1. Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana alamat yang tersebut sebagai pihak kesatu. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo 2.1 Idrus MT Mopili, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. 2.2 Ridwan Munwarfa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. 2.3 Laude Haimudin, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. 2.4 Sulianto, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRD Provinsi Gorontalo sebagaimana alamat tersebut sebagai pihak kedua. Menyatakan bahwa 1. Pihak kesatu dan pihak kedua telah membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. 2. Pihak kedua akan menyampaikan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana pada angka 1 di atas kepada pihak kesatu terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. 3. Pihak kesatu wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana pada angka 1 di atas kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 hari kerja sejak menerima rancangan peraturan daerah dari pihak kedua untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian persetujuan bersama ini dibuat dan ditandatangani di Gorontalo pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pihak kesatu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail akan bertanda. Pihak kedua, DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua Idrus MT Mopili, Wakil Ketua Ridwan Munwarfa, Wakil Ketua Laude Haimudin, Wakil Ketua Sulianto Pateda. Demikian selesai.
1: Dengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti pembacaan keputusan DPRD dan pembacaan berita acara persetujuan bersama Gubernur Gorontalo dan DPRD Provinsi Gorontalo terhadap Ranperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026 seperti yang disampaikan oleh Sekwan Rifli Katili bahwa DPRD Provinsi Gorontalo menyetujui rancangan peraturan daerah untuk menjadi peraturan daerah. Selanjutnya kita akan ikuti penandatanganan keputusan DPRD dan penandatanganan berita acara persetujuan oleh pimpinan rapat Idrus Thomas Mopili. Kita ikuti bersama.
2: Terima kasih. Selanjutnya, untuk penandatanganan pimpinan rapat sementara, saya serahkan kepada yang terhormat Wakil Ketua Insinyur Haji Laode Haimudin. Pimpinan kami serahkan.
3: Pimpinan rapat kami terima. Untuk penandatanganan keputusan DPRD dan menandatangani berita acara persetujuan bersama, kami mengundang dengan hormat kepada Saudara Ketua Dewan bersama Wakil Ketua dan Saudara Gubernur mohon berkenan ke tempat yang telah ditentukan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini Gubernur Gorontalo didampingi oleh Sekretaris Dewan dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo saat ini sedang menuju ke depan meja pimpinan untuk menandatangani perubahan APBD tahun anggaran 2026. Saat ini Gubernur Gorontalo dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo sudah selesai menandatangani rancangan peraturan daerah yang diubah menjadi peraturan daerah untuk perubahan APBD tahun anggaran 2026. Dan dapat saya sampaikan juga, Gubernur Gorontalo dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Sulianto Pateda dan juga Sekretaris Dewan Rifli Katili, dan saat ini sedang melakukan foto bersama. Dan saya informasikan,
3: terima kasih.
1: Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan Gubernur Gorontalo, Sekretaris Dewan dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo saat ini sudah kembali ke tempat semula. Seperti yang dapat saya sampaikan kembali, poin-poin penyampaian Gubernur tadi soal dukungan anggaran pertanian perlu diarahkan untuk pengadaan mesin pengering jagung dan dryer sehingga petani dapat mengeringkan hasil panen sekaligus menentukan kadar air sesuai standar. Dan juga pemerintah Provinsi Gorontalo perlu mengantisipasi kebutuhan anggaran tahun 2027 termasuk dukungan untuk pembangunan apron atau area parkir pesawat sebagai bagian dari kesiapan embarkasi haji penuh. Kemudian pembangunan bendungan Bulango Ulu juga ditargetkan selesai pada tahun ini. Saat ini pimpinan rapat sementara Laude Haimudin akan dikembalikan kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus Thomas Mopili. Selanjutnya kita akan ikuti bersama rangkaian penutupan rapat paripurna ke-102 oleh Idrus Thomas Mopili. Kita ikuti bersama.
2: Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah bahwa Ramperda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026 telah disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD. Selanjutnya akan segera kami sampaikan pada Gubernur disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD. Selanjutnya akan segera kami sampaikan kepada Gubernur untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ada. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya sebagai penutup, atas nama pimpinan DPRD menyampaikan terima kasih pada rekan-rekan anggota Dewan, Saudara Gubernur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili masing-masing Letkol Marinir Andi Arief Mangkubumi SIP, Komandan Lanal, terima kasih. Kapten Lek Adis Prasetyo, Kasih Komputer Display, mewakili Dansat Radar 207 Kuandang. Terima kasih beliau hadir yang paling pagi. Kemudian Kompol Hendra Sumala, Kasubdit Intel, mewakili Kapolda Gorontalo. Terima kasih kami sampaikan kepada Sekretaris Daerah, pimpinan instansi vertikal, pimpinan OPD, rekan-rekan wartawan dan seluruh undangan yang telah hadir dan mengikuti jalannya rapat paripurna ini, kami sampaikan sekali lagi terima kasih yang tak terhingga. Akhirnya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-102 dalam rangka pembicaraan tingkat 2 terhadap Ramperda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026 secara resmi kami nyatakan ditutup.
1: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti penutupan dari rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-102 oleh pimpinan rapat Idrus Thomas Mopili. Dengan berakhirnya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang ke-102, kami dari ruang paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, seluruh kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala LPP RRI Gorontalo Abdul Haris Salmati, produser Budi Akantu, pengarah acara Bubi Riawan, reporter saya sendiri Randa Tau, tim teknisi Darmawan Kasim dan Muhammad Firmansyah, tim KMB Latif Muftar dan Firman Yahya. Terima kasih atas kebersamaan Anda kembali ke Studio RRI Gorontalo Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30 Kota Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, baru saja kita sudah ikuti siaran langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-102 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap Ramperda Perubahan APBD tahun anggaran 2026 telah berlangsung dari ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo.

Pendengar, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur dan kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Pusat Pemberitaan untuk kita ikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi Elche 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan LC berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca Riazor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui Brak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengadakan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usia laga pelatih Deportivo, Simo Navarro, akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa menurut saya ini sangat bagus, pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu, kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC di Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Masuk kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Rybakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
1: It was very difficult also we were stopping on.
0: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
1: And then it was straight set win.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
1: Honestly,
0: sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya, agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil, dan saya bermain sedikit lebih baik.
1: I played a bit better.
0: Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dayan Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi timnas Putri U16 untuk pertandingan selanjutnya.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Kalau nambah alhamdulillah.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade. Dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya gitu.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan nama panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur, sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama WWF World Championship 2026 di New Delhi, India, empat wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy De Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Yo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, empat wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Beralih ke arena futsal, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya. Mr. Gianni, gitu. Tolonglah. Kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan. Asia, kasihlah kami futsal. Gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi, moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang berada kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya, kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita, gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni gitu.
0: Timnas futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A, anggota WHMHF, dan Grup B, Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, updatean informasi untuk Anda dari rri.co.id, di mana pendengar masyarakat Kabupaten Gorontalo diajak perkuat sinergi menuju Indonesia Emas 2024. Ya, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi mengajak seluruh elemen masyarakat ini memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Ajakan ini disampaikannya saat ramah tamah peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Kasmat Lahai Limboto Senin 17 Agustus 2026. Dan peringatan kemerdekaan tahun 2026 ini menjadi momentum untuk menghargai sejarah, ya, yang dimana meneruskan semangat perjuangan para pendahulu bangsa, dan ditekankan juga nilai-nilai sejarah ini harus terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Updatean informasi dari rri.co.id, tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke lagunya Malik and the Essential. Malik the Essential, Dunia Sekitar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Hati pendengar, updatean informasi kembali untuk Anda dari rri.co.id. Pendengar, pengembangan budidaya pohon aren di Provinsi Gorontalo ini masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran ini, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten penghasil gula aren, di mana pendengar Kepala Bidang Perkebunan Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Rina Agustina Taeb, ini mengatakan kondisi ini membuat pemerintah belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan petani. Selain persoalan anggaran, pengembangan pohon aren juga ini membutuhkan koordinasi lintas sektor, di mana juga Rina menjelaskan pohon aren merupakan produk kehutanan, sedangkan hasil olahannya itu seperti nirai ini menjadi kewenangan sektor perkebunan. Dan kondisi ini juga pendengar membutuhkan kerjasama antara sektor kehutanan dan perkebunan, terutama dalam proses pembudayaan serta penyediaan sarana pendukung bagi petani. Dan kolaborasi lintas sektor juga diharapkan ini bisa mendukung peningkatan kualitas bahan baku aren sekaligus memperkuat pengembangan komoditas aren dan hasil olahannya di Provinsi Gorontalo. Updatean dari rri.co.id.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform managementimpact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, banyak orang mengira ketombe dan kepala gatal pasti karena jarang keramas. Tapi ada juga yang sudah rajin keramas, malah ketombenya makin parah. Jadi sebenarnya yang salah jarang atau keseringan keramas. Ketombe adalah kondisi umum yang ditandai dengan kulit kepala mengelupas dan sering disertai rasa gatal. Penyebabnya ternyata tidak sesederhana jarang keramas. Salah satu penyebab utama ketombe adalah jamur alami bernama Malassezia. Jamur ini sebenarnya hidup normal di kulit kepala semua orang. Masalah muncul ketika pertumbuhannya berlebihan karena jamur ini memakan minyak alami di kulit kepala dan menghasilkan zat yang bisa memicu iritasi dan pengelupasan kulit. Kalau jarang keramas, minyak dan sel kulit mati menumpuk di kulit kepala. Kondisi ini jadi makanan favorit Malassezia, sehingga ketombe bisa semakin banyak dan gatal makin terasa. Tapi di sisi lain, keramas terlalu sering juga bisa menjadi masalah. Terlalu sering keramas, utama dengan sampo yang keras, bisa menghilangkan minyak alami kulit kepala. Akibatnya, kulit kepala menjadi kering dan iritasi. Saat kulit kepala kering, tubuh justru merespon dengan memproduksi minyak yang lebih banyak sebagai kompensasi. Kondisi ini bisa memicu ketombe kembali. Inilah sebabnya ada orang yang jarang keramas tapi tidak ketombean. Sementara yang rajin keramas justru bermasalah. Jadi kuncinya bukan soal seberapa sering, tapi seberapa tepat. Frekuensi ideal keramas berbeda-beda untuk setiap orang, tergantung jenis kulit kepala dan aktivitas hariannya.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo. Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, itu poli lo dudung gaya toh hianga betia. Syukuru u ito donggolo oto dua umuru, usukuru hiang odonggolo oto dua. Insyaallah itu amia tiada bohi sehat ya hikuat ya hi orjikia. Tunggu lo mula akhirnya wa utipi amin ya amin ya rabbal alamin. Mengudlah mengud nato dulu itu mau potalu lo deo wau syukuru ode olio eya ta melimu mota malama hetutu tio eya ta ima ima tomei dunia butia walo polo utia lio wau agama dulu itu mau potalu lo dua potala itu de bomat mo oto duo rahmati umat hutali mei didi amin ya robbal alamin. Mengudlah mengud tato tantu lima dapat dapat to loatiau tato to dula uma lo pangkato debo ngope elio ma molinga ngato bojam molinga ngatai to jo mandi lo patulo lau itu bojam molinga ngato jo nah tiju mengudlah mengud tato debo penta po pohile elio de olanto mo amilala uju itu Pahile leo de olanto mo amilala munti isisi ya musima isisi ali. Wow, dila mo palongo boli dila mo milaya. Sabu dongko lanto-lanto ngodula heo dia mimpi du ode umo popo bu. Mimpi du ode udung kalau penyaki. Jo, itu baita jo. Musi popo e lala terus si. Jo, jo, jo. Ya, seorang kamar itu apa-apa lo penampakan oti? Ya. Paling orang tanya, apa itu Pak Koni? Ada jin baik yang menampakkan di sebelah. Ya, ya. Walau mabu, walau tiju. Nah, beti. Beti hati, enti beti, walau utalo pawai. Walau tamo bahrisi. Ya. Walau wanu beti mo pawai. Depeleh ya pemakwal tidak usah diposting itu yang tidak masuk akal. Pengakali po lo talo lai bo bo lo ta buau patah buti cole juto di luari. Tio lau pake cole ju. Da uti maila patah lawalio. Ya, yang kita beringati buti proklamasi kemerdekaan pak bukan tontulengo. Kemerdekaan buti lo tak dua uti jawab tontulengo uti eh. Patah wa mari tontulengo. Ya kita ramaikan, kita semarakan, tapi dari popi hem tanana jo dari popi hem mana buti. Nah itu betul. Apalagi Allah mau barisi. Ya kalau buti utingga pakai lapar nyasi, tinggal audito odia. Ya tinggal no bilhema buti he ontongan to buti to YouTube audito odia. Jangan apa dudu. Kalau tidak so apa ya? Dia mau toli muat toli pundo. Ya moto limua walau ada buloh hulon talo, keke tidak usah pake. Yo, jauh ada bu, pertama duduk alo. Nah, itu. Nurangi Allah buti pengaruh lo media sosial buti juhu. Nah, memoto malia buti huhu tu lo tahu-tahu alo. Jangankan tak oke, ngotak dula saja mah didumpuh nalo akali. Nah, uti buti juhu, walau maapu alo. Karena begitu, ya, mah dudu, begitu, mah. Mamo topotalawa na utiju mengodla mengotato ita mamo barisi mo barisi ko kiri ko kanan omolu ame unga definis wan mabo ko kiri ko kanan balo lenta mamo kumano kriknan kiri kanan debo ulawa malo bahasa lo hulondalo oloihi oloala mohormatin tali mo tindong ondali mono na oto tambah tiheo wali olo indo beido mono oto tambah tiheo dan pokoknya menghormati patado ngolo mono na o lohe lohengo langkat tekap to jo Bama langkah tegak tiali juda itu. Iku mandau mentak itu beto. Ati nggak debo. Oh iel dio. Jo. Nau itu beto ju.
ma iya belum apa lo ti nak itu ju tak oke ke ingat beti kan nurut tamu iko barisi wolo tamu iko pawai mending pe apa alamat lo soba pa ya daripada beido ya banyak harus banyak minum air juga antingan olati ya boso ba itu pengaku karena wolo mai lo rasa mai lo ati ya ultimate umonona umolo dibot andira jaso bang pulito soba pahang ka jugo tia u hewa de talati pahangga pahangga pahangga wo pahangga Allah yo pahangga yo buti hewa de talo nah itu. Ya daripada itu mamtan me gula-gula beti WO. Ya, enggak masalah dalam maju soba. Data da uge UMKM beti produksi lo soba. Po datang lah soba eh. Nyo po datang lah beti soba-soba walati. Nyo. Da wo poli pahangga ilangi. Karena wa olo jamu labu. Da. Wa olo poli jamu labu da pahangga poli ilangi. Nyo. Elepon lo beti wa ola beti jitu tum-tumulah untuk bihudutulah. Ya ada bawa pengaruh beti dulah pak lantung ngaruh dulah beti ya hilang kita pulau Allah ya nah itu beda nah bo pertama ada bolo produksi luar Allah beti jo nah itu beda jo produksi luar Allah kan pahangga jo musi jo musi nak nak turun si beda itu beda anu beti hati tapi Allah tiba kasman gobel molato desa ko kayogu jo atinggola ndo itu pok datamai pak kasman gobel ei beti ei wono pahangga pahangga melalui pahangga jo jo ndo itu pahangga jo nah odito oloti pak Herman Blongkot ti MKI molato menggupo MKI, dorong lo produksi lo panggil di MKI buat dia. Yo, di Pak Herman belum kedut sama gupo. Ya, pada datama buat dipanggil panggil nanai. Data tahu MKI itu apa lo pahangka. Jo, nah itu betul cuma ngolah mengolah tato. I, buat dia ada Facebook po lo. Jo, ada Facebook mati ya tipa Rusli Pak Utina. Odo lo umal le i amin ya Rabbal Alamin. Jo. Tiba hari sepatan, jo, odu olo umalo lameta salamulawati ya, wa umma ilai amin, jo, ma lai amin mai, jo, walau odu ola po'o-po'o data, ya, po'o-po, jangan diartikan poli pica-pica, jo, menjaman diartikan poli pica-pica, ya, nah tiba-tiba itu tak oke ingin tak berarti aja. Ya, pasti orang tua akan ikut. Ipok bila hei, kondisi anak pak, karena itu mau patut dulahu. Mau patut dulahu. Tapi kemauan anak itu tinggi. Bo de lo, pilomulo. Berarti pilomulo mawala. Opeta alo dulahu tiyo. Ya, luto lalio dulahu dah bawa atalio juna anak. Apa dah ini patut dulahu tu? Muhe nguhuta. Tapi huwa atalio mononao. Karena tiap malam loh itu loh, gitu loh, kekuatannya itu ya, yo tidak mau menyerah dengan keadaan, gitu, yo, Paris Matan, lingga-lingga dulah, debo dia lingga-linggai, boti mau, tima olam ya tiap allah, tima ngamila boti, tata talu allah tiap tinggal loh tajo, mepeti orang atas studio, ma walau ti Paris Mustafa, lo ngola ma pahangga. Uti-uti Pak Rais lali osili tali yo. Kebetulan butia tamani butia. I mama lo nikah to Jawa. Ja, patati liang ya me ode hulon dalo. Ngan utol mangol yo pahangga butia ju. Umo putih o. Minta bayi itu mau putih o. Tio lo onto beti alan to kan mah. Memela to sakulati yang kemerahan bedo. Kama ilinduli yo. Ini bolo wali mak mas. Ini apaan sih? Kan mas yang mau logar tiani. Itu yang potalia. Olo puti tidak kalah aksi barais. Antu dulu mana tidak kalah aksi. Nah karena tio lo apaan sih? Ntar pilo logat dia apa? Oh kalau ini mbak pahangga.
Melawan Yan Madi. Melawan. Jo, tidak kalah aksi Pak. Jo padahal pahangga dan beliau filologat dia pahangga. Dia begitu. Lalu pengaku mulak oleh timbak itu jatah lalu pokoknya. Jo, lanjut Pak Wardan Usman. Hello Pak Kuni, hello juga Pak Wardan. Saya lanjut, ini persebalnya di kanan poli, TikTok poli itu. Tito Hiola, Assalamualaikum Pak Kuni Jo, Waalaikumsalam. Panas sekali matahari Pak Kuni, ya. Panas kuat, Jo. Panas kuat matahari tinggi. Jo, nah itu. yang punya nama Lisran. Halo Pak Kuni Jo, halo juga. Yang punya Tito Hiola, di sini seturun hujan Pak Kuni. Di sini itu di mana? Saya belum tahu di mana Anda, tempat tinggal Anda, di desa mana, kecamatan mana. Itu yang disertakan supaya jelas. Begitu kalau bermedia sosial, bermedia pada umumnya supaya jelas. Lanjut, kalau Anda yang mau informasi tidak ada air, di desa mana, kecamatan mana. Kalau seturun hujan, di desa mana, kecamatan mana, supaya jelas. Ya, karena saya tidak tahu di mana Anda bertempat tinggal. Lanjut, walau titer yang punya nama tergantung mood. Pak Kuni, kapan hujan? Jangan tanya kapan. Ya, untuk itu. Ya, mending kita mengajak untuk berdoa, mempersembahkan doa untuk turun hujan. Kalau kapan hujan, jawaban saya, wallahu a'lam bisawab. Itu jawaban saya. Tingkat de ya, tututam tota. Ya, walau ma'abu. Lanjut, yang punya nama Sukri Rauf. Tede lo poing apa Pak Kuni? Ya, ada enggak mau lah mau ingo. Enggak lah apa mau ingo. No. Mesti mah apa mati popi arkan itu ibu haja ati sama hai mengingo me olwati ya. Pak Sukri. Hai mengingo me wati hai mengingo le me wati ya. Ya. Olo maaf gua lo. Lanjut. Yang punya nama Rianti Kasim. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama salam dari Buol Pak Kuni. Buol Hama. Dari Buol Hama. Hama. Jo. Makasih Rianti Kasim dari Buol Kau. Lanjut. Yang punya nama Nur Adila. Mubatudah dulahu Pak Kuni. Mailata pilo mulong amin. Jo memang mau rasa Jo, apalagi pilo mulo boti tidak sedalam botia tanamannya akarnya ngok indah malam mohehe ngucu dah bawa nu botia punya akar tunggang ya ke bawah utin tim lo pada tiba Jo dong kau mau tanya tio dah bawa boti pepohonan yang besar semakin panas semakin menjalar akarnya itu malah bertambah akarnya di waktu panas karena dia mau mencari air. Daunnya berguguran tapi akarnya menjalar terus karena dia mau mencari air, bertambah banyak akarnya itu. Jadi jangan kita pasrah, sedangkan pohon dia menjatuhkan daunnya yang berguguran tapi akarnya tetap berjalan. Jangan pasrah. Jangan sampai kita kalah seperti pohon gitu loh. Ya ke sana kalau semua ujang cepat sekali proses karena akar semakin banyak gitu loh. Asik memologat jo memologat poli maan pali poli logat jo maan pali poli lanjut. Yang punya nama user Jo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang punya nama Opik potnaya demai boti soba api banyak sekali lah. Madero latihan di bantal watia mau baris sih. Buat tampak kamari apa? Ya, itu gula-gula mulolo itu apa? Itu soba itu. Ya, omol-omol mai bo ada tak bungkus deng daun ini lo anu. Daun betidungo lambi luli. Daun pisang yang sekiring, bagi itu dulu apa? Ya, itu. Sekarang kan so gaga. Kemasannya so gaga. Kalau dulu itu begitu bau luli, daun pisang yang sekiring, masa itu punya masanya masing-masing. Mawaloti,
Selamat siang Pak Kun. Selamat siang Olo yang punya nama Ahyan Adrian. Bahasa muhapali tutur sejarah bahasa lo kulon talo. Dia pengakali Pak Olo ju. Iya, coba itu. Semua utian. Olah tia Olo awal itu dito. Ya, bangang ngolo Pak. Tapi ya dari kemauan juga, kalau memang betul-betul mau, artinya tidak semua juga yang diketahui. Tapi itu kalau ya mau pasti terbuka jalan. Ya itu. Memang muhapali Allah betia susah Pak. Muhapali betul susah. Tapi kita bikin itu kan, kita bikin per alinea lah. Ya itu per alinea. Bikin berapa alinea itu? Alinea pertama ini dalam pembukaan undang-undang dasar, itu alinea pertama ini, alinea kedua ini. Kalau mau hafal enteru, susah Pak. Memang nanti otak-otak encer penghafal. Ya, itu baik-baik. Kalau tak dulu begitu, gitu loh. Gitu loh. Aoloti. Maoloti yang punya nama Opik. Payak wali. Hi, patah Aololo. Baru ubah ente tambah kemari apa? Mabelali. Mabelali. Ya. Lanjut. Yang punya nama Hadijah Ramu. Halo Pak Kuni. Ya, halo juga. Siapa ini yang tidak punya namanya lewat? Yang punya nama Upik. Pahangga. Tonu Pak Kuni. Tonu. Ya. Produksi lo Pahangga ini sekarang semakin berkurang. Karena Bohito tidak wa Allah ini tidak memberikan airnya. Tidak memberikan airnya. Udah no wa'u. Anggup botua lele dula amulayu baito. Nah. lanjut. Yang punya nama Aster Asi. Assalamualaikum Pak Kuni Jo. Walolo habari watia te Aster Walauti. Aster Walauti to tangga barito. Dipoluo di te ya itu maksudnya. Ya, oh berarti tangga barito. Mohon maaf ini. Wololo ini artiannya sedih. Itu. Kalau tulisannya W-O-L-O-L-O, itu wololo kan? Artiannya sedih. Kalau menanyakan bagaimana, wololo. Jadi W-O-L-O-O, dua O. Ya, dua harkat katakanlah. Dua harkan supaya bisa dibedakan mana yang bagaimana, mana yang sedih. Wanu wololo bagaimana, wanu wololo itu sedih. Nah itu yang harus kita bedakan ya, supaya jelas. Itu sama dengan tato. Wow, tato karat, tato basah. Dia masih kesekemelawati atau perbedaan ini wah. Seke-seke melewati perbedaannya itu supaya lebih jelas perbedaannya. Ya. Wanu tato karat tato basah. Batao tilo, wau tilo. Tilo mama, tilo kapur. Lombu, wau lombu. Lombu besok, lombu rebung. Anak lo bulu, dia baking sayur, itu. Leto, aib. Leto, lenso. Ndak beda. Tuo, wau tuo. Tuo sembunyi, tuo muntah. Ihe, wau ihe. Ihe parutan, wau ihe parutlah. Lilide, wau lilide. Lilide biasa. Namo topua otawalio uito. Yo, tempat judi. Itu lilide. Wow, lilide itu dorong lah. Ya. Heode, wow heode. Heode, wow heode. Itu. Heode itu sabung ayam, wow heode ikatlah. Heode melatuk bungolo oile. Itu, ikatlah. Supaya jelas ya. Itu. Persamaan lo wololo, wow wololo.
te pawa wau te pawa. Itu kan te pawa wau te pawa. Wanu te pawa saling sepak, te pawa sepaklah. Itu sama dengan aita wau aita. Ti perbedaannya utipa. Untuk itu utipa serulon dah uti ada hakatnya. Aita koneksi, aita kaitlah. Ilato wau ilato. Ilato pamilih, ilato kilat. Bate wau bate. Bate pemangku adat, wau bate batik. Seke-seke menatiat yang pulitate wakutu. Tidak tutulah mah. Boh itu perbandingan liyo. Boh itu perbandingan liyo supaya anu tamu hidup mai wololo habari itu salah. Jadi wolo dua o di lo itu wololo habari. Itu wololo. Ya itu perbedaan. Boleh maaf boleh. Boleh maafkan lahir dan batin. Do. Karena bahasa Lontal itu bahasa pokal. Paling banyak huruf pokal maksudnya. Lanjut yang punya nama Prancis Pakuni Jatan Longola Mahuda Mohu Mohu Mohuda Dupoto Pakuni Jatan itu karena orang selalu menyebut singkat itu berarti dah malah Jatan tidak ada bahasa Gorontalo Jatan tidak ada ya itu baik itu. Wano Udi, karena ini sudah singkatan, tapi tidak masuk dalam apa? Tidak masuk to tata bahasa, tidak masuk di Wolo Udi, apiresis ya, ya. Indo bejatan beto, jatawa wano, jatawa, itu jatan beto, jatan Wolo. Itu kan ulona jatan wolo sebenarnya jatawa wanu wolo itu karena orang menyebut secara singkat ma po di po linggahulio sehingga kadang jatan wolo itu kan lebih baik kita menyebut yang sempurna jatawa wanu wolo supaya anak cucu kita menerima yang benar itu beda longola mo'ohu Uda'a. Ya. Mo'ohu uda'a. Mo'ohu uspasi da'a. Jo. Dupo to. Ya. Karena donggo polo timur. Itu. Lanjut. Yang punya nama Sofi. Assalamualaikum Pak Kuni. Jo. Waalaikumsalam. Sampai ini yang punya. Oh, ya. Butimpan patah. Tanggula Adi. Malas mau baca. Lanjut. Yang punya. Kesewa baik kemarin itu, ya, di media ini, yang punya nama Ovik, Mohenguhu Oyoto, Oja Mohenguhu itu. Oja Mohenguhu itu Tuhau, atau Tuhlo Ma'o, Umalapo Buti, Tuluju Umalapo, ya, yang punya nama, oh ya sobat, yang punya nama Elpoiri, itu ya, Oloti Mailo Uti Mailoti Pate Mailoti Pate Nga Amila Mailoti Pate Nga Amila Bintu Malopopowate Ma Spasi Lopopowate Indo Bedo Ma Spasi Toduolo Bukan nyambung Indo Bedo Ma itu berdiri sendiri. Walau maaf. Dan dia dua harkat. Dua A. Ma. To duo. Wo itu dua O. Ma. To duo lo. Itu. Itu yang asli. Yang benar. Menurut tata bahasa. Ya. Waloti yang punya nama Opik paha angga buti jabo paha angga hemo tubuh jo wido di po talat ya poli widoan walo wido paha angga tapi paha itu kan bahasa Indonesia
itu kan wan hulon dalom tak kan bungo lopa itu begitu nah itu boleh dipok talo artinya boleh itu tapi anu paha enggak tomong mongo bangolamai belum tahu apa ini paha ya kan jauh sekolah ya tali mongo lopo tiap paha tali mongo lopo bungo lopa itu boleh nah dia pernah miap mama dia itu pernah miap mama yang punya nama Opik Soba mana jo nya lanjut lagi ini siapa yang tidak jelas namanya mohon maaf ya saya lewat yang punya nama Jakir Matani siang Pak Kuni matahari di sini sedua dekiti pengaruh panas itu gaya bahasa ya itu pengaruh panas katakanlah itu oh iyo kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya majas ya ndak itu ubal maaf kalau yang punya nama Opik Tilamuta Mendung Pak Kuni ha ah itu gagak itu insya Allah dia mau dah jadi ya ya saya ke masuk mengada kaki ripoli ini berarti Facebook ya mau lo tipa siapa masih Pak Wardan Usman seada hujan paturang Pak Kuni iya ada hujan paturang itu di mana saya tidak tahu tipe kalau tinggal di mana makanya bermedia harus jelas itu makanya buat media sosial sekarang jangan kita langsung terpesona ya jangan mau ngelio tulete apa buat informasi itu media sosial makanya kita bermedia itu harus jelas ya semua paturang kan saya belum tahu kalau tipe sebat di sebelah mana di kampung mana harus disertai paturang di desa kecamatan supaya jelas karena nama desa banyak yang sama belum maaf walau lanjut Pak Aris Pantan Kuni kalau beli Kuni he utimai lo lagu hihe jangan bapancing jangan bapancing jangan bapancing masuk sama Allah, Pak Haris, masuk sama Tia Mololah, yuk, nana. Jok. Kalau maaf, boleh. Lanjut.

beda. Ya, bo talo bulu tak buku betan dungo-dungo poh wani ngap mai eh. Mai lo lipat tak wewo. Itu. Itu beda. Ali humo tame wa humo beto to ginjal beda. Bo dito untuk sementara tame tio. Itu beda. O anu dila soba. Pahangga. Pahangga. Dia. Kan hai pilu ameli nenek itu olah tiap itu ada bo ilo rasa alat tiap. Olo beto. Tu meteo jap angang ngolo. Itu tulo mah beto. Bujatan mah dilu aline ne li bapa no lol jata lati. Anjo. Maolo ti ba Azhar Yusuf. Ha, tumben. Bakuni watia titatu indo. Hu, naku. Bakri. Ha? Fani deng Osin, Woloti wole Rian, ada pati ibu Masri Potale Peruma di Limboto Barat. Nana, mamulate to, ih, nana beti, nyo, udui lama ibu Masri, udui lama anguluat tinggal beti Anjo, ya anti sosialisasi pemilihan bintang radio beti akan turun-turun ke sekolah-sekolah. Beti mengutamani beti jo. Nah itu beti maja. Tadi ngoleh jo. Bawa ni olah tia. Makanya matia bawa iloh ya beti di Pak Asar beti malo komentar mai. Nah itu mah. Tumben. Anjo, ya. Oh dong kata. Tolong betul banget ti mengol nono. Ini batu barat itu tak tahu no untuk desa walau no. Anu mak adi tu intonasi, mak ingo itu. No. Kita baca mengapa no. Awas. Tutul mada memulak kupingol itu ombong oi. Lanjut. Pak Ajis Imran. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Bentul Biru. Assalamualaikum Pak Kuni. Uti nama hidup manti oloma ama belali. Jo. Pak mati. Matono ti angkong poli. Dia luo sama-sama hemo. Nyarol gue. Hanya angkong pula mana doa. Begitu. Mai laki lia melati ya. Angkong pula mana doa. Oh, apa itu? Jo. Olo ma bolo, yai lanjut yang punya nama Zainab Kanai. Assalamualaikum Pak Kuni, mau kasih tahu bolo ti, mamaku pendengar setia. Lipa Kuni, siapa? Ti mamamu siapa? Jo, ti mama li Zainab kau Jo. Bolo dua lapa odata, dungu-dungu kalau bebe latih. Allah maaf Allah. Lanjut Pak Mursi Said. Assalamualaikum. Yo, lontok Kalimantan Barat. Wo lolo. Itu dua o. Itu. Wo lolo habari. Ya. To umo patut dulu lah buti. Wanu habar itu 42 uti ma molingga ngato uti jo oni yang ngata ada jo tapi itu ma polo uti jadi itu jadi anu itu menghitung mai wololo habari itu artinya sedih kabar makanya di lo itu wolo dua o di situ wololo habari. Beda wololo dengan wololo. Wololo kabar, wololo sedih. Indah beda. Memelipok datamai sama dengan lopo. Lopo dengan lopo. Itu. Lopo dengan lopo. Lopo itu bis baju, lopo depak. Sama lo'u huntua, waw huntua. Ini. Huntua, waw huntua. Hundua itu penumpukan, hundua onggokan. Itu salah intonasi kan? Nah, makanya tulisannya harus jelas.

0: harus ditambah. Wanu hun dua DPU dua hu dua u jojo nak wido tutu dua u tutu wau tutu tutu pencungkil pencungkil indo wido tutu lobongo wau tutu ada menyebut yang diartikan susu diartikan sudut dan diartikan sungguh itu nubido supaya jelas tidak itu to'o waw to'o to'o itu ditusuk waw to'o ini kakarlak lo air itu iya kalau mampu supaya jelas nubido kalau mampu lo lanjut lagi. Tidak majatan matuk ton buti ibu baca latihan uti to TikTok. Jo mawoloti pas Twitter AK 99 masih ganteng tipe kun. Pengaruh kamera ini apa? Torang pe kamera ini mahal. Bukan po bibi boleh itu ah, bukan po bibi. Sekadar informasi. Jo. Jadi anak kamera pesa apa? Cie-cie. Walau mabu. Lanjut. Yang punya nama Naren. Assalamu. Ya, walau mabu. Bukan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Watia hilamudungohu ungguli lopolodulah. Huh? Jo. Ungguli lopolodulah. Jo. Jo. Dan bawa hongguli juh, dan bawa mandi lupa tulion aku eh. Yang punya nama Isa ATK Printing. Wilayah Bolsel sering hujan pakuni. Oh yo, nah Putimato Bolsel sering hujan. Mudah-mudahan kita kebagian juga, insya Allah, amin. Ya, ya lanjut. Yang punya Matgo. Tuh hulun talo tiap tuan saya. Wa iloh ya saya, wa iloh ya. Ya, tiba Matgo Samarinda Allah mau patu dadu lah kun beti maju to Samarinda tata luwa wolowatia bola laminga bibi wawa dupa wolowatia bodia mo ontonga tiba Matgo fama pa Matgobel jo de ela fumai beti ate te de bo tinggal elami kenangan to beto Pak Matgo ya jo. Tobe itu siaran juga. Kebetulan tiba Ahmad gue ini PKL-nya di sini. Wow, siaran 1:24 jam. I amiatia dulu ta. Lo tugasi dari jam 12 sampai jam 5 pagi. Wow, dong ketutu ode itu khas pede. Zaman itu. Nah. Wow, tutu ode dia melata apa? Tak ode melata. Dia melata apa? Dong kuluh hui butima tutu ode. Oh, tinggal boga gak olah ame lalu ame. Tapi masa tadi Pak Mat nanti tenteng ngato oto eh. Ada tenteng ngato oto tiyo. Walau maaf walau. Njo. Bolo salamu ode kakak ige lo. Lo sama rinda nana eh. Popo kubing amat mengoli Pelma pole mantu salam wali bakuni tima. Pek kubing amat mengoli. lanjut. Yang... Oh, siapa ini yang di Facebook ini? Tenugen Panjaya. Wah, den-den-den onugen. Pak Huam tak radio, ti-uti. Udah lumo-lumo tutup salon oleh muti. Ya, Pak Huam itu malumo tutup salon oleh muti. Tutu lo maaf. Ya, Tenugen Panjaya buti ju. UMKM lo buah-buah ti yo. Anbo muhintu buah-buah betul pai tua. Ya, bolo buah hanga, buah lemo. Wah, buah hula udia atau lioti. Waduh, mau minta buah-buah. Weh, walu. Walau buah hangat buah. Lalu mau buah hula udia atau lelaki. Tolong nukin panjang ya bertiju. Total lu lah ayulah satu tiyo. Sekolah ayulah satu juga ada tafa mola. Ulo tak lah iki hula-hula atau kadir-kadir di tuheta. Tiyo-tiyo lo. Lanjut. Sampai apuga area mahi pengotola pale. Wuh, tohuntu utiju. Mai pangotola pale mas satia ko ni sakilio bo madi dulu waluti lu madi dulu o dia po wau tutulu ngotu patotolu mas satia. Polulo iya jo paleti bongo. Jo mo elame itu baito ju. Polo-polo lo he botia tutu lo andila esi donggo esi mambo. Polo abuti ngotupa jo. Polo la ngotupa itu ju. Ngotupa itu tolo liter kikio. Entau ngotupa baito. Jo. Itu ngotupa dia melekat di kalimat mana? Itu. Kalau dia melekat di kalimat ukuran, berarti ukuran banyaknya. Itu beda, ngotupa beda. Tapi kalau dia mau jatung di ngotupa, contoh, ngotupa lohulandalo, bukan ukuran Gorontalo, tapi se-Gorontalo atau seantera Gorontalo, seantero. Itu boleh. Dari kata ngotupa. Boleh maafkan lahir dan batin, boleh itu eh. Eh lanjut, Fahamur si Said, Pio-pio, oloh, Pio-hio, oh, Pio-hio membedo dutulah hemoti, oloti, hemotiahu, oloti, hemotiahumo, oh, hemotiahumo, nyambung itu, ya, harus nyambung, to dutulah pakuni, wow, sadi-sadia kopi, wow, sanggala mupat, ambah ente, Nana, enggak boh mutu hormat dutulah saja dia kopi eh boh Nana, gua senang ngili yo, yo karena beti ada di Pak Musid beti hewat deta lo patulok dulahu boleh hewat deta lo batu bara memang mau patu hati hewat deta lo batu bara hewat deta lo batu bara beti cuma ngili yo, yo eh lanjut, saya polis sudah menghadap ke kanan poli eh. Ma walau ti ya subah lumpa abah dibeli polo Pak Abdul Aziz Iswan ni tumben wow tika ita ju jabeti hepeti lado maling kai di mati lang gula meli di Pak Iswan ni jabeti hepeti lado maling motore oh nanu kai dolai tio kai lu mau deto perempatan kai dolai kai anggul ada mama tore uti japoti ladu dungo-dungo ti siapa Iswan adu ti lu maas poli wali ade nanti yo uti ya paling boleh ade nanti yo uti ya ya wito bau wito poli wali oh de nanti poti lau lau lu tabel talo bele uti muli ade nanti ya ma walau ti Uya mayu manti ada panjang sekali Pak Woloti Pak Bambang Himam TTTTO Toitato Dendendo mudah meyot mudah Mas Bambang yo inggih Mas yo ndawu yo eh yo balo duolo ya 40 hari tadi ya lipat rahmat gobel jo lanjut maton buya banyak sekali satu kali masuk itu banyak sekali lalu manti ada aju jantan matotonnya baca lati enti bae teh lalu toli teh ya waloti lanjut iya subanya sekali. Mau masuk kamar itu ratus. Nah masuk sama tiap monolohu. Nana. Uti jatan maton otimao. Yang punya nama muhenguh oyoto pak obik jo. Terima kasih. May lo bobo wate ngamila. Oh. El foiri. Yang punya nama. Upik pahangga buti jabo pahangga iya. Iyo lanjut lagi. Maton we. Tilamuta mendung pakuni dari Pak Upik ya Jo. Lanjut lagi yang punya nama Nahen. Salamu. Assalamualaikum. Indo baca. Assalamualaikum. Watia ohila mendungo ungguli. Yo. Lanjut. Ih bobo ungguli emak dia patulullah. Pak yang punya nama Isa ATK Printing. Wilayah Bosel sering hujan Pak Kunio. Alhamdulillah. Yo. Oh sudah, tiba-tiba Madgo di Samarinda, lanjut lagi Sinar Harapan. Salam dari Kalimantan, Pakun. Dibli bolo. To Kalimantan tahu dia tata luar latihan. Dah tata untuk Kalimantan, eh. Itu buku itu. Tata. Tata luar bola lami nga. Bibi lo hebat dia mau untung nga. Yo. Dah bila yang lanjut. Yang punya nama Kebo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo Utara sudah 3 bulan matahari tinggi. Alias musim kemarau. Jo. Minta memang peta aja. Tapi walau BMKG mau, peta aja di mulai September. Dabo itu cuma mau potalu lo dua, o deta kawasa. Potala debo matu hutali meju, hutali merah mati didi. Molo ti, yang punya El Foiri. Mau opusingi nungkongo uti polok dulahi pakun tonggo dituju uilohi milo ea itu musi sabah sabali tinggal siapa tahu jud di balik penderitaan ini ada hikmahnya amin. Ya lanjut yang punya Rian Idrus tenggarong mau patuda dulahi pakun itu bilai pol berarti mak tenggarong lagi. Nye berarti tenggarong mau patu apalagi tuh lontalo weh. Kan ulang tahun buat dua musim toh. Musim panas yang panas sekali abah. Yo. Ada lo beti-beti maaf ya. Kapan dinginnya mas? Bila naik temen toh tak? Yo. Mahuloti. Yang punya nama Isko. Madidu Tunggulomai Tunggulai. Minta baik-baik buti didi bakun ini. Memang di pemdeh buti ya didi judong kok ditejo. Ya lanjut lagi. Yang punya Yusuf Harun. Selamat siang bakuni dari Paku Yaman Pante Buba. Nah itu jelas. Buba Paku Yaman Pante jelas gitu loh. Yang punya nama Ike Ismail. Balogat dulu bakun. Siapa le musuh rupa kita balogat le kuat nyangang. Panas lima tahari le. Yang mah pancing lekwa. Ini nama botam mahrosa. Siapa ini? Susu penyus. Tanggomo bakuni. Maksudnya? Bek tanggoma lo? Madiyo patulu lah weh. Madiyo pulut tanggoma. Jo. Yang punya nama siapa lagi? Yang punya nama Leo. Uti merdeka pakuni. Merdeka olo. Jo. Yang punya nama Charlie. Uluti pray from for NTT of Flores gitu lo
1: pray for NTT
0: NTT ya ya terima kasih dari NTT ya NTT terima kasih ya yang punya nama Charlie lanjut yang punya nama Ramon Pak Kuni sampai kapan ini polo dulahe sampai bulan September menurut BMKG ya. Walau maaf pulau paling banyak ini di apa yang ada di TikTok tidak mau dapat baca atau tulo masuk habis waktu di rumah lima pengolah melo hati aja mengolah mengotak tu jual pun lama apa mengolah mengotak jauh pun baca hati mengolah mengotak tu betul nak wilayah wilayah untuk main mengolah mengotak tanpa populer mati dengan tu yang ngebetin salah dan mendengar tu yang ngapain lama itu rumah aku tu umai memutu maka aku tulok umai membubulah entah body topat yang itu kok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Setelah kabupaten kota, kemudian dikirim ke pusat, Kementerian Sosial. Kemudian setelah diolah itu langsung diteruskan ke BPS. BPS yang memerintahkan data-data tersebut.
2: Pada momentum hari kemerdekaan, agar membangkitkan jiwa patriotisme, pengabdian kepada bangsa dan negara melalui aktivitas pada kantor Ombudsman Gorontalo sebagai lembaga negara pengawasan pelayanan publik.

0: topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Mendengar inilah Warta Siang edisi Selasa 18 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Nur Aincha Banggai. Selamat siang. Pendengar, pemerintah ungkap penyebab tantangan menjaga akurasi DTSN dengan kondisi sosial masyarakat. Laporan Andi Sanga.
1: Berbagai faktor menjadi penyebab akurasi data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN dengan kondisi sosial masyarakat di lapangan belum mencapai 100%. Salah satunya karena kondisi ekonomi masyarakat yang sangat dinamis dan dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu. Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo, Revlin Buata, mengatakan persoalan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga akurasi data. Masyarakat yang bekerja di sektor informal umumnya tidak memiliki kepastian pendapatan dalam jangka panjang sehingga kondisi ekonominya dapat berubah sewaktu-waktu. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah daerah terus melakukan verifikasi dan pengusulan perbaikan DTSN secara rutin yang dimulai dari tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini dilakukan agar data yang digunakan pemerintah dalam menyalurkan berbagai bantuan sosial dapat terus disesuaikan dengan kondisi masyarakat di lapangan. Pembaruan data secara berkala diharapkan membuat penyaluran bantuan sosial di Gorontalo benar-benar tepat sasaran.
2: Prosesnya bottom up di desa dan kelurahan. Itu kan ada biasanya ada musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Kepala dusun itu tingkat pemerintahan yang paling bawah. Dari bawah itu bisa dijari kemudian bisa dimusyawarahkan mana yang diprioritaskan di antara yang sudah diusulkan itu. Kemudian diusulkan setelah dari desa diusulkan ke dinas kabupaten kota. Ya, di aplikasi SUSMG itu ada operatornya yang mengikuti itu. Setelah kabupaten kota, kemudian dikirim ke pusat, Kementerian Sosial. Kemudian setelah diolah itu langsung diteruskan ke BPS. BPS yang memeringkatkan data-data tersebut yang ada 39 variabel. Sekarang sudah 40 variabel ya.
1: Ia menambahkan, pemerintah juga membuka ruang bagi seluruh masyarakat untuk mengajukan perbaikan desil dalam DTSN. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui kepala dusun maupun RT/RW untuk kemudian dibahas dan diverifikasi di tingkat desa atau kelurahan. Khusus untuk program BPJS Kesehatan, masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai dapat menyampaikan laporan langsung kepada Dinas Sosial. Selain itu, pemerintah juga menyediakan aplikasi Cek Bansos sebagai salah satu sarana bagi masyarakat untuk memeriksa sekaligus menyampaikan usulan atau perbaikan data. Dengan adanya berbagai saluran tersebut, masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam memastikan data sosial ekonomi tetap akurat.
0: Pemerintah Provinsi Gorontalo terus maksimal. Ya, kami maksud pemerintah Provinsi Gorontalo terus memaksimalkan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi yang dipusatkan di Kabupaten Gorontalo Utara. Tentu, kolaborasi Pemprov Gorontalo dan Pemkab Gorontalo Utara dipermantap dengan menyiapkan lahan untuk pembangunan berbagai fasilitas pendukung program tersebut. Ramdan Pade, Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo mengemukakan penentuan program hilirisasi ternak ayam terintegrasi di Provinsi Gorontalo, khususnya Gorontalo Utara, menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pembangunan pabrik pakan ternak melalui program hilirisasi ayam tersebut dilakukan untuk menyikapi perbandingan harga pakan antara daerah satu dengan lainnya. Selain itu, pabrik pakan yang akan dibangun di Provinsi Gorontalo ini dapat menyuplai kebutuhan pakan daerah tetangga.
3: Jadi yang untuk penentuan hilirisasi itu kan sudah program prioritas nasional ya, jadi tidak menentukan. Jadi yang kebetulan untuk hilirisasinya kan banyak hilirisasi ya, yang disampaikan oleh program nasional salah satunya adalah ayam terintegrasi ini ya. Jadi pertama kenapa ayam itu jadi salah satu diputuskan untuk khususnya untuk daerah di luar Jawa, karena memang ya kita tahu bahwa bahwa kebutuhan dan untuk harga pakan ya, harga pakan, harga DOC-nya agak ketimpangan, agak terlalu jauh dari harga di luar Jawa ya, di daerah Jawa ya. Karena itu harapannya mereka dengan adanya field mill di daerah Gorontalo misalnya, untuk bisa mensuplai untuk daerah tetangga lah. Artinya sebagai untuk bisa menstimulasi untuk harga-harga yang ada di daerah gitu ya.
0: Ramdan Pade menambahkan dipilihnya Kecamatan Anggrek Gorontalo Utara sebagai lokasi pelaksanaan program hilirisasi ini dikarenakan keberadaan Pelabuhan Anggrek yang memiliki fasilitas memadai untuk kegiatan transportasi luar daerah. Nelayan memegang peran penting sebagai bagian dari garda terdepan dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia.
4: Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Gorontalo Letkol Marinir Andi Arief Mangkubumi menegaskan peran penting nelayan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dan Lanal Gorontalo saat memberikan sambutan pada rangkaian semarak hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pagi tadi. Kegiatan tersebut melibatkan masyarakat pesisir melalui pawai 81 perahu nelayan, aksi pembebasan kapal ikan dari perompak, serta pembagian sembako kepada masyarakat pesisir. Letkol Marinir Andi Arief Mangkubumi mengatakan tema HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju memiliki keterkaitan erat dengan semangat Indonesia sebagai negara maritim. Menurutnya, melalui kegiatan semarak HUT Kemerdekaan ke-81, Lanal Gorontalo ingin menyampaikan tiga pesan utama, yakni pentingnya sinergi dan kebersamaan, kecintaan terhadap tanah air dan bangsa maritim, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
5: Karena hari ulang tahun ini yang ke-81 sehingga kita hadirkan nelayan 81 untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang saat ini kita laksanakan tentunya kita melaksanakan bakti sosial dalam hari ini pembagian sembako bagi para nelayan. Tentunya kita mengetahui bersama bahwa para nelayan ini hari ini kita offkan dulu untuk bekerja dengan harapan kita bisa memberikan kontribusi balik kepada masyarakat itu sendiri dalam bentuk sembako. Harapannya tentunya masyarakat untuk supaya lebih sadar, lebih memahami bahwa laut adalah tempat kita untuk bisa memberikan kesejahteraan tentunya ke depan.
4: Andi menjelaskan TNI Angkatan Laut tidak hanya memiliki tugas menjaga keamanan laut, tetapi juga hadir untuk mengayomi dan membangun bersama masyarakat pesisir. Menurut Andi, hal tersebut menjadi simbol bahwa laut merupakan bagian tidak terpisahkan dari wilayah dan identitas bangsa Indonesia. Ia mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai pengingat untuk terus memperkuat persatuan, bekerja keras, dan menghadirkan karya nyata dalam menjaga laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Rustianita melaporkan.
0: Pendengar, tunggakan pajak di Gorontalo dinilai tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan. Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak sangat berkaitan dengan tingkat pendapatan dan daya beli. Akademisi Universitas Negeri Gorontalo UNG, Profesor Amir Halid mengatakan, persoalan tunggakan pajak perlu dilihat secara lebih luas, tidak hanya dari satu kepatuhan wajib pajak. Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kemampuan membayar kewajiban, terutama bagi masyarakat yang pendapatannya tidak tetap. Ia menjelaskan masyarakat akan lebih mudah memenuhi kewajiban pajak apabila memiliki pendapatan yang cukup dan kondisi ekonomi yang stabil. Sebaliknya, ketika pendapatan menurun atau kebutuhan dasar meningkat, pembayaran pajak bisa menjadi salah satu kewajiban yang tertunda.
6: Pendapatan per kapita masyarakat kita itu kan masih di bawah itu, ya. Karena ini sangat terkait dengan berapa besar, kalau di istilah kita orang ekonomi itu, disposable income-nya itu. Semakin besar disposable income-nya, tentu keinginan mereka untuk membayar kewajiban pajak itu semakin besar juga. Nah, jadi memang masalah ini tidak berdiri sendiri, itu berkaitan dengan faktor-faktor lain. Karena apa juga? Ya, karena memang kita akui sesuai data itu, tenaga kerja kita yang sedang bekerja saat ini ya, itu kan lebih didominasi oleh tenaga kerja di sektor informal. Nah, kalau kita bicara di sektor informal, tentulah di sana mereka pertama tidak ada kepastian upah, tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada jaminan juga pensiun, hari tua, dan seterusnya. Sehingga ini yang masih yang jadi masalah di daerah kita. Dan itu memang tidak boleh tidak, ini harus ada upaya-upaya kerjasama lintas sektor, bagaimana meningkatkan peluang-peluang kerja-kerja kita di Gorontalo untuk lebih mengurangi tenaga kerja informal ini ke sektor formal.
0: Amir menegaskan peningkatan kepatuhan pajak juga harus diikuti dengan upaya memperkuat perekonomian masyarakat. Semakin produktif kegiatan ekonomi, semakin besar pula peluang masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurutnya, pemerintah dapat memperkuat edukasi perpajakan sekaligus memberikan kemudahan dalam pembayaran. Langkah tersebut penting untuk membangun kesadaran bahwa pajak merupakan bagian dari kontribusi masyarakat terhadap pembiayaan pembangunan. Menghadapi musim kekeringan yang diprediksi BMKG terjadi di sejumlah wilayah, ketersediaan stok beras di Provinsi Gorontalo dipastikan tetap aman. Bulog Gorontalo menyatakan stok beras yang dikuasai saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Stok tersebut terutama beras cadangan, beras pemerintah atau CBP, yang disiapkan untuk memenuhi untuk berbagai kebutuhan. Selain stok yang tersedia di gudang, Bulog juga telah memperkirakan adanya tambahan pasokan dalam waktu dekat. Dengan kondisi tersebut, masyarakat diimbau tidak perlu khawatir maupun melakukan pembelian secara berlebihan. Kepala Bulog Gorontalo Firmansyah memastikan ketersediaan CBP tetap aman untuk kebutuhan masyarakat.
7: Terkait kesiapan dan kesediaan stok yang kami kuasai, khususnya CBP, saat ini di gudang kami kuasai sekitar 2.700 ton. Itu pun dengan catatan perkiraan di tanggal 24 dan 29 kami ada pemasukan lagi sekitar 3.500 ton. Nah, poin yang prediksi dari BMKG terkait kekeringan agar jangan khawatir, jangan panik, karena kami dari Perumbulog bisa menjamin bahwa ketersediaan stok khususnya CBP baik untuk keperluan SPHP maupun bantuan pangan tetap aman dan dapat kami sediakan.
0: Bulog memastikan stok CBP tetap dapat disediakan untuk kebutuhan stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP serta bantuan pangan bagi masyarakat. Dengan jaminan ketersediaan tersebut, masyarakat diharapkan tetap tenang menghadapi musim kekeringan dan tidak melakukan aksi borong beras.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pendengar, anggota DPRD Provinsi Gorontalo Erwin Ismail menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka yang telah melaksanakan tugas dengan sukses pada upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2026. Menurut Erwin, keberhasilan Paskibraka menjalankan tugas merupakan hasil dari proses panjang yang membutuhkan kedisiplinan, kekompakan, ketekunan, serta rasa tanggung jawab yang tinggi.
9: Setiap tahun Gorontalo berhasil melahirkan Paskibraka dan penggerek bendera yang luar biasa, bagus, tertib, rapi, menyenangkan dalam menyaksikannya, dan itu adalah putra-putri terbaik Provinsi Gorontalo yang diharapkan juga ke depan bisa menjadi pemimpin-pemimpin daerah dan pemimpin bangsa. Sekali lagi saya ucapkan selamat.
0: Ia menilai menjadi anggota Paskibraka merupakan kehormatan sekaligus pengalaman berharga bagi generasi muda. Erwin berharap pengalaman selama menjalani proses seleksi, pembinaan, dan latihan menjadi bekal bagi anggota Paskibraka untuk terus mengembangkan potensi diri dan menjadi generasi muda yang berprestasi. Nilai, disiplin, nasionalisme, kerjasama, dan tanggung jawab diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Gorontalo memberikan apresiasi kepada 3 insan ombudsman yang dinilai berkontribusi terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Apresiasi yang diberikan dalam kegiatan Kemah Kemerdekaan di Botu Motoliulo, di Botu Motoliuluo, Desa Longalo, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango. Pemberian apresiasi tersebut diberikan kepada 3 insan ombudsman yang mewakili unsur asisten ombudsman, PNS, kesekretariatan, dan tenaga pendukung. Muslimin mengatakan pemberian apresiasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan reward dan punishment di lingkungan Ombudsman Gorontalo. Ia berharap penghargaan ini dapat memotivasi seluruh insan Ombudsman untuk terus meningkatkan profesionalisme dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.
10: Pemberian apresiasi ini pada momentum hari kemerdekaan agar membangkitkan jiwa patriotisme pengabdian kepada bangsa dan negara melalui aktivitas pada kantor Ombudsman Gorontalo sebagai lembaga negara pengawasan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008.
0: Muslimin juga mendorong agar penghargaan dalam bentuk voucher belanja tersebut digunakan untuk membeli produk dalam negeri sebagai salah satu bentuk patriotisme dalam mengisi kemerdekaan. Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Kementerian Agama Kota Gorontalo menggelar kegiatan bersih-bersih tempat ibadah dan lingkungan sekitar. Kegiatan ini digelar dalam rangka memeriahkan hari besar termasuk ke depan peringatan Maulid Nabi.
11: Memasuki hari besar keagamaan termasuk di dalamnya HUT Kemerdekaan RI ke-81, Kementerian Agama Kota Gorontalo melaksanakan kegiatan bersih-bersih tempat ibadah dan lingkungan sekitar. Khusus tahun ini memasuki peringatan Hari Besar Islam, yakni Maulid Nabi, akan dilaksanakan bersih-bersih tempat ibadah tersebut. Terkait dengan hal itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, Miss Nawati Nuna, mengemukakan kegiatan bersih-bersih tempat ibadah ini diarahkan untuk semua aliran agama yang ada di Kota Gorontalo. Kegiatan seperti ini sebagai bukti untuk menjaga toleransi antarumat beragama yang telah terjalin selama ini. Bersih-bersih tempat ibadah ini merupakan salah satu program tindak lanjut dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia.
12: Dan khusus untuk kami di Kota Gorontalo, kita juga memiliki program yang sama, mirip begitu ya, yang kami namai dengan bersimbah, bersih-bersih rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya. Itu kita lakukan, itu menjelang hari-hari besar, apakah itu hari besar agama, termasuk juga hari kemerdekaan, dan sekarang kita sudah masuk di bulan Rabiul Awal. Kita sudah akan menyambut Hari Besar Islam, yakni Maulid Nabi Muhammad SAW.
11: Kegiatan bersih-bersih tempat ibadah ini mendapatkan antusias dari seluruh masyarakat, khususnya para takmirul masjid. Khusus di Kota Gorontalo, program ini telah berjalan dengan baik karena adanya dukungan positif dari warga sekitar. Hendra melaporkan.
0: Meski menjadi salah satu daerah yang memiliki keberagaman agama, kerukunan antar umat beragama di Provinsi Gorontalo tergolong sangat baik. Berdasarkan data Indeks Kerukunan Umat Beragama yang dirilis Kementerian Agama pada tahun 2025, Gorontalo mencatat persentase sebesar 77% dan masuk dalam kategori tinggi. Menurut Wakil Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Gorontalo, I. Wayan Sudana, capaian tersebut menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat di Gorontalo berjalan secara harmonis. Bagi FKUB sendiri, kerukunan umat beragama tidak hanya diukur dari tidak adanya konflik antar umat beragama, tetapi juga dari kemampuan seluruh lapisan masyarakat dalam menghormati perbedaan, adanya ruang yang setara bagi setiap umat beragama untuk menjalankan keyakinannya, sekaligus membangun kerjasama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Di Gorontalo, hal ini dinilai sudah berjalan sangat baik, karena keberagaman agama tidak menjadi alasan untuk saling menjauh, tetapi menjadi modal dalam memperkuat persatuan dan kebersamaan.
13: Tapi bukan berarti tidak ada tantangan ya. Tantangan terbesar kita dalam menjaga toleransi adalah mengelola perbedaan di tengah masyarakat yang semakin terbuka. Itu terutama, ini terutamanya pengaruh media sosial yang dapat dengan cepat menyebarkan informasi secara hoax atau ujaran kebencian, prasangka negatif yang berbasis agama. Oleh karena itu, toleransi tidak cukup hanya dengan saling menghormati, tapi harus dibangun melalui literasi keagamaan, misalnya melalui dialog antar tokoh agama, serta kebiasaan-kebiasaan untuk tidak mudah menghakimi kelompok yang berbeda. Nah, bagi KUB, prinsipnya sederhana saja ya, sebenarnya. Jadi kita berbeda dalam keyakinan, tetapi tetap satu dalam kemanusiaan dan persaudaraan sebagai sesama warga Gorontalo.
0: Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus merawat kerukunan yang telah terbangun sampai dengan saat ini. Masyarakat Gorontalo diharapkan dapat terus menunjukkan sikap saling menghargai terhadap setiap agama dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang berpotensi memecah belah persatuan. Menurutnya, menjaga kerukunan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah atau lembaga keagamaan. Dengan memperkuat komunikasi, toleransi, dan kerjasama di tengah keberagaman, kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis di Gorontalo dapat terus dipertahankan. pendengar, sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Saya Norensya Banggai, atas nama kerabat kerja, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
8: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo. Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, siang ini seperti biasa setiap Selasa kami akan menyajikan bukan ruang rindu ya, LDR 100% Indonesia. Kalau kita di siang ini biasanya LDR, lagu dan request. Tapi secara nasional kami menyelenggarakan program ini yaitu 100% Indonesia. Nah secara nasional nanti kita akan bersama siapa ya sore ini? Oke, kita lihat dulu nih. Karena, kenapa Tata Denis itu?
1: Lapar.
0: Oh, lapar. Oke, dicari makanannya ya. Iya, dan yang jelas hari ini kita akan menghadirkan siaran berjaringan dari Pro 1 Jakarta. Untuk itu, kita akan menanti. Mana ya? Kenapa ini nggak bisa ya? Iya. Dari kemarin ini ya sebenarnya udah masuk. Tapi kok nggak kelihatan ada artis yang akan bersama kita nanti. Freedom Jazz Festival All Star. Wow, keren. Jadi nanti mungkin ada acara jazz festival ini oleh semua bintang-bintang jazz Indonesia ya, dan ini bersama dengan Isan Tarore seperti biasa, dan ada Bang Yudi Ismail ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, saat ini kita menanti terhubung dengan Pro 1 Jakarta, dan tentu juga bagi Anda di siang ini sembari menanti ya, kita punya satu instrumen yang mungkin bisa membawa Anda vibes-nya ke tahun berapa nih? Tahun 50-an. Jazzy banget sih sebenarnya.

0: Selamat siang untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kurang semangat ya. Merdeka. Merdeka.
0: Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
1: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Kalau aku ke-18 kebetulan. Ya. Kan dibalik kan? 81-18.
0: Dan wah, suasana merah putih
1: masih
0: menggelayut.
1: Betul. Menggelayut enggak? Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
0: Oh iya.
1: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan kompetisi, lomba.
1: Iya, lomba ya.
0: Lomba-lomba 17. Kompetisi kayaknya serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di sini
1: di dalam studio ini, studio. Oh, makanya aku bilang oke, enggak ya?
0: Betul.
1: Tapi gimana ya? Aku enggak tahu ya, aku udah lama enggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana? Terakhir ya
0: kemarin lomba. Nah,
1: terakhir kemarin
0: lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan, tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya, agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Yes. Sama-sama dalam bentuk kebebasan.
1: Mm-mm.
0: Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh. Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke. Seru. Dan, ya jazz itu ya.
0: Seru dong
1: ya. Makanya kan kalau gak salah bakal ada event ya.
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi, dan kebebasan berekspresi. Isa,
1: make sense sih. Nyambung banget sih.
0: Oh, iya
1: jazz
0: dong.
1: Dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan, namanya Freedom Jazz.
1: Bener-bener memang kita jadi bebas berekspresi. Mm-hmm. Dengan segala sesuatu, nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz, bebas semuanya.
0: Betul.
1: Ya, tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya Mas.
0: Oh iya.
1: Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya.
0: Iya.
1: Ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers. Kalau
1: Matthew
0: tahu.
1: Sayers, aku tahu kayaknya. Seumuran kan sama aku ya.
0: Emang ya?
1: Heeh. Masih muda kan?
0: Bukannya dia anak bintang anak apa? Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers.
1: Kayaknya sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih di telinga aku. Terus siapa lagi Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew, kemudian ada wah ini maestro jazz internasional.
1: Siapa Mas Yudi?
0: Dwiki Darmawan. Nampol-nampol semua
1: iya.
0: Yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
1: besok ya Mas?
0: Besok closing ceremony-nya. Dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara Iken Studio Live bersama RRI. Dan juga bersama komunitas jazz. Indonesia Jazz Movement.
1: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi Iken
0: Studio Live dan juga Radio Republik Indonesia
1: dan
0: tentunya.
1: Juga RRI, makanya diadakannya di

0: Auditoriumnya RRI ya.
1: Auditorium RRI.
0: Oke.
1: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta dan juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
0: Oh, jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
1: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
0: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
1: Bisa jadi seperti itu. Tapi yang pasti seru banget kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi di Jazz Festival closing ceremony-nya. Ya tahun ini tadi kita udah sebut.
0: Oh iya, itu ada Dwiki Darmawan, ada Berry Lukemohua ya. Banyak ya.
1: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional sempat dinominasi Grammy Awards dari Indonesia. Siapa namanya dia ya?
0: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya, Mas ya, Mas. Aku... Ya. Banget ya,
1: okay. Pop banget anaknya ya.
0: Okay. Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak gitu loh.
1: Mudah-mudahan kita secepatnya bisa tersambung dengan Berry Lukemohua ini memang
0: sibuk ya,
1: karena dia juga bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
0: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
1: Nah, kalau yang kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
0: Tahun ketiga.
1: Tapi kalau nggak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau nggak salah ya.
0: Oke, berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
1: Betul
0: ya.
1: Banget. Dan sempat diadakan di Ancol. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremoninya sempat juga diadakan di FX Sudirman.
0: Sudirman. Yes.
1: Kemudian satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota.
0: Oh.
1: Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
0: Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz. Ya nggak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz, karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau nggak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B yeah. Kan rock and blues kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas gitu setahu aku ya.
1: Iya. Tapi Isan pernah nggak sih nyoba nyanyi jazz gitu?
0: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti. Aku sering banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesolnya aku, serasanya aku gitu menurut aku.
1: Oke, ya.
0: Ya.
1: Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
0: Udah ada yang
1: sembari bergabung. Sembari menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya.
0: Bangga Indonesia. Ya masih di 100% Indonesia Nasional ini ya, memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di Jazz Freedom Jazz Festival gitu. Nih,
1: kita ke bau-bau dulu ya.
0: Boleh, Mas.
1: Ada Bung Albert. Selamat siang, Bang Albert.
2: Selamat siang, penyuluh informasi dan inspirasi ekspresikan karya bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival?
1: Atau barangkali
2: RRI kapan, pukul berapa?
1: Oh iya,
0: acaranya. Apalagi
2: terus itu namanya jazz. Bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
1: bedanya jazz dengan yang lain. Nanti biar, dijawab sama, ya. Kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
0: Iya, karena kan kita bukan jazzer. Jazzer. Oke.
1: Itu aja Bang Albert. Oh iya, nanya dong, di Bau-Bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
2: Masih banyak.
0: Bang Albert gak ikutan?
2: Dimasih. Saya membersihkan makam kuburan pahlawan-pahlawan.
0: Masya Allah, luar biasa.
2: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh yang itu. Pasti kan kubur pahlawan kan.
0: Kenapa? Ya.
2: Karena ada nanti ke makam pahlawan. Iya.
1: Okay. Oh, ke makam pahlawan ya.
0: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar biasa loh, begitu. Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
2: Makasih.
1: Itu aja Bang Albert.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bau-Bau kita ke Banda Aceh.
0: Banda Aceh, di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya.
1: Halo. Selamat siang Cika.
0: Halo Cika.
1: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Iksan.
0: Iya.
3: Ekspresi Indonesia, ekspresi negara Bangga Aceh Indonesia.
0: Cakep. Siap Cika. Cika,
1: silakan Cik.
3: Oh Cika.
0: Kayaknya salah
1: siapa,
0: deh.
1: Siapa dong?
0: Ini bukan Cika.
1: Siapa?
3: Ica.
1: Oh Ica.
0: Maaf ya Ca, makanya aku gini. Kayaknya suara Ica, kenapa jadi namanya di sini?
1: Oh berarti Ica di
0: Banda Aceh.
1: Bukan, Ica di mana dah? Sulawesi Selatan.
3: Itu Icut.
1: Oh itu Icut.
0: Oh itu Icut. Kalau Ica mah?
1: Oke.
0: Kalau Ica di?
3: Di
1: mana?
3: Hatimu.
0: Ah di hatimu, okay. Di Sulsel ya.
3: Betul.
0: Di Sulsel benar.
1: Iya.
3: Kalau di sini Bang Isan baru juga selesai itu kayak lomba-lomba.
1: Lomba apa di sana?
0: Lomba apa, Cak?
1: Cak.
3: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
0: Ai.
1: Oh, iya.
0: Pantesan Ica setiap kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
3: Aku sukanya tuh lagu-lagu Minang. Jadi aku kemarin nyanyi lagu Minang.
0: Sulawesi tapi nyanyi lagu Minang gimana sih?
3: Iya, suka pencinta lagu Minang memang.
0: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang suka ya, dengerin lagu jazz enggak?
3: Lagu jazz itu yang mana sih?
1: Nah, tadi kita puterin.
0: Tadi kita puterin, tapi nanti kalau kamu penasaran nanti kita puterin lagi.
3: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu yang pakai apa namanya tuh? Lagu musik apa gitu.
0: Oh, jadi, kalau gitu ya. Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi, nah itu penyanyi jazz tuh.
3: Oh iya, tahu.
1: Tahu.
3: Okay. Tompi tahu, penyanyi Tompi tahu.
0: Ah siap. Itu dia, kayak gitu tuh, lebih kurang jazz itu seperti itu.
3: Oh, kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
1: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
0: Jadi ada yang
1: beberapa.
0: Bisa bergabung.
1: Ya, itu ada Cak.
3: Aku nanti nyimak aja ya.
1: Okay, boleh Cak.
0: Thank you Cak.
3: Ya, selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Ucapannya selamat siang, selamat tugas sampai selesai semuanya selalu.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Ica, terima kasih.
1: Sama-sama Ica.
0: Ica tuh kalau misalnya Bau-Bau ya Mas ya?
1: Ica itu di ini apa namanya? Sulawesi Selatan, Bone.
0: Oh, Bone, bukan Bau-Bau ya.
1: Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Halo.
4: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
1: Siap. Okay. Siap, Bung Benny Jo.
0: Bung Benny Jo, di mana
1: apa kabarnya? Halo Bung Benny Jo, ya dimatikan teleponnya. Bung Benny Jo.
0: Kok tiba-tiba terputus, tumben banget.
1: Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
0: Tumben banget
1: Bung
0: ya.
1: Bung Benny Jo di Manado. Baiklah.
0: Mm-mm.
1: Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya.
0: Betul.
1: Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio silakan di 021 344 0696 dan 021 344 1499.
0: Atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
1: Boleh.
0: Di 0811-7972-7912.
1: Siap kalau begitu ya. Oh iya kan.
0: Apa tuh?
1: Taruh-taruh. Ini ada yang
0: telepon lagi
1: dari Bogor ya. Dari Bogor kayaknya, Bang Hasanuddin ya. Coba kita ajak ngobrol. Halo, selamat siang Bang Hasan.
5: Selamat siang, Yudi.
1: Siap. Gimana
0: Bang?
5: Bang Yudi.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
5: Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya. Yang 61.
1: Siap.
5: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
0: Amin.
5: Gitu, mudah-mudahan berkarya lagi, karya anak bangsa, karya anak bangsa ya sedikit sedikit. Diperkuat lagi.
1: Oke.
5: Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival.
1: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
5: Oh, mantep itu.
1: Oh iya dong.
0: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
5: Pengennya sih ini, cuman ya biasa lah. Pengen banget. Jam berapa itu dimulai?
1: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Iya, sekitar pukul 18.
5: Ya, 18.
1: Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
5: Oh, di live kan di ini?
1: Iya.
5: Di Pro 1.
1: Betul.
5: Ya, saya monitor di rumah aja lah.
1: Oh.
0: Mendingan datang langsung atuh. Beda musiknya.
1: Oke. Siap. Itu aja, Pak Hasanuddin.
5: Ini masih ada buat ngisi itu enggak?
1: Ngisi apa?
5: Di kompilasi album enggak nanti?
1: Maksudnya gimana tuh?
5: Masih bikin rekaman enggak di festival jazz ini?
0: Rekaman
1: mungkin bisa jadi sih.
0: Kayak yang kemarin
1: nanti kita tanyakan ya.
0: Ya, tapi nanti.
1: Nanti ditunggu ya, Pak Hasanuddin ya.
5: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
1: Iya. Nanti dijawab ya.
5: Oh, gitu. Oke, Abang Ihsan.
0: Oke, terima kasih Pak Hasan.
1: Siap.
5: Itu Ica. Itu cuma lagu jazz itu Ca yang musiknya berbosa, Ca.
1: Oke, iya.
5: Ya, lama ku rasa.
1: Iya.
5: Itu contohnya Ca.
1: Terima kasih Pak Hasanuddin.
0: Selamat siang. Pak Hasanuddin.
1: Oke. Kita berikutnya ke Padang. Oke. Ada Pak Hanafi. Selamat siang Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang Bang Yudin, Kak Ihsan, 100% Indonesia, spesifikan karya banggakan Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Amin, merdeka.
1: Ya. Gimana?
0: Pak, ini Unjuan ya, Api mau tanya apa nih?
6: Ini Anapi, ini yang main piano ini yang Abang Yudi katakan pemain piano ini yang namanya Joy Alexander, betul?
1: Joy Alexander, exactly, betul.
0: Iya, Joy Alexander.
1: Dia yang inget loh. Oh,
0: keren banget loh.
1: Pak Anapi ini.
0: Menyimak berarti dari tadi Mas Yudi.
1: Bener. Ya. Joy Alexander ya.
6: Pemain piano termuda Bang Ihsan, Bang Yudi. Ya ini kalau di tempat Napi yang ini tidak ada lomba, belum ada lomba sama sekali gitu.
1: Oke.
6: Okay. Jadi diselenggarakan lombanya gitu.
0: Oh gitu, kenapa?
6: Ini karena namanya gitu. Ini udah merdeka, jadi upacara aja kemarin gitu.
1: Oh, siap.
0: Baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya gak nih? Udah Nafi.
6: Ini bintang tamunya siapa?
1: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga. Dan ada penggiat budaya.
0: Oh.
1: Beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
0: Masya Allah, luar biasa. Ya, siapa Presiden itu Mas Yudi?
1: Kenapa Pak Nafi?
6: Ini mau nanya, ini dari Kumawa ini, kalau boleh tahu ini dari Kumawa ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh Utai Kumawa atau bukan ya?
7: Oke.
1: Okay. Tapi nanti biar dijawab sama Berry ya. Itu aja Pak Hanafi.
6: Ya kalau Berry Kumahua ini udah prestasi mana? Nah ini jazznya udah okay. Dapat penghargaan apa gitu di internasional? Ya udah segitu aja.
1: Siap.
6: Bang Yudi, Bang Isan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pro 1 Padang. Buat ini Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Isan,
7: okay.
6: Bang Yudi, terima kasih, selamat siang. Sekali merdeka, tetap merdeka.
7: Merdeka.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Okay. Nanti kita lanjutin ya.
0: Siap Mas Yudi.
1: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
0: Hai.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Kan Indonesia.
0: Coba diulangi.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Okay. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Aduh, halo, selamat siang, Abangku.
2: Selamat siang.
0: Aduh, akhirnya. Tampaknya ya, baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya.
2: Baru beres makan siang nih. Benar.
0: Aduh. Lagi di mana ini?
2: Kebetulan
1: halo
2: untuk besok.
0: Oke.
1: Okay. Oh, lagi persiapan untuk besok. Besok ya.
2: Kebesokan
1: agak putus-putus ya, mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit mungkin.
0: Nah, putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, ya, tuh. Wah,
1: suaranya merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo, hilang.
0: Oke, okay. Udah muncul nih.
2: Yes, sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih?
1: Keseruannya.
2: Seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya.
0: Mm-hmm.
2: Terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta.
0: Mm-hmm.
2: Dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja. Mm-hmm. Dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta. Mm-hmm. So ada sekitar, kalau saya nggak salah itu ada 1, 2, 3, ada 4 band.
1: Wah, wow, lumayan banyak band, ya.
2: Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya. Jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform, dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
0: Oke. Okay.
2: Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya. 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, bas belajar.
0: Mm-hmm.
2: Lalu kita bagi menjadi 50-50, dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan untuk full 100% kebanyakan dari teman-teman yang baru mencoba gitu.
0: Mm-hmm. Jadi memberikan kesempatan untuk talent-talent baru,
1: yeah,
0: musisi-musisi baru begitu ya.
2: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat, mereka bisa berkarya. Dan juga beberapa, akhirnya tahun ini juga beberapa kita libatkan untuk terlibat di closing di RRI. Karena biasanya tiap tahun kan kita taruh teman-teman yang memang udah pengalaman ya.
0: Mm-hmm.
2: Jazz juga udah punya nama. Tapi tahun ini kita coba memberanikan, kita bawa beberapa teman-teman yang belum lama lah ya di dunia industri jazz. Dan mereka punya kesempatan untuk perform juga.
0: Mm-hmm.
2: Bahkan ada yang kesempatan berkolaborasi dengan senior.
0: Oh,
2: gitu ceritanya.
0: Seru sekali.
1: Seru banget sih.
2: Yes,
1: jujur.
2: Yes.
0: Oke, tadi sudah banyak penelpon, dan sekarang kita mau ke penelpon ke Manado.
1: Ke Bung Benijo dulu.
0: Bung
1: ya.
0: Benijo dulu ya. Selamat siang Bung Benijo.
3: Halo. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Merdeka.
1: Aduh nih
0: Bung Benijo, silahkan.
1: Tadi terputus
0: ya. Ini kebetulan sudah ada band.
3: Kita langsung ke sang tamu ini
0: ya.
3: Dari Likumahua ya.
1: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ini saudaranya Uta Likumahua atau gimana?
0: Oke. Pertanyaan pertama nanti dijawab ya. Kemudian
3: pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik lainnya seperti pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membawakan genre musik jazz? Itu
0: siap
3: ya pertanyaannya. Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat Ibu Ike ya.
0: Okay.
3: Ada Ayu di Lampung, Angkel Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayo Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benijo agak-agak straight to the point ya.
0: Yeah.
1: Jadi dia langsung dar gitu nanya langsung.
0: Pertanyaan. Tapi Beri tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung Benijo kah?
2: Yes, dengar.
1: Oh, iya. Baik. Itu kebetulan tadi memang sebelum Bung Berry bergabung tadi udah ada
0: beberapa penelpon lain, yes, ya.
1: Beberapa beberapa pendengar yang udah bertanya juga tentang hal yang hampir serupa sebenarnya. Mm-hmm. Kayak tadi Bang Albert itu mirip sama Bang Benny Joe. Mm-hmm. Dia nanya sebenarnya jazz itu apa sih? Dan itu jazz itu bedanya apa sama yang lain gitu, sama musik yang lain gitu.
0: Coba silakan dijawab.
2: Tadi ada tiga pertanyaan. Pertanyaan pertama kan siapa Utali Kumahua?
1: Betul. Yes, itu juga pertanyaan dari Hanafi.
0: Keponakan Utali Kumahua.
2: Umuta itu adiknya papa almarhum. Oh, okay. Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Likumahua, nomor dua ayah saya Benny Likumahua, yang ketiga Utali Likumahua. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jazz itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak.
0: Okay.
2: Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya
1: ada pattern
2: ini,
1: ya.
2: Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas, dan juga ruang untuk kolaborasi ya. Karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama, ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama, ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasinya juga sangat luas. Itu pertanyaan kedua.
1: Yes. Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih teknik vokal bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
2: Mungkin kalau secara teknik vokal kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya pasti ada belting, ada copstand, ada head voice gitu-gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai. Jadi gak terlalu ngotot di depan. Kalau mungkin kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya, itu sebenarnya nggak terlalu kepake di dunia jazz karena terlalu ngotot gitu ya,
1: terlalu kasar
2: kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai, dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Jadi membawakan sebuah lagu itu seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja mereka
1: placingnya
2: harus
1: aja berarti ya.
2: Betul, sama aja. Kalau di instrumen lain juga begitu, tekniknya kurang lebih sama, cuman placingnya harus tepat. Harus di waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan lagunya. Gitu.
0: Siap. Ini ada penelpon kembali, kita ajak ngobrol ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Selamat siang juga, halo.
0: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana, Pak?
4: Inilah saya, Ahmad Abdullah alias Long Melong dari Jember, Jawa Timur.
1: Oke. Oh, Pak Ahmad Abdullah ya, dari Jember. Jember.
0: Ya, apa yang mau ditanyakan?
4: Ya, gimana kabarnya?
0: Oh, kabar pasti baik.
4: Kabarnya Sumber ini ya.
0: Ya, oh kabarnya Bung Berry ya. Oke, biar nanti dijawab ya, Pak ya. Siap, salam kenal.
4: Salam sehat selalu.
0: Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan?
4: Ya, apa yang disenangi, makanan dan minuman apa, dan juga musik dari mancanegara yang disenangi apa?
0: Oke. Baik, ditunggu ya nanti jawabannya ya, Pak.
4: Terima kasih.
0: Siap.
4: Salam Indonesia Raya.
0: Oke, terima kasih. Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaannya tadi, kalau dari luar negeri,
1: siapa
0: mungkin
1: musisi,
0: band-band atau musisi favorit kali ya,
1: atau yang
0: jadi
1: kiblat atau
0: kiblat.
1: Rule apa
0: dari luar negeri ya. Gimana Bung Berry?
2: Musisi jazz dari luar favorit saya John Coltrane, Jaco Pastorius, Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
0: John Mayer ya. Oke, siap Bung Berry. Baik.
1: Dia masih acceptable banget buat pop ya. Kalau John Mayer.
0: Oke. Ada pertanyaan apa lagi tadi, Isan?
1: Iya, so far itu tadi, sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi. Dari
5: pendengar dimanapun Anda berada, untuk sore ini kita akan jeda dulu dengan kumandang azan asar.

Muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya tepat pukul 15.13 waktu Indonesia Tengah.

0: salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Terima kasih pendengar kembali untuk Anda yang terus bersama kami. Kami akan menghadirkan lagi 100% Indonesia berjaringan bersama Yudi Ismail dan Ihsan Tarore.
3: Yeah. Okay. Kind of like father like son.
4: Yes, number okay. One kalau buat saya. Lalu yang lainnya saya ngefans banget tentunya sama Yanca Manusama. Pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. Dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau. Sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat luas, sekali. Dia punya dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
5: Siap kalau begitu.
3: Tadi ada satu pertanyaan lagi nggak sih?
5: Apa tuh?
3: Itu udah dari generasinya nggak sih gitu-gitu tadi tuh?
5: Untuk yang mana nih?
3: Untuk yang penyanyi-penyanyi yang tadi disebut-sebut itu semuanya.
5: Oh gitu ya?
3: Yang senior-senior.
5: Regenerasi itu. Jazz barangkali. Iya, Indonesia mungkin. Maksudnya.
4: Iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya. Saya sekarang aja saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget. Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, dan Cherika Cherla Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
3: Sama generasi itu sendiri terjadi gitu. Sama tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia, kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu? Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya Mas ya.
4: Betul banget. Jadi memang secara kenapa bisa lebih soulful karena memang sangat dibutuhkan istilahnya to be in the moment gitu sebagai musisi itu. Istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform. Karena bisa berubah sepersekian detik. Dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan, itu benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan, oh kayaknya enaknya saya kesini atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat tentunya akan terasa lebih soulful. Karena memang seperti komunikasi ya, yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya
3: antara penyanyi gitu. Dengan musician-nya ya.
4: Betul sekali.
3: Seru banget.
5: Siap kalau tomorrow. Begitu.
4: Siap.
5: Bung Beri terima kasih banyak.
3: Thank you
4: sekali
3: so much.
4: Lagi. Sama-sama. Dengan senang hati terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
5: Siap kalau begitu. See you next time ya.
4: Siap.
3: Oke.
5: Okay. Bye. Saudara pendengar, kita baru saja ngobrol dengan Barry Likumahua.
3: Betul
5: dia
3: sekali.
5: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival
3: tahun ini.
5: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
3: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
5: Betul banget.
3: Oke.
5: Nanti kita lanjutkan juga ngobrolnya tetap di 100% Indonesia.

0: seru banget. Aduh,
1: lagu ini maksudnya.
0: Iya. Aku nggak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu. Mungkin nggak ya?
1: Ini kan coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya, siapa nih? Siapa sih langsung gitu?
1: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my God, Mas Dwiki Darmawan.
1: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
2: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
1: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau enggak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Benar enggak sih Mas Dwiki?
2: Oh my God. Benar, benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
1: Oh. Yeah. Ethiopia yang belum ya.
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
1: Ya adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong Benggong.
0: Benggong Benggong.
1: Masih ingat ya?
2: Ya, jadi Benggong Benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores.
1: Okay. Oh.
2: Yang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga lagu ini tahun 2009 saya produce dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorman ya? Yang memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia.
1: Ya, wah, gitu.
0: Memang nggak kaleng-kaleng Mas Dwiki.
1: Oh iya dong. Ya.
0: Memang salut banget ya. Tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
1: Oh,
2: Indonesia.
1: Gitu ya. Oke. Biar enggak sama Dirli aja gitu,
0: iya,
1: kan.
0: Masa sama runner up-nya doang.
1: Juara satunya enggak.
0: Ini ngomongnya di on air loh, ya Allah Akbar. Mas Dwiki.
2: Wajib.
0: Mas Dwiki.
2: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
2: Ya, saya exciting sekali untuk besok karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
0: Oh, siapa tuh?
2: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur.
1: Oh, Laila. Okay.
2: Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, tanah air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi, Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
2: Itu anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Enggak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Tapi kalau Mas Dwiki, ya nggak mungkin Mas Dwiki. Jiwanya tapi mungkin.
1: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki ya?
2: Saya paling seneng di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri juga membuat komposisi sendiri gitu.
0: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
1: Mas Dwiki satu kali ya Mas ya? Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama anak Farabi tadi.
2: Aha. Betul. Oh. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid
0: yang... Wow.
2: Spontan ya, nggak pakai latihan, lihat aja kalau spontan gimana.
0: Aduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik jazz ya, Mas ya? Jadi spontaninya itu.
2: kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, ayu, gitu kan.
0: Oke.
1: Mas Dwiki, melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
2: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival, okay, apapun, sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Namun sekarang ajang-ajang itu sudah agak berkurang, jadi ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony, kan berarti udahan.
1: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun depan pasti ada lagi gitu.
2: Dong, ya. Saya pikir closing udah aja di closing.
1: Enggak.
0: Terus ini Freedom
1: Jazz Festival.
2: Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus diberi wadah. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu yang penting.
1: Siap kalau begitu. Mas Dwiki, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu penelpon, kita ajak berbincang ya.
2: Oke.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
3: 100% Indonesia, Banggakan Indonesia.
1: Siap.
3: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
1: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
2: Cabana.
1: Cabana.
0: Uncu mau tanya
1: apa, Uncu? Apa yang mau ditanyakan, Uncu?
3: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya,
1: kualitasnya.
3: Atau saya ingin menanya diku-dikunya seperti apa dan bagaimana
1: menjaga profesionalisme ya. Oke. Siap, silakan.
3: Salamnya tuh semua yang di studio. Ini penelpon terakhir nih.
1: Oh enggak dong. Nanti ditunggu ya.
3: Ya, salam jalan tuh semuanya.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mau Mas langsung ditanya nih Mas Dwiki.
1: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau secara dari muda sampai sudah maestro gini pasti gimana? Ada resep khusus ya. Gimana dari gimana Mas
0: Dwiki? Tahun 82 ya Mas Dwiki mulai berkarir ya?
2: Tahun 86.
0: 86.
1: Udah lahir?
0: Belum.
1: Oke.
0: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau.
2: Ya 82 mulai bermusik, belum profesional ya, belum profesional. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya.
0: Gitu
2: ya.
0: Jadi albumnya itu di

0: bukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin, ya. Dan
1: Oke.
0: disiplin itu termasuk waktu, termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing, karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance, ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Disiplin, terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
1: Audiensnya
0: eventnya apa,
1: siapa?
0: di audiensnya siapa, di semua tempat di mana kita perform, kita harus tampil
1: Optimal.
0: prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan barai Solo.
1: Oh.
0: Beras Solo.
1: Itu kan Uncu. Jadi Uncu Divo ini harus nganter beras Solo ya. tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas
2: Apa tuh?
1: Dwiki. Lika-likunya apa selama
2: Waduh,
1: 40
2: lika-liku ya.
1: tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
2: Iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
1: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih
2: 41
1: konsernya ya.
2: Tahun.
1: Oke.
2: Okay. Silakan Mas Dwiki.
0: Saya bersyukur Insya Allah besok saya itu berulang tahun ke 60 tahun, persis 60.
2: Besok ya?
0: Besok? Besok ya.
1: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival?
2: Itu ulang tahun, iya.
1: Oh
2: saya nggak tahu sebenarnya.
1: Oh my God.
2: Kita selisih satu hari ya. Sama Isan Tarore.
1: Aku jadi tanggal 20 Mas Mas Dwiki jelasin gitu.
0: Oh iya.
2: Mau tukeran kado.
1: Tukeran kado kita ya Mas.
0: Nah, jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah,
1: alhamdulillah
0: kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia, sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
2: Siap.
0: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara, ya. Nah, yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa kita berikan buat negara kita Indonesia tercinta, dibanding kita bertanya apa yang kita negara bisa berikan kepada saya.
2: Siap.
0: Karena kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kita hanya orang yang menengadahkan tangan saja minta belas kasihan, tetapi kita harus berikan kepada negara kita yang terbaik selalu.
2: Merdeka.
1: Iya. Sebelum
2: oke.
1: Kita harus tahu dulu kita berkontribusi apa buat negara ini.
2: Betul.
1: Itu ya Mas Diki ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Terus
1: okay,
0: yang
1: okay.
0: ketiga, cintailah selalu orang tua kita, sesepuh kita, respect guru-guru kita, nenek moyang kita semua, dan senior-senior kita, seperti kita juga selalu mencintai negara kita tercinta Indonesia. Janganlah
2: baik.
0: Kita menjelek-jelekan bangsa kita karena ada hal yang kita tidak suka. Bahwa suka atau tidak suka itu adalah personal. Nah, apabila kita ada hal yang tidak kita sukai terhadap pemimpin kita, buang saja yang tidak sukanya, tetapi kita ambil intisari yang baik-baiknya dan kita jalankan, ya. Jadi mari kita cintai Indonesia seutuhnya.
2: Siap.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih Mas Dwiki.
1: Makasih, Mas Dwiki.
2: Sampai ketemu besok ya.
0: Sampai ketemu.
1: Oke.
2: Baik.
1: Terima kasih Mas Diki.
2: Sama-sama Mas Diki.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke.
2: Maestro jazz yang sudah tampil di 88 negara dan 40 tahun berkarya.
1: 40 tahun berkarya.

0: Gemilang.
1: Ini dia ternyata karya pertamanya Mas Dwiki. Ini mah gak asing sekali di telingaku.
0: Iya betul banget. Ya sudah. Kalau tadi sudah ada musisi-musisi pria, yang sekarang ini ada
1: siapa Mas Yudi?
0: Perempuan-perempuan di dunia jazz. Ada Nadine.
1: Halo Nadine.
2: Halo.
0: Gimana kabarnya Nadine?
2: Baik kak, gimana?
1: Aduh, senang banget Mas Yudi dipanggil kakak.
0: Iya dong. Biasanya manggil om dia.
1: Aduh Nadine.
2: Ya om, gimana?
1: Tuh dia kan, om.
0: Nah, gimana
1: persiapannya untuk besok?
2: Besok. Dari mana dulu nih? Dari band-band ya om, apa gimana?
0: Iya, dari bandnya Nadine deh.
2: Oke, nah rencananya tuh besok itu aku mau bawa trio aku sendiri om, namanya Adwarkal.
0: Adwarkal,
1: seperti
0: okay.
1: Yang tadi dibilang sama Mas Bari ya.
2: Adwarkal, iya. Sebenarnya grup ini iseng-iseng aja sih, cuman kayak kebetulan gitu bisa main di FJF. Dan karena kita tuh cuman bertiga pemain piano, drum sama saxophone, rencananya kita mau featuring juga beberapa musisi perempuan. Salah satunya tuh Kak Endah dari Endah Endesa, sama Sheila Permatasaka. Ya tuh. Nah, kalau untuk bandnya sendiri sebenarnya Adwarkal tuh baru sebentar kayaknya enggak sebulan juga belum kayaknya.
1: Jadi sekalian launching kali besok di
2: Freedom. Betul sekali, sekalian debut kayaknya.
0: Sekalian debut ya. Gimana ceritanya bisa bikin band ini, Nadine?
2: Nah itu tuh kayaknya mungkin sebelumnya kita memang udah temenan gitu, kayak temen nongkrong, terus suka ngejam bareng. Dan waktu itu tuh karena kita lagi kebetulan lagi barengan, terus kita bikin konten yuk, kita coba main-main lagu jazz aja. Terus upload lah konten itu, terus kata Kak Biri, yaudah main aja di FJF gitu. Itu kan kayak langsung dapat manggung nih gitu.
1: Tapi arti dari nama grup kalian sendiri itu apa sih?
2: Adwarkal itu sebenarnya nama belakang kita om. Kalau aku kan Nadine Adriana. Adinya tuh Wartu Wardoyo dari Nisi Wardoyo, pemain saxophone. Kalau Kal tuh kalian tuh share kalian tuh pemain drumnya.
0: Oh,
1: Adwarkal gitu.
0: Adwarkal. Seru ya. Aku pikir ini kayak nama-nama Afrika. Aku mirip sama kucing karakal.
1: Beda dong. Aku pikir kalau ada artnya itu jadi kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu. Art dan tawakal gitu.
2: Bisa juga.
1: Bukan mainnya, seru banget ya. Berarti memang sudah sangat-sangat siap ya buat perform besok ya.
2: Siap banget, tegangnya juga tegang banget nih.
1: Karena ini sebagai debut ya buat kalian semua ya.
0: Kalau musik yang dimainkan seperti apa nih? Fusion kah? Bossa nova kah?
1: Apa pure jazz?
2: Maksudnya kita mungkin bebop ya.
0: Bebop ya?
2: Kayak straight ahead jazz gitu. Cuman ada beberapa yang kita aransemen, kayak lagu nasional kita aransemen jadi jazz. Ada yang kita mainin apa jadi latin, jadi samba gitu-gitu. Kita bakal combine everything gitu loh.
0: Siap.
1: For tomorrow.
2: Wah,
1: yes, luar biasa.
0: Kan ada Endah kan
1: ada
0: ya.
2: Ada Kakak Endah.
0: Ada Kakak Endah. Wah, ini luar biasa nih kan.
2: Iya, makanya kita juga kaget terus tiba-tiba kayak nanti Kak Endah featuring sama kalian. Wow.
1: Udahlah debut, langsung di kolaborasi gitu.
0: Siap kalau begitu.
1: Nice.
0: Nadine, terima kasih banyak, sukses ya.
2: Terima kasih banyak Om, sampai ketemu besok berarti.
1: Oke, terima kasih.
0: Ini ada Om Isan Tarore loh.
1: Jangan panggil Om dong, kalau aku kakak baru benar. Kalau Om Yudi benar Om.
0: Iya.
1: Kakak dan Om.
0: Ya udah besok dibeliin bakso ya.
2: Amin. Terima kasih Om.
1: Thank you Nadine.
2: Thank you.
1: Aduh.
0: Iya.
1: Tuh kan gara-gara Mas Yudi gue dipanggil Om juga.
0: Enggak
1: kan?
0: Apa-apa. Ya udah. Nadine ini pianis muda dengan teknik yang wah luar biasa.
1: Aku jadi pengen banget nonton dan pengen banget join gitu.
0: Yuk. Bisa juga ada Mbak Ita kok.
1: Aduh.
0: Tenang
1: ya,
0: secara
1: kan itu programnya Mbak Ita yang di take over ya.
0: Enggak, programnya Mbak Ita diisi dulu dengan Freedom Jazz Festival.
1: Kan supaya relay di seluruh Indonesia kan?
0: Relay di seluruh Indonesia.
1: Nice.
0: Tapi
1: nice.
0: Isan dengan kita ngobrol bersama musisi-musisi jazz, ada keinginan gak sih buat nge-jazz gitu?
1: To be honest, aku tuh dari dulu suka banget jazz, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi Mas Bari bilang nyanyinya tuh kalau jazz itu layback dan storytelling, uh-huh, itu aku banget.
0: Oh gitu ya.
1: Aku tuh kan salah satu penyanyi yang menurut aku ya, aku tuh salah satu
0: layback
1: penyanyi
0: banget.
1: Yang layback banget. Jadi kalau aku nyanyi tuh kayak nyayat banget.
0: Nyayat gitu,
1: gitu
0: ya. Gitu. Oke. Okay.
1: Makanya kayaknya sih menarik nih buat Mas Dwiki, aha, atau Mas Bari, nanti kita kolaborasi ya.
0: Karena kan kalau Mas Dwiki seperti yang tadi Ihsan bilang, sudah beberapa kali kolaborasi sama Dirly.
1: Betul, tinggal nunggu sama Ihsannya aja, terima kasih.
0: Terima kasih. Colek Mbak Ita dong.
1: Oh iya, nanti kita colek Mbak Ita, Mbak Ita gitu.
0: Ya, seperti itu. Jadi
1: sekali lagi
0: Freedom Sets Festival.
1: Yes.
0: Besok itu kalau untuk acara off airnya memang sudah dimulai pukul 18 di sini, San.
1: Oh, jadi besok tuh mulai dari jam 6 sore.
0: Jadi jam 6 sore.
1: Itu sudah start untuk off airnya.
0: Off airnya.
1: Sedangkan untuk on airnya jam 8.
0: Jam 8 malam.
1: Oke, sesuai jamnya Ruang Rindu ya.
0: Sesuai jamnya Ruang Rindu.
1: Oke, gitu.
0: Silakan loh untuk Anda yang pengen datang, pengen nonton langsung ke auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta.
1: Iya.
0: Siap.
1: Itu pasti ditunggu banget karena nggak mungkin ada kesempatan buat kalian bisa mendengarkan versi off airnya, karena yang akan kalian dengarkan di Ruang Rindu adalah versi on airnya.
0: On airnya. Gitu. Tapi jadi, di off air dan on airnya memang berbeda dalam artian kalau yang di off air juga banyak musisi-musisi yang akan main, kemudian nanti lanjut sampai ke pukul 20 sampai.
1: Durasi berapa lama, Mas?
0: Sekitar 4 jaman kalau untuk yang untuk di sana. Karena ada ini juga ada semacam diskusi budaya.
1: Seru banget. Definisi ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Betul. Dengan adanya Freedom Jazz Festival ini, mm-hmm, ini salah satu yang membuat musisi-musisi jazz ini bisa lebih bebas beraksi, berkarya dan juga berekspresi.
0: Betul banget. Ditunggu Ihsan kapan bikin karya
1: jazz
0: lagu.
1: Ya? Oke, besok. Besok ya, libur sudah. Aku.
0: Ya sudah kalau begitu. Oh, nanti tanggal 20 ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya,
1: belum. Kalau Mas Dwiki udah bisa tadi diucapin ulang tahun ya.
0: Diucapin ulang tahun.
1: Kalau Ihsan masih tanggal 20 Agustus.
0: Oh, okay. Siap kalau begitu.
1: Terima kasih sekali lagi buat semua pendengar kita yang udah gabung dari tadi di 100% Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Yang pasti kalau kalian penasaran sama acara Freedom Jazz Festival ini, jangan lupa datang sekali
0: yang
1: lagi.
0: Yang ada di dalam kota, yes, langsung ya.
1: Yang kalau nggak bisa hadir harus banget dengerin dan juga nonton di mana, Mas?
0: Di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Iya, kalau nontonnya di YouTube-nya.
0: Bisa di YouTube RRI Jakarta
1: atau
0: di RRI Net.
1: Oke. Tuh, tapi kalau ternyata enggak sempat juga nonton, nanti di YouTube-nya siapa?
0: I Can Study Live sama di RRI Jakarta.
1: Nah, official, tuh. Jadi ya? Di semua official-nya itu ada karena memang I Can Studio Live ini bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia dan juga Freedom Jazz Festival. Sekali lagi terima kasih banyak. Aku Ihsan Tarore.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita
0: sampai bertemu kembali.
1: Iya.
0: Sampai
1: bye-bye. Di 100% Indonesia berikutnya.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Saya Insya kembali hadir lagi di tamu kita untuk hari ini 18 Agustus 2026. Dan kali ini seperti biasa di hari Selasa kami angkat tentang kemiskinan. Nah, di sore ini dengan topik kemiskinan dan akurasi data. Kenapa kita mengangkat ini? Karena kemiskinan itu harus dilandasi dengan data-data agar tercover dengan baik, ya. Karena memang kemiskinan bukan hanya tentang seberapa penghasilan seseorang, namun kemiskinan juga bicara tentang bagaimana aksesnya terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan tentu bagaimana untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Perhatian dan sekaligus juga ada intervensi pemerintah terhadap mereka. Nah, bagaimana jika persoalan kemiskinan itu sendiri, pendengar, yang biasanya ini berhadapan dengan persoalan data. Dan sore ini saya Aisyah akan bersama para narasumber kami, ya, ada 3 narasumber yang akan kami hadirkan untuk Anda. Insyaallah yang lainnya akan bisa hadir di layanan Zoom kami. Namun setidaknya saya sudah punya tamu di sore ini. Ada Ibu Kristina, Ibu Dr. Kristina Muhammad Udoki MSI. Beliau sebagai anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Kemudian sudah hadir juga di Zoom sore ini ada Bapak Agus Saifullah SST MSI, beliau sebagai Kepala BPS Bone Bolango. Selamat sore, Pak Agus.
1: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, juga ada Bapak Muhammad, nantinya kami tunggu Bapak Muhammad Cian Palada, beliau sebagai Ketua Tim Kerja PKH Kabupaten Bone Bolango. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami sudah bersama Ibu, saya kembali panggilnya yang singkat mungkin Ibu
2: Femi.
0: Oh, Ibu Femi Udoki, biasanya panggilnya Ibu Femi, ya. Tapi karena
2: ini minta nama lengkap, jadi saya kirim nama lengkap.
0: Nama lengkap Ibu Kristina, makanya jauh, ya. Gak apa-apa, tapi lebih akrab kita memang dengan Ibu Femi Udoki.
2: Iya, betul.
0: Iya. Saya Ibu Dokter nih, paling sering ya jadi narasumber kami juga di RRI. Ya, dan mungkin kembali lagi dengan pada akhirnya, ya pendengar, yang tidak kalah penting saat ini bagaimana jangan sampai karena hanya persoalan data yang mungkin buat kita data ini sudah didata oleh para petugasnya, ya, PKH yang ada di wilayah desa. Dan pemerintah sendiri memang sudah seringkali melakukan pemutakhiran data atau DTSN secara rutin untuk bisa menangkap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Lalu seberapa besar akurat sebenarnya data kemiskinan kita? Nah, ini yang perlu kita lihat, karena betapa pada akhirnya yang ingin kita pastikan bukan hanya data yang akurat di atas kertas, tapi juga data yang nanti benar-benar akan menggambarkan kondisi masyarakat yang ada di lapangan. Ya, saya mungkin ke Ibu Femi dulu, ya. Ya, Ibu Femi, di mana Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo memang menemukan adanya ketidaksesuaian dari klasifikasi desil DTSN yang ada di Batu Hijau.
2: Iya, salah satunya itu.
0: Iya, dan mungkin bisa dijelaskan saat ini seperti apa temuan yang menjadi temuan DPRD.
2: Iya, terima kasih. Jadi sejak adanya Inpres nomor 4 tahun 2025 di mana semua program itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi itu kan berdasarkan DTSN. Nah, DTSN ini kan merupakan penggabungan, ya Pak Agus, ya, penggabungan atau integrasi antara P3E, data dari P3E, kemudian DTKS, dan juga mungkin teknisnya nanti Pak Agus yang akan menjelaskan. Kemudian dengan Reksosek. Nah, sejak adanya kebijakan ini banyak masyarakat yang mengeluh terkait dengan desil-desil. Jadi ada desil 1 sampai, karena untuk mendapatkan bantuan itu harus berdasarkan desil, kemudian juga begitu dengan beasiswa. Nah, kami menemukan di waktu itu saya secara tidak sengaja di reses saya itu ada seorang ibu yang sambil nangis-nangis anaknya terpaksa batal kuliah karena tiba-tiba status desilnya itu sudah di desil 6. Sementara yang akan mendapatkan beasiswa itu adalah desil 1 sampai desil 4. Nah, menurut yang bersangkutan bahwa mau tidak mau anaknya harus berhenti, harus tidak jadi kuliah karena waktu itu baru mau masuk kuliah, kemudian karena harus ada persyaratan desil 1 sampai 4 sehingga yang bersangkutan tidak mendapatkan beasiswa KIPKA. Karena itu menjadi persyaratan. Nah, ini yang menjadi sementara menurut yang bersangkutan bahwa suaminya hanya seorang petani yang juga penghasilannya tidak menentu, istrinya tidak kerja apa-apa, yang seharusnya dia bisa masuk di antara desil 1 sampai desil 4, tapi ternyata dia malah masuk di desil 6 sehingga dia tidak bisa mendapatkan bantuan beasiswa tersebut atau KIPKA tersebut. Kemudian kami juga Komisi 1 menindaklanjuti dengan mendatangi sejumlah desa, dan ada juga kasus yang sama. Seorang janda, oma-oma yang di desa Tuloa, janda tetapi dia malah masuk di desil 8. Tidak punya penghasilan tapi masuk di desil 8. Ini yang kemudian kami pertanyakan juga di BPS. Waktu itu kami sudah rakor dengan BPS. Dan memang mungkin BPS yang menjelaskan secara teknis ya. Yeah. Karena ini adalah penggabungan, maka mungkin butuh proses. Kami juga menanyakan ke pihak, petugas yang ada di desa, TRC ya. Petugas yang ada di desa terkait dengan hal ini, dan mereka itu bertugas untuk menginput nama-nama atau menginput data-data ini sehingga muncullah ini. Tapi untuk penentuan desil itu bukan di desa begitu, jadi muncullah seseorang itu masuk dalam kategori desil 1 misalnya, atau desil 2, desil 3 dan seterusnya. Ini yang kami temui di lapangan, yang seharusnya ada di dalam tapi ternyata ada di luar begitu. Jadi yang seharusnya dia masih ada di desil 1 sampai desil 4 tapi kenyataannya ada di desil 5 sampai desil 10. Demikian juga sebaliknya, yang seharusnya ada di desil 5 sampai 10 malah ada di desil 1 sampai 4. Ini yang kami temukan di lapangan selama ini.
0: Baik. Ya, langsung saja mungkin ke Pak Agus sore ini, dari perspektif BPS di Kabupaten Bone Bolango, seperti apa akurasi data sosial ekonomi dalam hal menentukan kebijakan penanggulangan kemiskinan nanti ini. Jadi seperti apa nih, Pak Agus, bisa dijelaskan juga, karena data yang ditemukan ini menjadi temuan dari DPRD provinsi nih. Ya, silakan Pak Agus.
1: Ya, terima kasih atas kesempatannya gitu ya. Ya, betul seperti yang disampaikan Ibu Femi gitu ya, bahwa sejak adanya Inpres nomor 4 tahun 2025, segala urusan yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan mesti bersumber pada satu data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN gitu ya. Nah, DTSN ini ibarat bayi gitu ya, baru lahir tepatnya di bulan Februari tahun lalu gitu ya. Jadi baru ada sekitar 1 tahun gitu ya. Jadi masih banyak kekurangan di sana sini gitu ya. Kekurangan pertama adalah tadi Ibu Femi sempat sampaikan gitu ya. Data DTSN ini merupakan gabungan dari 3 data yang berbeda-beda variabelnya gitu ya. Yang paling lengkap adalah data Reksosek, kemudian itu punyanya Bappenas, kemudian ada punyanya Kemensos data DTKS, dan punyanya Kemenko PM data P3KE. Ya. Nah, 3 data ini diunifikasi, digabung oleh kami, oleh BPS di pusat, gitu ya. Nah, tentu saja ada banyak kekurangan, dalam artian misalnya data Reksosek ada 12 variabel, ini misalnya saja ya. Data DTKS hanya 10. Ketika digabung berarti ada record-record yang tidak ada variabelnya. Yeah, yeah. Nah, Sebenarnya hal ini sudah ada solusinya pada saat itu. Saya ingat pada saat bulan puasa tahun lalu gitu ya, ada instruksi dari pusat untuk melakukan ground check. Tujuannya adalah mengisi variabel-variabel yang kosong. Akan tetapi pada saat itu kebetulan tidak lengkap lah, tidak selesai, kira-kira seperti itu. Sehingganya ya terdapat kekurangan di sana-sini. Tetapi seiring berjalannya waktu, tentu saja data DTSN ini semakin baik gitu ya. Data terakhir gitu ya, tadi Ibu sempat sampaikan ada yang namanya inclusion error dan exclusion error gitu ya. Inclusion itu orang yang harusnya tidak dapat tapi dapat gitu ya. Kemudian exclusion error itu yang harusnya dapat tetapi tidak dapat. Nah, ketika seiring berjalannya waktu, inclusion exclusion error kita di DTSN semakin baik, kisarannya sekitar 23-29%, kira-kira errornya seperti itu. Kalau kita berkaca dengan kegiatan yang sama di berbagai belahan dunia gitu ya, ini termasuk dalam kisaran yang wajar gitu ya, kisaran seperti itu gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu tentu saja data DTSN semakin baik. Hanya saja mungkin yang sering kita lupa gitu ya, sedikit insight dari kami gitu ya, bahwa kerap kita lupa bahwa kemiskinan itu sifatnya dinamis gitu ya. Artinya apa? Makanya kita ada istilah jatuh miskin kan ya, gitu ya. Ada orang yang kaya atau orang yang mampu, tahu-tahu tiba-tiba jatuh miskin gitu ya. Ada juga orang yang dapat rezeki atau apa akhirnya jadi mampu. Nah, itu yang sering kita lupa gitu ya. Makanya data DTSN selalu diupdate setiap 3 bulan sekali gitu ya. Nah, sedikit menekankan bahwa tugasnya BPS adalah menghitung desil-desil yang akan dipakai oleh kementerian terkait gitu ya. Ada desil 1 sampai desil 10. Jadi tugas kita menghitung gitu ya. Nah, untuk menghitung kan harus ada bahan bakunya ya, gitu ya. Bahan bakunya adalah data. Nah, sebagaimana prinsip pengolahan data, kalau datanya jelek, maka hasilnya jelek. Garbage in, garbage out, gitu ya. Nah, hal-hal ini yang coba kita sama-sama lah kita perbaiki, gitu ya. Masyarakat juga mesti jujur apa adanya, berterus terang, gitu ya, ketika menjawab pertanyaan, gitu ya. Petugas juga harus mematuhi SOP. Itu kira-kira seperti itu gambaran awalnya.
0: Iya, jadi tadi sempat disentil juga ketika ada perubahan data yang tadinya desil 1, desil 2 yang sampai akhirnya kedapatan menjadi desil 8 ya yang ada di Bone Bolango ini. Nah, kira-kira ini Pak Agus bisa sedikit kembali disampaikan dari apa maksud desil yang dimaksud ini, desil 1 sampai 10 dari data DTSN ini. Jadi klasifikasi masyarakat yang sebenarnya masuk di desil 1 seperti apa, 2 dan 3 sampai 10, kira-kira bisa sedikit dijelaskan.
1: Ya. Jadi istilah desil itu sebenarnya bisa dibilang kayak istilah statistik yang kira-kira sederhananya begini.
2: Klasifikasi
1: gitu ya. Kita punya suatu populasi gitu ya, dan kita harus membagi ke dalam 10 kelompok yang sama. Itu namanya desil. Kelompoknya seperti apa? Kelompoknya mesti diurutkan berdasarkan status kesejahteraan gitu ya. Ambil contoh misalnya kalau kita pakai skup kecil aja misalnya, ambil contoh saja misalnya di suatu kelas gitu ya, ada 30 siswa gitu. Nah, itu nilai rapotnya kita urutkan dari yang rendah sampai yang tinggi. Kemudian kita bagi ke dalam 10 kelompok yang sama. Berarti satu desil, satu kelompok ada 33 orang. 30 dibagi 10, gitu kan ya. Nah, hal itu gitu ya, tidak namanya nilai rapot gitu ya. Ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang bagus sekali. Nah, antar desilnya itu tentu saja berbeda-beda gitu ya. Itu gambaran umumnya seperti itu. Makanya sempat rame gitu ya. Misalnya, oh masa saya satu kelompok dengan Raffi Ahmad gitu ya misalnya, kan sempat ramai tuh di medsos. Atau masa saya satu kelompok dengan Sembilan Naga misalnya, dengan konglomerat gitu ya. Ya karena data itu diurutkan. Nah dari situ justru ada isu yang paling besar bahwa ketimpangan itu nyata. Meskipun desilnya sama gitu ya, tetapi perbedaan di dalam desil itu cukup besar gitu ya. Jadi seperti kayak tadi aja logikanya seperti itu. Nah dapatnya dari mana gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan perdesilan ini gitu ya, di level pusat ini sudah tuntas melibatkan berbagai macam pakar gitu ya, berbagai macam kementerian. Ada yang namanya proxy min test atau pendekatan. Kita tahu gitu ya, menduga status kesejahteraan ini rumit karena seperti tadi Ibu MC bilang, Ibu Moderator bilang gitu ya, kemiskinan ini multidimensi gitu ya. Maka mereka, para ahli, kementerian lembaga menentukan kira-kira variabel-variabel apa yang bisa menduga status kesejahteraan. Maka didapatkan 39 variabel yang dipercaya bisa menduga status kesejahteraan. Ada 13 variabel yang berkaitan dengan individu, misalnya pendidikan, status kawin, dan seterusnya. Ada juga yang berkaitan, 26 variabel yang berkaitan dengan status sosial ekonomi keluarga. Misalnya kepemilikan aset, atap lantai dinding rumah, air minumnya seperti apa, pengeluaran listriknya bagaimana. Nah itu dikombinasikan sehingga mendapatkan skor kesejahteraan. Dari mulai yang paling kecil kesejahteraannya sampai yang paling besar kesejahteraannya. Yang harus dipahami juga seperti ini. Saya nggak bilang data yang Bapak Ibu atau Ibu Femi sampaikan tidak tepat. Karena bahkan ketika keadaan saya tidak berubah sama sekali, bisa jadi desil saya meningkat. Gitu ya. Ambil contoh misalnya pendapatan saya atau gaji saya katakanlah 8 juta gitu ya. Sekarang berada di desil 4 gitu ya. Ibu Femi ada di desil 5 misalnya dengan pendapatan 9 juta. Nah, suatu ketika misalnya Ibu Femi tiba-tiba jatuh bangkrut misalnya sehingga pendapatan Ibu Femi menjadi 7 juta. Keadaan saya tidak berubah. Tetapi peringkat saya menjadi naik, menjadi desil 5. Sedangkan peringkat Ibu Femi jadi turun. Nah, itu yang kadang kita kurang memahami bahwa kemiskinan itu bersifat dinamis. Saya tetap susah gitu ya, tetapi kok desilnya meningkat? Itu bisa kejadian. Karena bisa jadi ada tetangga kita, sekeliling kita yang kesejahteraannya memburuk gitu ya. Itu sedikit gambaran kenapa bisa seperti itu gitu ya. Cuma memang solusinya sudah ada sebenarnya solusinya. Solusinya itu kalau menurut Permensos nomor 3 tahun 2025 gitu ya. Data kemiskinan sekarang DTSN itu termasuk yang demokratis kalau menurut saya. Jadi masyarakat bisa melakukan usulan pada dirinya. Itu menurut Permensos. Ada 3 jalur. Jalur partisipatif menggunakan data cek bansos gitu ya, mendaftar sendiri, atau jalur via desa, jalur formal melalui operator 6NG gitu ya. Dan ini yang paling penting nih. Masyarakat juga bisa melakukan protes, istilahnya sanggah. Menyanggah apabila ada yang kira-kira tidak layak gitu ya, yang inclusion error tadi, yang seharusnya tidak dapat tapi dapat. Nah, kita bisa melakukan protes penyanggah itu, gitu ya. Selain kita bisa mengusulkan diri kita juga bisa menyanggah. Harusnya dia nggak dapat dong, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya mekanismenya gitu ya, itu sudah lain. Ada. Betul, mekanismenya sudah ada, hanya mungkin kurang disosialisasikan, gitu ya. Sehingga menjadi polemik. Itu kira-kira penjelasannya.
0: Dapat nih masalahnya gitu ya. Jadi adanya belum ada komunikasi yang baik juga ini dari masyarakat ke pihak yang mendata mungkin ya seperti itu. Baik, ini ada sebelum kita masuk pada break nanti, ini ada Kami juga mengundang Anda pendengar yang ingin bergabung, ingin bertanya melalui Zoom, di RRI Gorontalo Facebook yang saat ini, di RRI Gorontalo YouTube ya, yang saat ini Anda bisa saksikan langsung. Dan kami juga saat ini menangkap ada satu pertanyaan nih dari pendengar dan pemirsa. Ada Ed Arman SX1RK. Waduh, panjang nih. Pertanyaannya nih, mengapa ASN dianggap otomatis sejahtera? Padahal penghasilan tunjangan, tanggungan, dan biaya hidup itu berbeda. Nah, mengapa anak ASN yang ekonominya terbatas tidak mendapat peluang beasiswa yang sama? Ya, ASN, oh beliau ada pertanyaan juga, ASN pusat dan daerah itu berbeda, mengapa itu? Dan sebelum dijawab, kebetulan sudah ada di Zoom sore ini ya, Bapak Muhammad Cian Palada SAP. Selamat sore Pak Muhammad Cian.
3: Ya, sore Bu. Yeah. Mohon maaf baru bergabung Bu.
0: Iya, yeah. Baik, nggak apa-apa ini Pak, kita masih akan terus running. Dan sebari ini juga sudah ada pertanyaan dari masyarakat karena ada perbedaan, karena dianggap bahwa AS ini seringkali dianggap sejahtera oleh banyak orang gitu, padahal penghasilan dan tanggungan dan biaya hidupnya berbeda. Dan ada pertanyaan mengapa ASN yang ekonominya terbatas tidak mendapat peluang beasiswa yang sama dengan ASN pusat atau daerah yang katanya ini berbeda. Bisa dijawab ini mulai dari mungkin Ibu Femi juga. Oh ya, silakan. Dari Pak Agus mungkin ya.
2: Iya.
0: Silakan.
1: Ya. Kayak tadi saya bilang nih, sebenarnya yang paling pas itu Pak Cian gitu ya, tapi okay, akan nanti silakan ditambahkan Pak Cian gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi tugas BPS itu hanya menghitungkan gitu ya. Kira-kira misalnya ada orang nggak bisa ngitung, BPS bantu hitungkan. Nah, kaitannya data tersebut dipakai untuk apa, siapa saja yang akan dimanfaatkan, itu terserah yang punya data, yaitu kementerian. Ada kementerian PKM, tempatnya Pak Muhaimin, ada Kementerian Sosial, ada Bappenas juga gitu ya. Nah, untuk pemanfaatan data desil itu sendiri, data desil dari DTSN, itu beberapa sudah diatur gitu ya, melalui Kepmensos nomor 79 tahun 2025 gitu ya. Nanti Pak Cian silakan koreksi, siapa tahu ada aturan terbaru. Di situ di poin ke-7 gitu ya, ada penjelasan bahwa dinyatakan tidak layak menerima bantuan sosial dan bantuan program kesehatan sosial jika memenuhi kriteria. Yang pertama, alamat tidak ditemukan. Yang kedua, individu tidak ditemukan. Yang ketiga, meninggal dunia. Yang keempat, memiliki pekerjaan sebagai ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, BUMD, pejabat negara, atau anggota keluarga aparatur sipil negara gitu ya. Jadi keluarganya juga kena tuh, kayak tadi yang sempat dibahas di pertanyaan gitu ya. Nah, ini sih terserah Kepmens, terserah yang punya duit dan yang punya aturan, kira-kira kayak gitu. Kalau BPS ya menghitungkan saja. Mau misalnya yang dapat PKH adalah desil 1 sampai 4 ya monggo, mau di akhirnya ditambah yang dapat PKH sampai desil 5 ya silakan saja gitu ya. Nah, itu nanti silakan nanti Pak Cian, mungkin siapa tahu ada aturan yang lebih baru gitu ya. Itu kira-kira Mbak.
0: Ya, bisa ditambahkan Pak Cian.
3: Ya, terima kasih Bu, Pak Kepala BPS. Jadi memang sudah sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh Pak Kepala BPS tadi, Pak Kaban. Jadi memang aturannya sudah sangat jelas dan memang mengikuti data desil saja sih kalau untuk bantuan PKH sama untuk program PKH ya. Mohon maaf karena kebetulan saya adalah Katim Kap PKH Bone Bolango, jadi saya lebih fokusnya ke program PKH, di mana sasarannya itu tadi sudah disampaikan oleh Kepala BPS bahwa yang menjadi sasaran itu desil 1 sampai 4. Nah, terkait kenapa ASN dia penghasilannya kecil tapi termasuk bukan menjadi sasaran. Nah, selama dia tidak masuk dalam kategori desil itu ya saya rasa udah jelas aturannya. Dan untuk aturan yang sekarang terbaru itu ya ini mungkin perlu kami sampaikan melalui acara hari ini. Itu terkait Permensos nomor 8 tahun 2026 itu tanggal 7 Agustus kemarin berkaitan dengan masa kepesertaan. Mas, kepesertaan program PKH ini sekarang sudah diatur melalui Permensos yang mana masa kepesertaan dari penerima PKH itu 5 tahun seperti itu. Mohon maaf agak lari sedikit dari yang ditanyakan karena saya rasa penjelasannya Pak Taban tadi sudah sangat jelas. Nah, ini kenapa kami sampaikan terkait Permensos ini karena ini baru dikeluarkan supaya masyarakat yang tadinya beranggapan bahwa PKH ini saya punya komponen seperti itu harus mendapatkan secara terus-menerus. Nah, padahal tidak seperti itu. Bahkan ada istilah di PKH itu sendiri program bantuan ini sementara berdaya selamanya. Jadi untuk kepesertaan mereka sekarang sudah diatur melalui Permensos selama 5 tahun, dikecualikan untuk penerima lansia dan disabilitas. Baik. Jadi mungkin itu tambahan dari saya.
0: Baik, ya terima kasih Pak Cian. Dan mungkin untuk yang sudah bertanya melalui YouTube ya di sore hari ini, ya mungkin bisa dipahami apa yang sudah disampaikan tadi. Kita break untuk Anda sore ini, kan kembali beberapa saat lagi.
4: Oi Bakri, kenapa masih duduk di sini? Kerja dong, biar hidup nggak gitu-gitu aja.
5: Ah Eja, kerja itu capek, ngemis aja enak, dapat duit, nggak perlu mikir.
4: Lah, kalau semua mikir kayak gitu, negara ini isinya pengemis semua dong. Kerja itu bukan cuma buat cari duit, tapi juga buat harga diri.
5: Iya juga sih. Tapi kerja apa ya?
4: Ayolah, mulai dari yang kecil dulu. Jualan gorengan atau apa kek, yang penting usaha.
5: Oke deh, mulai besok aku coba usaha ya.
6: Kemiskinan bukan alasan untuk malas. Ayo bangkit dan berusaha. Bersama kita bisa mengentaskan kemiskinan. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita.
1: Baik, pendengar, kita masih di Tamu Kita sore ini tentang kemiskinan dan akurasi data ini. Nah, kembali tadi yang seperti sudah disampaikan bahwa memang data yang dikumpulkan ini dari tiga induknya ya,
2: tiga kelembagaan
1: yang memiliki data masing-masing, kemudian harus disatukan. Nah, bagaimana Pak Agus, mungkin kita bisa tahu juga ya Ibu Fem ya, ini setidaknya kita semua harus melihat bagaimana juga penggabungan data ini seperti apa. Apakah memang ini karena probabilitas data yang tadi itu ya, atau bagaimana Pak Agus? Karena data-data yang ada seperti kasus yang ditemukan Ibu Femi, data yang ada jauh jumping ya datanya dari yang dari 2 ke 8 jauh ya. Nih bagaimana, karena ternyata walaupun ya dengan adanya data yang 3 ini, cara kerjanya seperti apa sehingga ini akan bisa disatukan? Kriteria seperti apa yang bisa menyatukan data dari tiga lembaga ini? Karena memang benar-benar dia ada kalanya ya masing-masing lembaga memiliki kriteria masing-masing seperti itu. Bagaimana rumusan untuk bisa mendapatkan di satu data itu? Ya.
3: Ya. Jadi kalau mau cerita rumus gitu ya, panjang rumusnya gitu ya. Saya juga bukan jadi orang yang ahli lah, karena kita kan cuma di BPS daerah. Tapi prinsipnya sama sih. Jadi yang dipakai itu bukan misalnya kriteria sejahtera dan non-sejahtera dari data P3KE, bukan seperti itu. Bukan kriteria misalnya dari versinya DTKS seperti apa, bukan seperti itu. Tapi yang dicomot, istilahnya, yang dicomot itu variabel-variabelnya saja, gitu ya. Dari DTKS, variabel yang diambil, variabel A, B, C, D. Dari P3KE, variabelnya A, B, C, D, E, gitu ya. Nah, itu nantinya akan dibentuk model untuk menduga status kesejahteraan, gitu ya. Akan tetapi, seperti yang saya bilang tadi, setiap data itu struktur datanya beda. Itu Ibu Femi ini, Ibu Dokter pasti paling paham tuh. Yeah. Kalau kita gabung padahal struktur datanya beda, maka perlu disamakan dulu. Nah, menyamakannya ini butuh kita verifikasi lapangan, ground check gitu ya. Itu sebabnya di awal-awal, jadi data DTSN paling awal itu dipakai untuk penyaluran bantuan triwulan berapa Pak Cian? Triwulan 2 atau triwulan 3 ya? 2025 ya? Data paling awal itu kalau nggak salah triwulan 3 2025 tuh, data DTSN versi awal. Dari situ memang sempat ini sekali gitu ya, sempat rame lah. Karena tadi dia ini baru ibarat anak ayam itu baru netes nih data, masih banyak bolong-bolongnya gitu ya. Dan seiring waktu ya diperbaiki, tidak hanya melalui kegiatan lapangan gitu ya, tetapi data DTSN ini sudah bekerja sama dengan berbagai macam kementerian. Jadi tinggal, kalau istilahnya tinggal berbagi pakai data saja. Narik data dari Capil misalnya kaitannya dengan NIK, dan kalau kita tahu NIK itu kepake di mana-mana ya. Kita mau pinjam uang, mau berkredit, mau apapun gitu ya, pakai NIK. Mau beli kendaraan, pakai NIK juga. Nah, itu yang sering tidak disadari masyarakat gitu ya. Jadi bisa saja gitu ya, ketahuan tuh tabungannya ada berapa, ininya ada berapa, punya aset apa saja menggunakan NIK tersebut gitu ya. Itu otomatis ketarik datanya dengan adanya prinsip bagi pakai data tadi gitu ya. Itu makanya kadang orang nggak sadar bahwa ada perubahan-perubahan itu. Nah, ada beberapa kasuistik, misalnya itu saya sempat dengar dari Pak Cian juga gitu ya. Ada yang NIK-nya dipinjam untuk naik daya ya Pak Cian ya, kalau nggak salah ya. Ada orang katakanlah opa-opa tidak mampu, dipinjam itu NIK-nya untuk naik daya 1300 watt. Akhirnya dia dianggap mampu gitu ya, karena daya 1300 watt itu adalah yang bukan untuk yang golongan tidak mampu.
1: Iya. Nah,
3: hal-hal seperti itu yang kadang ya salah satunya kelemahan kita juga ya. Terlalu apa istilahnya, terlalu tidak sadar bahwa data itu penting, nik itu penting, tidak untuk diumbar gitu ya. Ada juga dipakai untuk misalnya pinjam buat pinjol, dipakai dan seterusnya gitu ya.
1: Baik.
3: Nah, itu kita, tanpa
1: iya, ya, ditahan dulu, silakan. Pak. Ya, kebetulan ini ada pertanyaan juga yang masuk melalui line telepon. Ya, Pak Sudirman Pane. Ya, assalamualaikum.
2: Ya,
1: Pak Sudirman.
2: Halo.
1: Ya.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apakah itu bukan merupakan satu data yang menjadi tolak ukur daripada ukuran-ukuran yang kita satukan tadi? Karena sesungguhnya kalau menurut pemikiran saya bahwa data itu barangkali sudah itu yang menjadi dasar kita untuk menentukan siapa yang tidak mencukupi penghasilannya soal MP atau UMR dan lain sebagainya. Kenapa bukan itu saja yang diambil dasar?
1: Okay.
0: Sehingga tidak memunculkan apa yang kita perbincangkan. Apalagi Pak, setiap 3 bulan dilakukan perubahan data. Ini kan repot. Kenapa tidak 6 bulan sekali? Kenapa begitu? Karena begini. Terjadi satu kasus begini Pak. Pada saat dia masuk pada desil antara 1-4 itu, datang 2-3 bulan kemudian, pendata datang, ternyata ini yang masuk di desil ini, tadinya dia belum punya kendaraan, pada saat dia datang yang kedua, dia sudah punya kendaraan. Padahal kendaraan yang dia miliki itu adalah kendaraan bekas. Bahkan mungkin karena dia termasuk desil 1 atau 2-3, cuma karena ini kebutuhan, jadi walaupun itu hanya bekas motor yang dibeli di rongsokan itu sudah menjadi dasar juga perhitungan pertimbangan bahwa berarti yang bersangkutan sudah bisa dinaikkan desilnya. Itu yang menjadi soal. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana dengan orang tua dan anak. Terjadi hal yang kita pikir, yang kita perbincangkan ini, apakah anak ataupun orang tua yang tidak mampu, tetapi di antara anak dan orang tua juga ini yang sudah mampu, apakah itu anaknya yang sudah pegawai dan lain sebagainya, atau anaknya yang memang belum bisa berbuat apa-apa, cuma karena dia tinggal satu rumah, dalam artian kalau di BP di apa namanya, di sesuai kependudukan itu kalau satu rumah tangga itu satu rumah dua kepala rumah tangga di dalamnya. Ketika salah seorang di antara kedua kakak itu ada yang sudah naik ekonominya, maka yang lemah itu ikut naik. Ini juga kan jadi soal. Kira-kira tanggapan dari Bapak dan Ibu sebagai narasumber seperti apa untuk menanggapi hal pertanyaan kami ini,
1: Pak? Kasih,
0: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mungkin ini juga bisa sekaligus nih Ibu Femi ya dijawab ya, Ibu Femi. Karena Ibu Femi juga ingin melihat ini dari sisi dari sisi kemanusiaannya seperti apa.
3: Iya.
1: Pak Sudirman, iya.
3: Iya. Jadi begini, saya ingin tanya, wah, saya ini jiwa wartawan saya muncul nih, Pak. Saya ingin tanya dulu ke Pak Agus, yang melakukan ground check itu siapa?
4: Ya, tadi kan Pak Agus menyampaikan ya. Itu ya. Waktu baru netas gitu ya, DTSN. Mm-hmm. Nah ini Pak Cian itu udah senyum-senyum gitu.
1: Yeah. Ini dari PKH ini.
2: Siap.
4: Nah waktu itu kalau nggak salah level Gorontalo atau Bonbol hanya 60% Pak Cian ya. Karena pas bulan puasa itu kalau nggak salah. Waktu ground check pertama.
3: Yang
4: itu.
3: Dilakukan ground
4: check
3: itu.
4: Iya, jadi nggak lengkap lah.
3: Iya. Berarti kan wajar kalau misalnya masih ditemui hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa
4: betul.
3: Jadi ya kalau bagi saya ini adalah bukan masalahnya bukan pada desilnya, tetapi pada ketepatan data. Karena begini, kasus yang seorang janda yang kemudian dia harus berada di desil 8 dan di situ ada keterangan bahwa dia memiliki usaha reparasi mobil, ini juga yang perlu dicermati bersama. Seperti apa pemutakhiran datanya atau penginputan datanya sehingga muncullah omak tadi yang seorang janda yang kemudian teridentifikasi atau tercatat sebagai pengusaha reparasi mobil. Kemudian yang alasan tadi daya, penambahan daya misalnya meminjamkan KTP atau NIK-nya untuk pengurusan daya. Nah, bagaimana apakah saklek seperti itu langsung dipindahkan bahwa yang bersangkutan karena sudah mampu untuk menggunakan daya 1300 maka yang bersangkutan harus pindah desil begitu, harus berubah status kesejahteraannya. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan yang dari Bapak
1: Sudirman
3: bahwa
1: ya.
3: Itu sama
1: kenapa
3: sama
1: tidak
3: saja.
1: Mengambil
3: ya,
1: bagaimana? 6 bulan.
3: Iya, kenapa tidak 6 bulan? Ya. Sebenarnya Pak Sudirman, bagi saya 3 bulan saja terlalu lama itu Pak Sudirman. Karena begini, kemarin saya menemukan data salah seorang calon mahasiswa yang kemudian membatalkan

0: untuk kuliah karena tidak masuk dalam desil 1-4, itu ketika dia melakukan pemutakhiran data itu tidak bisa,
1: harus
0: hanya
1: menunggu.
0: Harus menunggu 3 bulan, sementara pembayaran UKT-nya hanya sampai pada waktu itu tanggal 30 Juli kalau tidak salah. Nah, mau tidak mau dia harus menunggu yang 3 bulan ini. Kalau bagi saya ya memang tergantung juga yang lebih efektifnya bagaimana, apakah 3 bulan atau 6 bulan. Tetapi semakin sering pemutakhiran, kan pemutakhiran ini juga bukan berarti serta-merta merubah yang pertama, misalnya seperti tadi penyampaian dari Pak Agus bahwa status kesejahteraannya misalnya dia berada di desil 4 kemudian ada pemutakhiran tiba-tiba pindah menjadi desil 5 dan lain-lain. Itu juga tidak serta-merta seperti itu, tetapi justru dengan sering semakin adanya seringnya pemutakhiran, maka ini akan benar-benar datanya akan benar-benar akurat. Karena yang justru dikhawatirkan juga ini kan jangan sampai orang yang seharusnya berada pada tadi apa inclusion dan exclusion, orang yang seharusnya bisa menjadi penerima manfaat maka haknya akan hilang. Haknya hilang hanya gara-gara ketidaktepatan data misalnya, atau perubahan desil ini yang kita belum tahu yang dari 39 variabel tadi itu. Kemudian apakah mungkin termasuk ada pinjol-pinjol tadi yang disampaikan, karena kalau misalnya KTP-nya sudah dipinjam untuk atau digunakan untuk menggunakan pinjol, ini juga akan mempengaruhi dianggap bahwa yang bersangkutan sudah status kesejahteraannya sudah naik begitu. Sehingga kami kalau jadi ini yang akan menyebabkan bahwa yang seharusnya mendapatkan manfaat dia akan kehilangan haknya. Sementara yang seharusnya tidak layak mendapatkan manfaat maka dia akan masuk ke dalam dan dia mendapatkan manfaat. Kemudian dia diam-diam saja, biarlah tidak apa-apa. Karena ada pengakuan dari salah seorang kepala desa juga yang ada di Bonebolango bahwa saya ini masih termasuk dalam penerima manfaat begitu. Tetapi saya tidak pernah datang kalau misalnya ada apa namanya bagian. Iya, jadi kalau kesadaran seperti itu oke, tetapi kan harusnya melakukan pemutakhiran data bahwa yang bersangkutan saya ini sudah tidak layak untuk, saya bukan menerima. Orang yang masuk dalam penerima manfaat. Tetapi ini yang ini juga tadi disampaikan bahwa ini seharusnya ada sosialisasi yang secara masif kepada masyarakat bahwa ketika misalnya menemukan hal-hal seperti ini maka yang bersangkutan harus atau pemerintah harus membuka kanal pengaduan dari masyarakat. Ketika ada misalnya yang merasa bahwa desil saya sudah naik, datanglah ada pengaduan, kemudian ini yang akan dijelaskan bahwa kenapa desil ibu naik, ya seperti yang dijelaskan Pak Agus bahwa penghasilan ibu tetap seperti itu tetapi ada yang di atasnya ibu turun ke bawah jadi di bawahnya ibu sehingga ibu naik ke atas begitu. Tadi saya dapat WA apa saja kriteria kriteria untuk misalnya yang bersangkutan bisa ada di desil 6, desil 7, betul. Desil 8 dan lain-lain. Ini
1: mungkin
0: juga
1: bisa
0: ada
1: menjawab
0: tadi.
1: Juga yang pertanyaan dari Pak Sudirman tadi.
0: Iya, jadi sekalian mungkin dari yang cocok menjawab pertanyaan yang Pak Sudirman itu Pak Cian.
1: Pak Cian. Ya, silakan okay. Pak Cian. Mungkin ini bisa menjawab kenapa juga ada bagaimana nantinya orang tua dan anak yang misalnya dalam satu rumah ada 2 kakak yang anaknya sudah ada penghasilan atau sebaliknya. Bagaimana itu tadi pertanyaan yeah. juga itu bisa ditambahkan.
2: Terima kasih Bu Dokter. Jadi yang pertama saya menanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Ibu Dokter terkait kanal pengaduan. Karena kami juga di PKH ini, ya di Kementerian Sosial itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Pusat dalam hal ini Kemensos terkait kanal pengaduan itu. Yang pertama ada beberapa poin yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Jadi ini juga terkait dengan apa yang dikeluhkan oleh Pak Sudirman tadi, Pak penanya. Yang pertama siapapun ya dapat masuk melalui kanal pengaduan itu dengan mendownload aplikasi yang namanya Cek Bansos. Nah di situ yang pertama kita bisa langsung melihat kira-kira kita ini posisi desil berapa. Kalau misalnya desil 6 dan ternyata di lapangan ternyata masyarakat ini kurang mampu. Tadi Ibu Dokter juga sempat menyinggung terkait data inclusion error dan exclusion error. Nah itu intinya pada saat dirasa masuk di dalam 2 permasalahan itu tadi, nah siapapun dapat masuk di dalam aplikasi itu melalui kanal pengaduan. aplikasi cek bansos. Itu pertama yang disiapkan oleh Kemensos. Yang kedua, di tingkatan desa juga itu disiapkan juga ada yang namanya TRC desa atau tim reaksi cepat desa, atau biasa juga dengan operator disebut dengan yang namanya operator desa, dan itu biasanya melekat di Kasikestra. Di setiap desa ada. Jadi masyarakat yang merasa tidak sesuai desilnya itu bisa langsung datang ke desanya masing-masing. Bisa mengadukan, dan ada yang namanya pemutakhiran data. Jadi operator atau TRC desa itu bisa langsung menginput data yang sesuai dengan kondisi di lapangan, seperti itu. Nah, yang ketiga, di tingkat kabupaten juga disiapkan juga yang namanya operator kabupaten. Itu melekat di apa namanya TRC kabupaten. Kalau di Kabupaten Bonyolango juga disiapkan Pak Adnan kalau saya ingat saya. Jadi tiga kanal ini disiapkan oleh Kemensos untuk hal-hal permasalahan yang disampaikan tadi, inclusion atau exclusion, itu kita semua dapat masuk ke kanal yang disiapkan oleh Kementerian Sosial. Itu pertama. Yang kedua, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Sudirman, misalnya di dalam rumah ada lebih dari satu kakak, dan di kakak lainnya itu misalnya ada, katakanlah kakak anaknya ini sudah masuk ASN. Setahu saya, pada saat di dalam rumah itu, jadi terlepas dari indikator-indikator lainnya ya, yang menjadi penyebab desil dari seorang atau salah satu masyarakat itu bisa naik. Nah, ini kalau misalnya permasalahan yang disampaikan oleh Pak Sudirman tadi terkait ada dua kakak di dalam rumah, sebenarnya kakak yang dapat mempengaruhi desil itu apabila di dalam satu kakak itu ada termasuk ASN TNI Polri di dalamnya, itu seperti itu. Kalau dia beda kakak, itu setahu saya tidak berpengaruh. Jangankan untuk ASN PNS TNI Polri, kalau misalnya di dalam satu kakak juga ada masuk misalnya pekerja penerima upah, katakanlah anaknya sudah lulus SMA terus mendaftar di Indomaret atau di Alfamart misalnya, dan itu didaftarkan sebagai pekerja penerima upah, itu dapat membuat KPM ini atau masyarakat ini itu naik desilnya sehingga keluar dari yang namanya penerima bantuan sosial. Tapi selama kakaknya berbeda walaupun satu rumah, itu menurut saya tidak berpengaruh, karena kami menyampaikan ini berdasarkan pengalaman di lapangan. Baik. Seperti itu. Baik. Nah, ini juga kami ingatkan, Bu, mungkin melalui siaran ini kami mengingatkan ke semua masyarakat yang mendengarkan, untuk kepemilikan data baik KTP, NIK, KTP ataupun nomor KK, itu tolong dijaga dengan baik. Biasanya ini yang menjadi permasalahan. Mereka tidak menjaga dengan baik datanya sehingga dipergunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan ada juga yang anggota rumah tangga itu sendiri yang menggunakan tanpa mereka sadari, kayak contoh kasus tadi itu. Nah, apalagi untuk masalah pinjol-pinjol sekarang ini. Ini banyak masalah yang kami dapatkan, Bu. Mungkin ini dari kami. Makasih, Bu.
1: Mungkin ini karena kita sudah di penghujung waktu, sedikit tambahan mungkin dari Pak Agus.
3: Menanggapi sedikit dengan pertanyaan dari Pak Sudirman gitu ya. Memang, Pak, gitu ya. Sebelum adanya data tunggal sosial ekonomi nasional gitu, negara itu, pemerintah itu mengeluarkan puluhan triliun hanya untuk melakukan pendataan. Karena setiap KL itu melakukan pendataan. Nah, waktu itu 2022 ada Reksosek gitu ya. Ternyata nggak bisa juga. Akhirnya dengan Inpres disatukan. Jadi dengan adanya data tunggal ini menghemat puluhan triliun. Itu pertama gitu ya. Yang kedua, saya setuju sebenarnya. Bagaimana, kenapa nggak dari pendapatan aja sih gitu ya? Tadi kan ada sempat terungkap seperti itu ya. Nah, kenapa tidak seperti itu? Karena struktur ekonomi di kita itu mayoritas itu pekerja informal yang pendapatannya tidak jelas gitu ya. Sehingga dibutuhkan pendekatan-pendekatan dengan berbagai macam variabel. Seandainya pekerja formal kita cukup besar gitu ya, ya nggak perlu lagi tuh pendekatan proximity test gitu ya. Nah, gara-gara seperti itu maka butuh pendekatan-pendekatan yang nyata. Kira-kira seperti itu tanggapannya.
1: Baik, Ibu Femi, ini terakhir mungkin kira-kira dari DPRD sendiri, mungkin terutama kepada masyarakat yang kondisi ekonominya ini belum sesuai dengan klasifikasi data dalam DTSN, kira-kira apa yang mesti dilakukan ketika ada kendala dalam hal perbaikan data yang mungkin menjadi saran dari Ibu Femi seperti apa?
4: Iya, jadi yang jelas kami dari DPRD akan terus mengawal ini, terutama Komisi 1 karena persoalan data itu kewenangannya Komisi 1. Kemudian yang berikut adalah tentu saja kami tidak hanya menerima data di atas kertas ya, tetapi memastikan bahwa bantuan sosial itu memang betul-betul sampai kepada mereka yang berhak atau kelompok penerima manfaat yang memang betul-betul berhak untuk mendapatkan manfaat dari bantuan tersebut. Jadi itu kemudian kami mendorong kepada pemerintah untuk lebih terutama TRC ya, untuk lebih melakukan cross-check data seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Cian bahwa kalau meminjam NIK itu otomatis apakah itu tidak dilakukan dulu cross-check lagi di lapangan, nah, bahwa ini ternyata hanya digunakan oleh orang lain atau disalahgunakan. Kemudian yang berikut adalah keakuratan data itu. Ini yang kami memaklumi juga bahwa ini adalah ibarat bayi yang baru lahir dan tentu saja butuh penyesuaian-penyesuaian. Kemudian wajar kalau misalnya masih ada 20%, 30% yang masih error, itu sangat wajar. Tetapi kami berharap ini semakin hari semakin dibenahi dan insya Allah kita akan mendapatkan data yang memang benar-benar akurat dan tidak akan ditemui lagi kondisi-kondisi seperti yang kami temui di lapangan kemarin.
1: Baik. Ya, semoga apa yang sudah menjadi temuan ini dan akan terus dibenahi ya. Segala kekuatan data juga berakar dari kekuatan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Iya. Iya, semoga sehat-sehat semua ini ya para pengumpul data ya, karena ya, apapun
0: ini
1: itu,
0: ini Bu, informasi ya. TRC-nya ini tidak dapat honor sama sekali sebenarnya.
1: Masya Allah,
0: ya. Yang dulunya ya. Pak Cian ya, yang dulunya dapat 100.000 per orang itu tidak ada lagi di Nanda Desa. Nah, di APBD 2027 sebenarnya kami Komisi 1 merekomendasikan untuk memberikan bantuan keuangan khusus ke desa-desa terkait dengan honor dari TRC ini. Mudah-mudahan berjuang, mudah-mudahan kita berjuang ke Banggar ini.
5: Semoga
0: mudah-mudahan
5: Bu
0: bisa disetujui dan kalau perlu dari Pak Cian dan kawan-kawan itu juga bisa beraudiens dengan Pak Gubernur atau dengan DPRD
5: ya, ya,
0: supaya lebih memperkuat ya.
1: Baik, sayang sekali jumpa kita di sore hari ini bersama ketiga narasumber kita harus tuntas sampai di sini ya, tapi semoga apa yang sudah disampaikan ini sangat bermakna bisa lebih ditingkatkan lagi juga adanya pertemuan ini. Ada banyak data yang ternyata masih kurang yang perlu diperbaiki, ini akan butuh kerjasama yang baik dari semua yang terkait. Saya Aisyah harus tuntas sampai di sini. Terima kasih banyak Ibu Femi, juga Pak Agus,
0: sama-sama.
1: Pak Cian, terima kasih sudah bersama Prosat RRI Gorontalo. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1 kemerdekaan Republik Indonesia di kantor Gubernur Sulawesi Utara berlangsung khidmat dan penuh haru. Di balik suksesnya pengibaran Sang Merah Putih, ada perjuangan dan keteguhan para anggota pasukan pengibar bendera pusaka Sulawesi Utara tahun 2006. Salah satu sosok yang menjadi perhatian adalah Irina Maharani Putri, siswi SMA Kristen 1 Tomohon yang dipercaya sebagai pembawa baki dalam upacara pengibaran bendera tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Ia mengaku bersyukur sekaligus bangga mendapat kepercayaan membawa baki dan mengibarkan Sang Merah Putih di halaman kantor Gubernur Sulut. Meski sempat diliputi rasa gugup, terutama ketika menaiki tangga untuk mengambil bendera dari Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus, tapi seluruh rangkaian tugas dapat dijalankan dengan baik.
1: Pertama-tama Irina merasa sangat bersyukur karena bisa mengibarkan bendera di kantor Gubernur Sulawesi Utara saat ini, dan saya sebagai pembawa baki pagi juga tentunya sangat senang, tapi ada sedikit gugup sebenarnya. Tapi puji Tuhan bisa berhasil dengan baik dan tentunya bisa membanggakan kedua orang tua dan teman-teman dari Irina juga sendiri.
0: Keberhasilan tersebut menjadi pengalaman berharga sekaligus pembuktian bahwa kerja keras dan keberanian untuk mengejar cita-cita dapat membuka jalan menuju prestasi. Kepada adik-adiknya di SMA Kristen 1 Tomohon, Irina berpesan agar tidak mudah menyerah dalam mengejar impian.
1: Kalau untuk pesan untuk adik-adik di SMA Kristen 1 Tomohon, tetap semangat. Jika ingin mengejar mimpi, maka kejarlah mimpi itu, karena mimpi bukan kita yang kejar, tetapi mimpi adalah bagaimana cara kita untuk berusaha.
2: 1, 2.
0: Sementara itu, kisah penuh haru dan bangga juga datang dari Steve Sawelo, anggota Paskibraka Sulawesi Utara yang dipercaya sebagai komandan kelompok 17 pagi. Steve mewakili Kabupaten Kepulauan Sangihe dan merupakan putra dari Charles Sawelo dan Elmi Kudibai. Namun di balik kebanggaan tersebut tersimpan kisah emosional. Saat menjalankan tugas, Steve mengenang keluarga termasuk kakaknya yang telah berpulang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dedikasi yang ia jalankan sebagai Paskibraka dipersembahkan sebagai bentuk penghormatan dan cinta kepada sang kakak.
3: Itu kebanggaan yang luar biasa, terpilih sebagai Paskibraka tingkat provinsi dan mewakili teman-teman dari Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk bisa ada menjalankan tugas negara untuk Ibu Pertiwi. Dan hari ini saya sangat terharu, orang tua saya, kakak saya juga terharu dengan setiap pesan dan kesan yang diberikan, dan saya juga mengenang kakak saya yang berpulang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun dedikasi ini saya berikan untuk beliau.
0: Sebagai generasi muda Sulawesi Utara, kisah mereka pun tidak hanya menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi inspirasi untuk terus berjuang, berprestasi, dan mengharumkan nama daerah dengan semangat pantang menyerah serta dedikasi yang tulus. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
4: Kita beralih ke informasi RRI Gorontalo. Tim gabungan Polda dan Polresta Gorontalo Kota menggelar patroli. Patroli tersebut adalah upaya dalam menekan kriminalitas khususnya di lokasi keramaian dan tempat hiburan malam di wilayah Kota Gorontalo. Informasi selengkapnya bersama reporter Bobby Riawan.
5: Polda Gorontalo bersama Polres Gorontalo Kota menggelar patroli penyakit masyarakat di wilayah Kota Gorontalo malam tadi. Operasi tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtipmas. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Gorontalo, Kombes Polisi Teddy Rahesna menegaskan, pelaksanaan patroli tersebut merupakan langkah kepolisian dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di tengah masyarakat. Petugas juga melakukan pemantauan terhadap sejumlah lokasi yang dinilai membutuhkan perhatian dari aspek keamanan.
6: Malam ini, Polda Gorontalo, Ibu RC-nya bersama dengan Ibu RC Polresta Gorontalo melaksanakan giat patroli rutin di waktu weekend untuk pasti memberi rasa aman kepada masyarakat, untuk menciptakan kondisi rasa aman di Kota Gorontalo. Dan juga tentunya kami juga, Ibu RC ini mempunyai 3 kasus yang jadi tujuannya. Yang pertama itu antisipasi curian dengan pemberatan, curian dengan kekerasan maupun curian kendaraan bermotor, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan patroli ini dapat menekan angka kriminalitas.
5: Teddy menyatakan jajaran kepolisian akan terus meningkatkan kegiatan patroli dan operasi secara terukur terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan maupun keresahan masyarakat. Teddy menghimbau masyarakat untuk ikut berperan menjaga keamanan lingkungan dengan melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan atau berpotensi mengganggu ketertiban umum. Dengan sinergitas antara Polda Gorontalo, Polresta Gorontalo Kota dan masyarakat, kondisi keamanan di wilayah kota Gorontalo tetap terjaga sehingga aktivitas masyarakat berlangsung dengan aman dan nyaman. Dalam patroli tersebut, petugas lebih mengedepankan sikap humanis, mengedukasi masyarakat dan pemilik tempat hiburan malam agar tidak menjual minuman keras atau miras. Bobi Riawan melaporkan.
7: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Informasi dari RRI Tahuna, meskipun dengan waktu 10 hari, namun Paskibraka Sangiha berhasil mengemban tugas sebagai pengibar bendera pada upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera. Berikut laporan Anton Lahauba.
8: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kepulauan Sangihe mengapresiasi atas suksesnya pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang di dalamnya peran Paskibraka tahun 2026. Meskipun harus diakui di tengah persiapan yang minim, namun Paskibraka Sangihe berhasil mengemban tanggung jawab saat upacara detik-detik proklamasi maupun upacara penurunan bendera secara maksimal. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kepulauan Sangihe, Emil Bangonang, kepada RRI sangat bersyukur atas sukses pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI. Pihaknya juga sangat mengapresiasi kepada para pelatih yang terdiri dari Purna Paskibraka dan dari unsur TNI Polri yang sangat serius mempersiapkan anggota Paskibraka.
9: Terima kasih kami dari Kepulauan selalu memastikan semua kesiapan-kesiapan yang dilakukan oleh para pelatih maupun para peserta pengibar bendera pusaka tahun 2020. Yang diapresiasi adalah kesungguhan anak-anak untuk berlatih walaupun waktu yang cukup singkat, hanya 10 hari. Biasanya dia berlatih harus 1 bulan, tapi ini anak-anak berlatih hanya 10 hari.
8: Kabid Bangunang berharap kerjasama yang terbangun selama ini akan berkelanjutan ke depan dengan sejumlah tugas yang menanti bagi Paskibraka pada event daerah. Anton Lahobo melaporkan.
4: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Dishub Talaut imbau pemilik speedboat dan pengguna jasa waspada cuaca ekstrim, dokumen kapal dan perlengkapan keselamatan wajib dipenuhi. Reporter Marsuki Mangero.
10: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut Lede Dahlan mengimbau para pemilik speedboat dan pengguna jasa angkutan laut antar pulau untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul kondisi cuaca yang saat ini cukup ekstrim. Lede mengatakan kondisi cuaca berupa angin kencang dan gelombang tinggi dapat membahayakan keselamatan pelayaran, sehingga para pemilik maupun operator speedboat diminta tidak mengabaikan faktor keselamatan sebelum melakukan perjalanan. Menurutnya, setiap pemilik speedboat wajib memastikan kelengkapan dokumen kapal, termasuk izin trayek, serta memenuhi berbagai persyaratan keselamatan pelayaran.
11: Sekarang ini sedang ada himbauan dari BMKG bahwa terjadi cuaca ekstrim di beberapa wilayah termasuk di Kabupaten Kepulauan Talaut. Sehingga kami dari Dinas Perhubungan mengingatkan kepada pemilik speedboat dan pengguna angkutan antar pulau untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan transportasi antar pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut.
10: Selain dokumen, pemilik speedboat juga wajib menyediakan perlengkapan keselamatan bagi para penumpang dan memperhatikan kapasitas muatan kapal agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Ia juga mengingatkan para operator untuk tidak melaksanakan keberangkatan apabila kondisi cuaca dan laut dinilai tidak memungkinkan. Masyarakat pengguna jasa diharapkan turut memperhatikan kondisi cuaca serta mengikuti arahan petugas demi keselamatan selama perjalanan. Dari Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI

0: Eh bro, dengar-dengar ada acara besar nih. Katanya mau ada yang keliling semua tempat. Dari warung kita sampai ke gedung bertingkat. Semuanya diperiksa. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Waduh, jangan-jangan ada razia lagi ya?
0: Wah, bukan razia. Tapi ini urusan ekonomi kita semua. Namanya Sensus Ekonomi 2026. Ini acara besar yang cuma diadakan 10 tahun sekali loh. Tujuannya jelas. Mencatat ekonomi Gorontalo sekaligus mencatat ekonomi Indonesia. Jadi gambarannya jelas. Kondisi ekonomi kita nanti ada datanya yang aku.
1: Wah, serius? Berarti semuanya dicatat, ya? Mulai dari tukang gorengan pinggir jalan sampai perusahaan besar sekaligus.
0: Oh, iya dong. Mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Something right. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sainsa masih bersama Anda untuk sore hari ini. Dan kegiatan di hari ini masih dalam rangka hari ulang tahun, peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Di Gorontalo itu sendiri, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Gorontalo, Letkol Marinir Andi Arief, Andi Arief Mangkubumi, beliau menegaskan tentang pentingnya peran nelayan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia. Dan pernyataan tersebut disampaikan Letkol Marinir Andi Arief Mangkubumi ketika beliau memberikan sambutan pada rangkaian Semarak Hari HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Pangkalan TNI AL Lanal Gorontalo. Dan pendengar, kegiatan ini melibatkan masyarakat pesisir melalui pawai 81 perahu nelayan, kemudian ada atraksi pembebasan kapal ikan dari perompak, juga ada pembagian sembako kepada masyarakat pesisir. Di sini Letkol Marinir Andi Arief mengatakan bahwa tema HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yaitu berdaulat, bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju. Ini pasti memiliki keterkaitan erat dengan semangat Indonesia sebagai negara maritim. Jadi melalui kegiatan ini, Lanal Gorontalo ingin menyampaikan tiga pesan, yaitu pentingnya sinergi dan kebersamaan, kecintaan terhadap tanah air dan bangsa maritim, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

Kita mukmin hendaknya paham bahwa kehidupan di dunia hanyalah berisi ujian dan cobaan yang sementara, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang mengeraskan ujian dan cobaan bagi seseorang untuk mengetahui sejauh mana batas kesabaran dan keimanannya. Sebagai seorang Muslim, sepatutnya kita bersabar dan banyak beribadah apabila dilanda masalah serta cobaan, bukan malah memilih untuk mengakhiri hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 29 melarang manusia untuk membunuh diri sendiri. Dan hal itu dikarenakan Dia menyayangi para

0: Artinya, janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
1: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, azan maghrib hari ini nantinya dikumandangkan tepat di jam 17:59 waktu Indonesia Tengah. Bagi Anda muslimin dan muslimah dalam persiapan melaksanakan sholat maghrib, 43 menit saat ini dari jam 17 bisa menyesuaikan dengan waktu di wilayah Kota Gorontalo, terutama Anda yang ada di Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batudaa, Atinggola dan sekitarnya. Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolihuta dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipa ditambah 7 menit.

Pendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saat ini kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Quran surah 75 ayat Al-Qiyamah yang dimulai dari ayat 1 hingga 19 bersama Qori Adriansyah Ibrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan risalah tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna di kehidupan sehari-hari bersama Sunarti Taha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa manittabi'ahu ila yaumiddin. Pendengar setia RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menjelang dikumandangkannya azan maghrib, marilah kita sejenak menyimak risalah dengan judul Mengenal Allah melalui Asma'ul Husna di kehidupan sehari-hari. Asma'ul Husna berarti nama-nama Allah yang indah dan baik. Melalui Asma'ul Husna, kita dapat mengenal sifat-sifat Allah dan semakin menyadari kebesaran, kasih sayang, serta kekuasaannya. Mengenal Asma'ul Husna tidak cukup hanya dengan menghafalkan namanya. Kita juga perlu memahami maknanya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Ar-Rahman, Maha Pengasih, menyayangi orang lain dan tidak menyakiti sesama. Ar-Rahim, Maha Penyayang, membantu teman yang sedang mengalami kesulitan. Al-Ghaffar, Maha Pengampun, tidak mudah menyimpan dendam dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Al-Alim, Maha Mengetahui, menyadari bahwa Allah mengetahui apa yang kita lakukan bahkan ketika tidak ada orang yang melihat. As-Sami, Maha Mendengar, berbicara dengan sopan dan menjaga ucapan karena Allah mendengar semua perkataan kita. Al-Basir, Maha Melihat, berbuat jujur karena yakin Allah selalu melihat perbuatan kita. Ar-Razak, Maha Pemberi Rezeki, bersyukur atas rezeki dan tidak iri terhadap milik orang lain. Al-Adil, Maha Adil, bersikap adil kepada teman dan tidak pilih kasih. Al-Hafiz, Maha Memelihara, menjaga diri, lingkungan, dan amanah yang diberikan kepada kita. Al-Wadud, Maha Mencintai, menunjukkan kasih sayang kepada keluarga, teman, dan makhluk Allah. Penerapan Asma'ul Husna seperti di rumah yaitu menghormati dan menyayangi orang tua, membantu pekerjaan rumah, memaafkan kesalahan saudara, serta bersyukur atas makanan dan kebutuhan yang diberikan Allah. Pendengar setia RRI yang saya cintai. Adapun penerapannya di lingkungan masyarakat yaitu seperti menjaga kebersihan lingkungan, menyayangi tetangga, tidak mengganggu orang lain, dan berbagi dengan orang yang membutuhkan. Hikmah mengenal Asma'ul Husna meningkatkan keimanan kepada Allah, lebih dekat dan takut kepada Allah, dalam arti takut melakukan perbuatan yang tidak diridhoinya, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah, dan membentuk akhlak yang baik, mendorong kita untuk berbuat baik kepada sesama, serta menyadari bahwa Allah selalu mengetahui dan mengawasi kita. Mengenal Allah melalui Asma'ul Husna berarti mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sempurna, kemudian menjadikannya sebagai pedoman dalam berperilaku. Asma'ul Husna bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi juga untuk dipahami dan diwujudkan melalui akhlak sehari-hari. Ketika kita memahami bahwa Allah adalah Al-Basir, kita akan berusaha tetap jujur meskipun tidak ada orang yang melihat. Ketika memahami Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kita terdorong untuk menyayangi dan membantu sesama. Dengan demikian, mengenal Asma'ul Husna dapat membuat kehidupan kita menjadi lebih baik dan penuh akhlak mulia. Demikianlah risalah pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muslimin dan muslimah, kini tiba saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

semua pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sholat, tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal janni. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir, dan sebelum rangkaian sholatnya. Sehingga ikhlas dulu baru sholat. Dia menjadi ruh, al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi ta'ala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah, bukan karena manusia.

0: kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib.
1: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peringatan buat diriku yang sering lupa. Dunia ini negara bala, dunia ini negara ujian. Orang kecil, orang besar, orang miskin, orang kaya. Yang tua, yang muda, yang kuat, yang lemah. Tak terkecuali semuanya tetap diuji atas kehendaknya.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih kebersamaannya hingga saat ini di jam 18.44 menit waktu Indonesia Tengah. Anda yang tengah beraktivitas di malam ini walaupun dengan sedikit saja, tetap saja ini akan mengeluarkan energi dalam berpikir maupun dalam bergerak. Kami hadirkan masih ada persembahan dari Tanah Gun untuk Anda hingga di jam 7 waktu Indonesia Tengah. Selepas ini nanti akan ada bersama Azhar Yusuf di Dimensi Dinamika Musik dan Informasi. Iya, di jam Gorontalo malam ini ya. Kita masih punya satu lagu, Kedewasaan Cinta dari Anang dan Krisdayanti.

0: dokter tino usah hapus. Sok banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dengan mobil.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti tu orang mau tulis ulang Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ gratis. Jadi orang pemimpi tidak mau mati dengan keadaan Noah.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino bisa jadi dokter ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Karena sekarang ada sekolah gratis.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia. Perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, sebuah studi baru yang dipresentasikan minggu ini oleh para penulis dari State K Laboratorium of Infection Disease di China menunjukkan bahwa mengejar ketertinggalan waktu tidur di akhir pekan dapat mengurangi risiko penyakit jantung hingga hampir 20%. Mitos atau fakta? Melansir dari Medical News Today, dalam penelitian pada 90 ribu orang yang berpartisipasi dalam proyek UK Biobank, para peneliti membuat 4 kelompok, mulai dari mereka yang memiliki jumlah tidur yang paling banyak hingga yang paling sedikit. Kurang tidur didefinisikan sebagai kurang dari 7 jam per malam. Rata-rata masa tindak lanjut untuk subjek dalam proyek ini adalah 14 tahun, dan dengan menganalisis catatan rumah sakit dan registrasi kematian, penulis penelitian menemukan bahwa mereka yang memiliki jumlah tidur paling banyak memiliki kemungkinan 19% lebih kecil untuk terkena penyakit jantung daripada mereka yang memiliki jumlah tidur paling sedikit. Para peneliti juga menemukan bahwa mengejar ketertinggalan tidur atau bank tidur hanya mitos belaka. Kurang tidur dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, kesehatan, dan kemampuan seseorang untuk fokus pada tugas sehari-hari. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC merekomendasikan agar orang dewasa mendapatkan setidaknya 7 jam tidur setiap malam, tetapi memperkirakan bahwa 1 dari 3 orang dewasa tidak cukup tidur. Rivet Studwalker, MD, seorang ahli jantung konsultatif bersertifikat di Providence Saint John's Health Center di Santa Monica, CA, mengatakan bahwa ia terkejut dengan temuan tersebut. Ia menyatakan bahwa penelitian ini menunjukkan kapasitas luar biasa dari tubuh kita untuk memulihkan energi dari fungsi bahkan setelah periode kurang tidur sebelumnya.
1: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan RRI Pro 1 Gorontalo, mendengar di malam hari ini, hari Selasa 18 Agustus 2026. Saya Azhar Yusuf, kembali hadir menemani Anda sampai di jam 12 malam nanti.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Selanjutnya nanti di pukul 19:30 kita akan ikuti mimbar agama Buddha bersama dengan Yanti Viani dengan judul Dhammasavanam, kewajiban menambah ilmu pengetahuan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal

Anaiko pacatang weditabo winyuhi ti Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh bijaksanawan dalam batin masing-masing. Dhamma Nusati. Namo Buddhaya. Para pendengar RRI yang budiman, senang sekali kami dapat kembali hadir bersama Anda dalam program Mimbar Agama Buddha. Semoga siaran ini membawa ketenangan batin, menambah wawasan, serta menginspirasi kita semua untuk senantiasa menebarkan cinta kasih, welas asih, dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita awali pertemuan ini dengan hati yang jernih dan penuh semangat untuk mendalami nilai-nilai luhur Dharma. Tema kita pada hari ini adalah Dhamma Sawana, kewajiban menambah ilmu pengetahuan. Pendengar radio RRI yang berbahagia, sesungguhnya Dhamma ini begitu mendalam. Sangat sulit untuk dipahami, damai, luhur, halus, dan hanya dapat diselami oleh para bijaksanawan. Sehingga Sang Buddha pada mulanya ragu-ragu untuk mengajarkannya. Dhamma diajarkan Sang Buddha atas permohonan Brahma Sahapati bahwa masih banyak makhluk di alam semesta ini yang hanya memiliki sedikit debu, kiasan untuk menyatakan kekotoran batin yang halus asawa, dan dapat menerima manfaat dari ajaran Dhamma tersebut. Sehingga dengan cinta kasihnya yang begitu besar, Sang Buddha menerima permohonan tersebut. Pendengar yang berbahagia, bagi umat Buddha, mendengarkan Dhamma bukan saja merupakan kewajiban untuk menambah wawasan dan pengetahuan, namun juga merupakan salah satu dari 30 berkah utama Manggala yang dinyatakan Sang Buddha dalam Manggala Sutta Kuda Kapata. Khotbah itu disampaikan Sang Buddha suatu saat ketika beliau berada di Sawati di hutan Jeta, di wihara Anattapindika. Dalam Manggala Sutta Kuda Kapata, bait ke-10, Sang Buddha menyatakan, Kalena Dhamma Sawanang Eta Manggalamutamang Ti. Artinya, mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Sebenarnya, mendengarkan Dhamma dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Namun, ada saat-saat terbaik di mana umat Buddha dapat mendengarkan Dhamma dengan seksama dan penuh perhatian. Saat tersebut adalah ketika pikiran sedang rileks, fokus, dan tidak terganggu oleh pekerjaan atau aktivitas lainnya. Pendengar yang berbahagia, saat ideal seperti itu dapat dengan mudah dikondisikan seperti saat sesi ceramah Dhamma oleh biku atau pandita di wihara. Kita juga dapat mengkondisikan pikiran yang rileks dan berkonsentrasi baik tanpa gangguan apapun saat mendengarkan Dhamma melalui ceramah online dan media lainnya. Mendengarkan Dhamma sambil bekerja atau melakukan aktivitas lain dapat membuat konsentrasi kita menjadi terganggu atau terbelah, sehingga pemahaman kita terhadap Dhamma yang disampaikan dapat menjadi bias atau bahkan menerima dengan persepsi keliru karena terpotong-potong atau mendengarkan secara tidak lengkap. Mendengarkan Dhamma merupakan suatu keberuntungan atau berkah utama Manggala karena, pertama, tidak setiap saat kita dapat memiliki kesempatan untuk mendengarkan Dhamma. Bahkan di dalam Dhamma pada syair 182 disebutkan bahwa sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran benar Dhamma. Kedua, mendengarkan Dhamma bermanfaat menambah wawasan, pengetahuan,
serta pemahaman kita yang terbatas. Apalagi jika kita mendengarkan dhamma secara berulang-ulang, sehingga sesuatu yang belum jelas menjadi semakin jelas dan terang. Mendengarkan dhamma juga bermanfaat membuang keragu-raguan dan meluruskan pandangan yang keliru. Dan yang ketiga, dhamma merupakan persembahan yang tertinggi, sabadanam, dhammadam, jinati, karena dapat membuat karakter seseorang menjadi lebih baik dan bijaksana serta membawa kepencerahan. Karena itu, sebagai umat Buddha yang sudah selayaknya kita dapat mengkondisikan saat-saat yang tepat untuk dapat mendengarkan dhamma agar wawasan dan pengetahuan kita menjadi bertambah dan semakin bijaksana dalam memandang setiap fenomena kehidupan ini. Pendengar yang berbahagia, demikian rangkaian mimbar agama Buddha hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama dapat menuntun hati dan pikiran kita menuju kedamaian, kebijaksanaan, serta semangat untuk menemarkan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian para pendengar RRI yang budiman. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya. Akhir kata, Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

untuk umat Buddha di malam hari ini, dan tadi kita juga sudah mengikuti mimbar agama Buddha bersama dengan Yanti Vihani dengan judul Dhammasavanam, kewajiban menambah ilmu pengetahuan. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita dari RRI Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas. Jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya. Memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, terkena bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat pelantikan cipta. Dan kita tadi saya menerima untuk bahwa pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan yakni berada di Stadion Golo Dukau Manggarai NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang rujukannya
1: ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
7: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik tentara maupun tetap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
6: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
8: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sekarang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
6: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Sesekap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Sesekap Teddy menjelaskan sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
10: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
9: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan Kabasarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
11: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
9: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Chairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
13: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2 dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi agama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
13: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
14: Izin Yang Mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon.

0: disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih.
1: Termohon dua, sama pernyataannya?
0: Sama.
1: Menurut termohon bagaimana?
2: Febri Adriansa sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansa sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami Hana Syarif yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami Hana Syarif. Hana Syarif.
4: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
5: Berdasarkan informasi dari Satker, di Jeddah terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Rial 14.190.249 Saudi Arabian Rial atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet pada platform Nusuk Masar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
4: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kebakaran hutan.
3: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
3: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
6: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
3: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
7: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman kabel di lapangan.
3: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal. Meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik, sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
9: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
8: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholi Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikan dana ke perbankan hingga 451 triliun rupiah.
10: untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup supportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa quarter ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
8: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
11: Kenapa?
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
12: Fenerbahce'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi.
13: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyingkirkan Gornik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Eropa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan. Terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahce. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
14: İyi bir takım, organize bir takım. Atlet oyuncuları var.
13: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paolo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce Bahasa kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce, Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, demikian telah kita ikuti warta berita dari Pusat Pemberitaan RRI Pro 3. Dari Jalan Jenderal

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo pukul 20:38 saat ini. Bagaimana untuk hari Selasa hari ini, mendengar, apakah cukup melelahkan atau biasa aja? Ya, untuk yang sudah disibukkan dengan aktivitasnya hari ini, semoga saat ini bisa benar-benar menikmati waktu istirahat berkumpul kembali bersama keluarga ya. Ya, mendengar, biasanya kalau di hari sibuk gitu ya, kita jadi berasa kalau tenaga itu terkuras habis ya. Apalagi kalau yang banyak aktivitasnya di luar ya, ataupun mengandalkan tenaga. Tapi jangan salah, kalau yang diam aja ya, bukan berarti nggak capek ya. Yang capek pikirannya nih, mendengar ya. Tapi untuk memulai hari agar kita bisa terbebas dari yang namanya gangguan emosional dan juga kesehatan mental, ini ada satu penelitian ya yang disebutkan memulai hari dengan jalan pagi itu ternyata bisa dibiasakan, dan kalau misalnya kita lakukan secara rutin itu manfaatnya banyak sekali nih, pendengar ya. Selain bikin mood kita jadi lebih baik di pagi hari, menurunkan resiko penyakit jantung, stroke, diabetes, dan ini bisa meningkatkan energi sekaligus juga meningkatkan kesehatan mental dan emosional ya. Karena biasanya jalan pagi itu bisa juga meningkatkan sistem imun ya, karena setiap hari mengurangi resiko terkena penyakit-penyakit musiman seperti flu atau pilek ya. Kalaupun lagi sakit ya, gejalanya itu biasanya lebih ringan kalau kita itu rutin berolahraga. Tapi olahraganya jangan yang memang harus benar-benar itu ya, yang berat-berat gitu. Cukup dengan jalan pagi, ini justru manfaatnya sangat luar biasa. Meskipun kita kelihatannya simple aja ya, cuman jalan sekitaran kompleks, sekitaran rumah. Tapi kalau ini dilakukan secara rutin ya, itu bisa bikin kita mendapatkan dopamin ya, itu hormon yang bisa mencegah stres dan juga depresi. Serotonin juga membantu tidur dan juga meningkatkan suasana hati.

Tahukah Anda, nyamuk Galliniper adalah serangga paling ganas yang pernah dikenal. Rasa sakit gigitannya sama seperti ditikam pisau.

Lagu dari Peter Pan dengan hayalan tingkat tinggi. Pendengar, siapa yang menyangka kalau kebiasaan menghayal ya, yang kalau misalnya kita lagi nggak ada kerjaan atau bahkan ada yang menghayal di tengah kerjaan gitu ya. Itu penelitian membuktikan bahwa membayangkan diri dalam versi terbaik gitu. Misalnya kita kan sering ya untuk berhayal, biasanya yang bagus-bagus, nggak mungkin orang berhayal lagi kena musibah ya, itu aneh gitu. Baik dari segi karir, hubungan, tujuan pribadi, membantu mewujudkan tujuan secara nyata,

ke kehidupan kita ya. Kesuksesan ini datang dari rasa optimis yang muncul saat berhayal gitu ya. Orang yang optimis ternyata cenderung lebih berhasil dalam hidup nih pendengar. Nah, penelitian menunjukkan bahwa optimisme ini berkaitan erat dengan berbagai hasil positif termasuk kesehatan ya. Studi yang diterbitkan dalam Journal of Behavior Therapy menemukan bahwa peserta yang menghabiskan 5 menit setiap hari selama 2 minggu itu membayangkan diri terbaik mereka, itu mengalami peningkatan optimisme secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa optimisme bukan cuma bawaan lahir, tapi bisa dilatih melalui kebiasaan kita sehari-hari, misalnya berhayal nih ya. Pola pikir semacam ini membuat kita lebih gigih lagi menghadapi tantangan dan lebih siap memanfaatkan peluang ya. Tidak hanya berhayal sendiri, lingkungan juga berperan penting untuk menentukan kesuksesan orang gitu ya. Cobalah pertimbangkan untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang yang optimis juga. Karena ini hal-hal seperti itu bisa menularkan energi positif dan juga motivasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo untuk menemani suasana malam Anda. Anda masih bisa terus juga mendengarkan kami di streaming RRI Digital ya. Untuk informasi juga bisa terus Anda update ya di portal resmi kami rri.co.id. Yang lagi santai di rumah sambil ngopi ataupun juga ngeteh ya bersama keluarga. Yang lagi di jalan menyelesaikan sisa tugas yang masih tersisa hari ini, semoga dilancarkan semuanya agar bisa cepat kembali ke rumah ya, berkumpul kembali bersama orang-orang di rumah. Nah, mendengar kita akan hadirkan sebuah drama radio produksi RRI Gorontalo kali ini dengan judul Menimbang Air Mata Sahabat.
3: Nas, akhirnya kamu sampai. Mana data rekaman aliran dana itu? Kita deadline 30 menit lagi untuk berita sore.
4: Sudah aku amankan di flash di sini. Van, tapi kamu yakin kita harus menaikannya sore ini?
3: Iya, tapi kamu minum dulu. Itu di mejaku ada kue sabongi. Kamu makan saja dulu. Tadi kamu naik apa sampai ngos-ngosan begini?
4: Tadi aku naik bentor ke sini.
3: Oh, kenapa? Kayaknya kamu ragu. Ini skandal proyek pengadaan fasilitas publik terbesar tahun ini, Ras. Ratusan miliar ditilep. Kita punya informasi A1 dari narasumber terpercaya.
4: Aku cuma butuh verifikasi satu nama lagi.
3: Siapa? Nama inisial RA yang ada di laporan audit itu. Kita tahu dia pemenang tender utamanya. Kamu jurnalis senior, Ras. Kode etik kita jelas. Sajikan fakta objektif. Jangan takut sama intervensi siapapun. Ras, baiknya kamu duduk. Lihat, tanganmu gemetaran dari tadi. Ada apa sebenarnya?
4: Inisial RA itu Reza. Van, Reza Anugrah.
3: Reza? Reza sahabatmu? Pengusaha yang kemarin membiayai pengobatan ibumu sewaktu kritis? Yang selalu bantu investigasi kita?
4: Ya. Dia yang memegang perusahaan cangkang itu. Dia yang menandatangani pencairan dana fiktifnya.
3: Demi Tuhan, Rasman, dia memanfaatkan posisi dan kedekatannya dengan pejabat untuk mengeruk uang rakyat.
4: Aku tahu, Van. Tapi dia bukan sekadar orang luar. Van, dia yang menyelamatkan nyawa ibuku. Kalau nama dia kita siarkan jam 5 nanti, karirnya hancur. Dia bakal dipenjara bertahun-tahun.
3: Dan kalau kamu sembunyikan berita ini, kamu mengkhianati profesimu. Kamu mengkhianati publik yang mendengarkan radiomu setiap hari. Di mana kode etikmu yang selalu kamu agung-agungkan?
4: Tapi itu, Ras? Dia sahabatku, Ra. Dia banyak menolongku di saat kesulitan, Van.
3: Kita sudah ditunggu sama Pak Hendra di ruang rapat.
4: Iya, Van.

0: Ayo, ayo. Mari kita mulai rapat sore ini. Waktu kita tinggal beberapa jam lagi sebelum waktu berita utamanya disiarkan. Rasman, bagaimana progres investigasi kasus korupsi yang melibatkan Reza? Apakah sudah siap menyusun naskah beritanya?
1: Sejauh ini, tim investigasi sudah merangkum informasi kasusnya, Pak Hendra. Tapi, Rasman begitu tertekan dengan kasus ini karena Reza adalah sahabatnya yang begitu sangat dekat.
0: Ras, kamu yang paling dekat dengan tersangka. Kamu yang ditugaskan memegang akses investigasi langsung bertemu dengan sahabatmu. Apa data A1 itu sudah di tanganmu? Persiapkan semuanya sekarang juga untuk kita beritakan sore ini.
2: Pak, situasinya tidak semudah itu. Saya sudah mendapatkan informasinya. Hanya saja, di titik ini saya sangat merasa bersalah sekali, Pak. Karena orang ini begitu baik sama keluarga saya.
0: Ras! Sadar atau tidak, kamu sekarang sedang bekerja untuk kantor berita Radio Nasional. Bukan sedang berempati di panti sosial. Kalau kita lambat, media lain akan mendahului. Atau lebih parah lagi, wawancara yang kau dapatkan tadi tidak ada artinya lagi. Fun, buat beritanya. Dan kita beritakan sore ini sebelum didahului media lain.
1: Siapa? Lihat, panjang umur. Dia menelponmu. Angkat, speakerkan.
3: Ras, kau ada di mana? Aku sekarang lagi di luar nih. Dengar-dengar tim investigasimu mau menaikkan berita pengadaan barang sore ini ya?
2: Za, aku... Iya, kami sedang rapat redaksi sekarang.
3: Ras, kita sudah kenal 15 tahun loh. Dulu waktu kamu tidak punya uang buat kuliah, siapa yang bantu? Waktu ibumu butuh operasi jantung dalam hitungan jam, siapa yang berdiri di samping di rumah sakit? Aku, Ras. Aku tidak pernah minta balasan. Tapi sore ini, aku minta kamu tarik dokumen nama perusahaan itu dari beritamu.
2: Za, dokumen itu valid. Kamu mengambil hak rakyat yang seharusnya dapat fasilitas publik yang layak. Kenapa kamu lakukan ini, Za?
3: Dunia tidak seputih yang kamu bayangkan di dalam studio radiomu itu, Ras. Aku terjebak permainan orang-orang di atas. Kalau aku jatuh, aku tidak akan jatuh sendirian. Tapi kamu punya pilihan, Ras, untuk menyelamatkan sahabatmu. Atau kamu menghancurkan orang yang sudah menganggapmu saudara sendiri. Kamu punya waktu 10 menit sebelum siaran. Bye.

0: 15 menit menuju jam 5, Aris. Flash disk itu ada di tanganmu. Kamu penanggung jawab ruang berita sore ini. Apa keputusanmu?
1: Pasal 1 Kode Etik Jurnalis. Wartawan menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta tidak memiliki etiket buruk.
2: Pak Resman, Ibu Fana, 3 menit lagi on air ya. Pak Resman harus masuk studio siaran sekarang ya.
3: Siap.
2: Hitungan mundur ya. 3, 2, 1, on air.

0: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama saya Rasman dalam Warta Sore. Sore ini kami membuka sebuah laporan terkait dugaan penyelewengan dana pengadaan fasilitas publik senilai ratusan miliar rupiah. Sebuah kejahatan yang merampas hak-hak masyarakat luas.
1: Berdasarkan dokumen audit dan bukti transaksi yang kami terima,
0: aliran dana fiktif tersebut mengalir ke sebuah perusahaan cangkang bernama PT Garuda Mandiri yang dipimpin oleh seorang pengusaha. Dipimpin oleh Reza Anugrah.

seringkali menuntut harga yang tak murah. Menguji batas antara nurani, tegas, dan kesetiaan. Demikian drama radio Menimbang Air Mata Sahabat, persembahan LPPR RI Gorontalo. Diperankan oleh Muhammad Firmansyah sebagai Rasman, Yusri Punonoo sebagai Reza Anugrah, Fana diperankan Cindy Anako, Darmawan Kasim sebagai Hendra, penulis naskah Feni Mohi, teknik rekaman Yulan Tomelo, dan teknik montase Rizal Tolingkilo. Sampai jumpa.

0: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, demikian telah kita ikuti sebuah drama radio. Ini produksi dari RRI Gorontalo ya, dengan judul Menimbang Air Mata Sahabat. Dan kita masih akan lanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini, tetap bersama kami di Pro 1.
1: Dari Jalan Jenderal

Calvin Jeremy, pendengar dengan wanita tak biasa. Luar biasa berarti ya. Ya, pendengar, Taman Renungan Bung Karno menawarkan pengalaman wisata sejarah yang lebih dekat dan juga personal. Berbeda dengan situs bersejarah yang luas dan ramai, kawasan ini menghadirkan suasana tenang yang mengajarkan dan juga mengajak pengunjung untuk bisa menelusuri sekaligus merenungkan perjalanan pemikiran Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Begitu memasuki kawasan taman, pengunjung akan disambut patung Bung Karno yang digambarkan tengah duduk termenung di atas sebuah bangku. Patung ini ditempatkan di bawah pohon sukun bercabang 5, merepresentasikan suasana ketika Soekarno ini disebut pernah menghabiskan waktu untuk merenungkan masa depan bangsa di tempat tersebut. Pohon sukun yang dikenal sebagai pohon Pancasila ini menjadi salah satu simbol utama di kawasan taman ini. Meski pohon yang berdiri saat ini bukan merupakan pohon asli, keberadaannya tetap merepresentasikan perjalanan perenungan yang erat dengan lahirnya gagasan tentang dasar negara. Suasana di bawah rindangnya pohon ini seakan membawa pengunjung membayangkan masa ketika Bung Karno menjalani pengasingan sembari memikirkan masa depan Indonesia yang saat itu masih berada di bawah penjajahan. Tidak jauh dari lokasi sekitar 500 meter, pendengar, berdiri rumah museum bekas tempat pengasingan Bung Karno. Bangunan ini masih terawat dan juga menyimpan sejumlah bagian yang mempertahankan gambaran kehidupan Bung Karno selama periode pengasingan.

Pernahkah kita bertanya, siapa yang pertama kali menyebarkan bendera merah putih ke seluruh penjuru negeri setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Tahukah Anda, ternyata bukan lembaga resmi, bukan pula pemerintah yang baru terbentuk, tapi para pemuda. Ya, para pemuda dari berbagai latar belakang, anggota PETA, pelajar, laskar rakyat, bahkan rakyat biasa. Mereka bergerak cepat dengan semangat kemerdekaan yang membara. Mereka menjahit, membagikan, dan mengibarkan bendera merah putih ke berbagai daerah, dari kota sampai ke pelosok desa. Mereka naik kereta, jalan kaki, menyusup di antara bahaya, demi satu tujuan, menyebarkan simbol persatuan bangsa. Bendera itu bukan sekedar kain dua warna, tapi tanda bahwa Indonesia telah merdeka, bahwa kita satu. Dan hari ini, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, ingatlah, ada semangat juang, pengorbanan, dan cinta tanah air yang tak ternilai harganya.

0: kita.
1: Ya, pendengar Isyana Saraswati featuring Afgan dan juga Randy Pandugo dengan lagu Cinta. Masih terus kebersamaan kita di malam hari ini, pendengar. Untuk lagu selanjutnya kita ke lagu melo lagi ya. Dari Judika dengan Setengah Mati Merindu.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Indonesia. Jauh sebelum ditetapkan sebagai organisasi kepanduan nasional, kegiatan kepanduan telah berkembang di Indonesia sejak masa kolonial Belanda dan kemudian mengalami proses panjang hingga menjadi gerakan pramuka seperti yang dikenal saat ini. Dilansir dari Museum Sumpah Pemuda yang dikelola Kementerian Kebudayaan RI, sejarah gerakan kepanduan Indonesia bermula sekitar tahun 1912. Di masa itu pendengar muncul organisasi kepanduan bentukan Belanda yang dikenal dengan nama Netherlands Pathfinders Organisation ya. Organisasi ini kemudian diganti menjadi Netherlands Indische Pathfinders pada tahun 1916 atau disingkat NIPV ya. Perkembangan kepanduan ini tidak berhenti pada organisasi bentukan pemerintah kolonial. Semangat kebangsaan yang tumbuh pada awal ke abad ke-20 ya. Ini turut mendorong lainnya berbagi potensi organisasi kepanduan yang didirikan oleh masyarakat pribumi. Kepanduan kemudian menjadi salah satu ruang bagi generasi muda untuk belajar tentang kedisiplinan, kemandirian, kerjasama, kepemimpinan, serta kecintaan terhadap tanah air. Setelah Indonesia merdeka, gagasan untuk menyatukan berbagai organisasi kepanduan semakin kuat. Pemerintah kemudian mengambil langkah untuk menyatukan berbagai organisasi kepanduan ke dalam satu wadah nasional. Anda bisa ikuti info lengkapnya pendengar di rri.co.id.

0: Yeah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Jenderal

Untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo, pendengar, kita akan hadirkan untuk Anda ya di malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu akan hadir sajian lagu-lagu nostalgia untuk Anda sampai di jam 11 malam nanti.

Ya pendengar, lagu dari Fitri Handayani dengan Mengapa Aku Jatuh Cinta. Masih terus kita di program Ruang Rindu malam hari ini pendengar, kita masih akan lanjutkan ya dengan sediaan lagu-lagu untuk menemani suasana istirahat Anda. Tentunya kita ke lagu dari Fatur dengan Menebus Cinta.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

dari 6 artis JK ya. Sedang bagi rekam pukul 22 lebih 34 menit ya, untuk Anda yang masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo ya. Selamat menikmati suasana istirahat Anda ya, dengan cuaca di luar sana. Kalau malam ini kayaknya anginnya suka kencang ya. Yang masih beraktivitas di luar ya, yang dinas malam ataupun juga lagi di jalan ya, kalau pakai motor ini kayaknya harus sedia jaket tebal ya, biar nggak kedinginan, atau pakai masker agar nggak gampang pilek gitu ya. Karena cuaca sekarang ini kalau siang panas banget, malam malah dingin ya. Ya, kita akan lanjutkan untuk Anda mendengar dengan lagu dari Alda Risma dengan Aku Tak Biasa.

Ya pendengar, kita akhiri persoalan kita di program Ruang Rindu malam hari ini. Dan masih akan ada jazz musik hadir di jam 11 nanti untuk menemani suasana istirahat Anda ya. Kita ke lagu terakhir dari Rosal ya, yang dirilis di tahun 2003 ya. Ini dia, Kini.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

Ada seorang penjual mentega tua yang sering barter satu pon mentega untuk satu pon roti kepada seorang pedagang. Setelah bertahun-tahun melakukan jual-beli, suatu saat si pedagang roti memutuskan untuk mengukur berat menteganya. Apakah tepat satu pon? Pedagang roti tersebut marah karena ternyata jumlah menteganya kurang. Lalu melaporkan hal ini ke pengadilan. Si penjual mentega dicecar pertanyaan tentang bagaimana si penjual mentega mengukur berat satu pon. Penjual mentega menjawab, "Aku memang tidak memiliki timbangan angka, tapi memiliki timbangan konvensional." Hakim bertanya, "Lalu bagaimana caranya kau tahu itu satu pon?" Penjual mentega menjawab, "Aku selalu memberikan satu pon mentega dengan mencocokkan satu pon roti yang diberikan pedagang roti menggunakan timbanganku." Kepercayaan adalah hal yang sangat sulit didapatkan. Contoh sempurna tentang bagaimana kita harus jujur dalam bekerja. Jika kita ingin orang lain jujur kepada kita, maka kita harus menjadi orang yang jujur pula. Menanam keburukan seperti pedagang roti hanya akan membuat kita rugi sendiri, cepat atau lambat. Bayangkan, ia sampai memanggil polisi dan hakim, tapi ternyata ia sendiri biang keroknya sejak awal.

Ada seorang nenek yang duduk di dekat seorang pria. Mereka sedang mengamati anak dan cucunya bermain di taman kota. Lihatlah gadis kecil yang berbaju kuning itu, cucuku, kata sang nenek sambil menunjuk ke arah gadis kecil yang sedang bermain ayunan. Wah, cantik sekali cucu Anda. Anda lihat anak laki-laki yang sedang bermain pasir menggunakan jaket warna coklat? Iya, itu anakku, ujar pria itu. Sambil memandangi jam tangannya, pria itu memanggil anaknya dan menyuruh untuk segera pulang. Nak, ayah beri waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, ayah, kata anaknya dengan wajah memelas. Ayah, beri aku waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, kata anaknya dengan wajah memelas. Baiklah nak, 5 menit lagi ya. Sang anak kembali bermain pasir dengan riangnya. 5 menit kemudian, pria itu berdiri dan memanggil anaknya kembali. Nak, ayo pulang. Sudah 5 menit berlalu. Ayo ayah, 5 menit lagi ayah. Kan hanya 5 menit saja. Boleh ya ayah? Ya, pria itu mengangguk menyetujui permintaan anaknya. Wah, ternyata Anda seorang ayah yang sabar ya, itu kata nenek. Pria itu tersenyum kecil sambil menjawab, anak sulungku terbunuh oleh sopir yang ugal-ugalan saat sedang bermain di taman. Aku tidak pernah mempunyai waktu yang cukup untuk menemaninya bermain, Bu. Untuk sekarang ini, aku akan memberikan seluruh waktuku yang ada untuk anakku. Meskipun hanya 5 menit lagi, aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin bagi anakku, dia mendapat bonus waktu 5 menit untuk bermain pasir, bermain ayunan, dan bermain lainnya. Padahal sesungguhnya, akulah yang mendapat waktu tambahan untuk bisa terus melihatnya bermain, Bu. Menikmati kebersamaan dan melihat canda tawanya. Hidup ini bukanlah suatu perlombaan. Hidup ini adalah tentang membuat skala prioritas. Prioritas apa yang kita miliki saat ini. Berikanlah pada seseorang yang kita kasihi 5 menit saja dari waktu yang kita miliki, dan kita pastilah tidak akan menyesal selamanya.

Manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka selesai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di sisiar hari Selasa 18 Agustus 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Gorontalo, program 1 kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Untuk edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran ini sekali di udara, tetapi udara dan merdeka.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat berjumpa kembali kita di hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Kita akan awali hari ini dengan religi pagi yang hari ini nantinya mengangkat topik Al-Quran dan Tajwid. Bersama saya Nur Ensyah Banggai, pagi ini sampai di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Oh ya, pendengar, hari ini biasanya dengan para narasumber, dan nantinya juga akan nanti Anda yang ingin bergabung melalui line telepon 0821-9664-8664 maupun di layanan WhatsApp kami 0822-5996-8324. Kirimkan dari sekarang untuk pertanyaan soal tajwid, Al-Quran dan tajwid. Nanti Anda akan dipandu Feni Mohi. Kita menanti.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya di mana saja berada. Alhamdulillah pagi ini kita bersua lagi, kita bersama-sama di Religi Pagi dengan topik hari ini Al-Quran dan Tajwid. Silakan nantinya sahabat budaya mengutak atau mengudla yang saat ini sudah bersama di Pro 4 dan juga Pro 1 RRI Gorontalo dan yang saat ini sudah bergabung di YouTube RRI Gorontalo. Bisa bergabung nantinya di line telepon di 0821-9664-8664. Juga yang di YouTube bisa mengirimkan pertanyaan. Semoga semuanya sehat, bahagia, dan selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pagi yang penuh berkah di hari ini, sahabat budaya dan juga pendengar bisa bertanya, silakan mengirimkan pertanyaannya. Dan juga pagi ini kita sudah bersama dengan Al-Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LC. Kita sapa dulu narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Husni.
1: Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, Ibu Fani.
0: Sehat selalu. Gambarnya belum kelihatan ya, Ustadz?
1: Oke.
0: Iya, baru suaranya saya dengar, orangnya belum kelihatan. Ya, untuk pendengar dan juga sahabat budaya bisa bergabung ya di line telepon nantinya. Sebelum kita akan buka, kita langsung saja kita berikan kesempatan Ustadz Husni yang membuka kebersamaan kita pagi hari ini ya. Sebelum line telepon kita akan buka. Oke, silakan Ustadz untuk membuka
1: kebersamaan kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap ridha Allah adalah sebuah harapan mulia, berharap keberkahan hidup adalah cita-cita yang paling suci. Maka mari sama-sama di pagi yang berkah cerah ini.
0: Ya.
1: Kita membaca kalimat Allah semalam. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ya, baik Ustadz, tadi ada sedikit ngadat ya. Jadi pagi ini langsung saja untuk pendengar dan juga sahabat budaya, silakan bisa bergabung di line telepon di 0821-9664-8664 dengan pertanyaan seputar akidah dan tauhid. Al-Quran dan Tajwid ya, mohon maaf, Al-Quran dan Tajwid untuk pagi ini. Baik, di line telepon Religi Pagi, Assalamualaikum.
2: Halo.
0: Ya, dengan Bapak siapa?
2: Pak Muiz.
0: Oke. Pak Muiz, silakan Pak Muiz, pertanyaannya.
2: Iya, ada di khutbah itu wala taqrabu jin wala taqrabu jin wa qawlan wa satu wastabilah. Kemudian kan artinya itu kan sering saya dengar di Facebook bahwa zina ini merupakan hutang. Ustaz, kira-kira dalam hal keburukan penjelasan dari ayat ini bisa dijelaskan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustaz bisa dengar tadi pertanyaannya.
1: Zina itu adalah apa tadi?
0: Ya, makanya saya. Oke, halo Pak Muiz. Ya. Oke, ada terputus nih.
1: Baik. Jadi ada dosa itu kan terbagi menjadi beberapa kategori ya. Ada yang disebut dengan sayyi'ah. Dosanya itu dosa kecil. Ada bentuknya umum maksiat. Ya, itu termasuk dosa-dosa di atas yang kecil. Dosa sedang lah. Ya, nanti ada puncak dosa ya disebut dengan fahisyah. Ya, disebut dengan fahisyah. Nah, zina itu dia masuk bukan sayyi'ah, bukan maksiat, bukan ithm, ya dosa juga ithm itu, bukan yang lainnya, tapi dia fahishah. Fahishah itu adalah kategori dosa yang oleh para ulama disebut dengan kabair, dosa besar, ya dosa besar, sehingga besarnya dosa zina itu disebut dengan fahishah. Wala taqrabu zina, jangan dekati zina, fa innahu kana fahishatan wasa asabila. Ya, karena sesungguhnya dia adalah dosa besar, wasa asabila, dan pilihan yang paling buruk. Ya, Ayat ini menunjukkan makna, beberapa makna. Yang pertama, hampir semua kategori dosa, ya, hampir semua kategori dosa itu menggunakan dua redaksi. Yang pertama adalah jangan dekati semua yang menyebabkan zina. Jadi bukan langsung perintah jangan lakukan, tapi jangan menciptakan suasana, jangan mendekati sebab. Ya. Jadi sebab saja dilarang, apalagi sudah melakukan. Ya, terutama ini zina, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Itu bukan langsung jangan berzina, tapi semua fasilitas wasilah yang menyebabkan kita berzina itu sudah harus dihindari. Yang kedua, semua dosa itu ya tidak hanya dibilang jangan dekati, tapi juga jangan lakukan. Ya, jangan lakukan. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta di antara kalian dan secara batil. Itu langsung, bukan jangan dekati sebab-sebab yang menyebabkan kalian nanti akan makan harta yang haram, tidak. Nah, untuk zina itu dimulai dengan ya dengan perintah jangan mendekati semua fasilitas. Ya, kemudian nanti ada perintah di ayat yang lain, ya, di antara kategori orang yang beriman itu adalah orang-orang yang tidak berzina, itu langsung. Oleh karena itu, kenapa? Karena dia fahisyah, dia adalah dosa besar yang dia kategorinya adalah tidak butuh istighfar, tapi dia butuh tobat, dan tobatnya harus tobat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kalau istighfar, ya itu dosa-dosa kecil kita istighfar. Tapi kalau tobat, ya kalau tobat itu tobatan nasuha, itu dosa-dosa besar. Sekalipun tidak istighfar, tapi yang dituntut adalah tobatan nasuha, tobat yang besar. Ya, karena dosanya adalah dosa besar. Lanjut.
0: Baik. Pagi ini Ustadz, kita sudah sudah bersama dengan Ustadz Haji Hairudin. Kita sapa dulu Ustadz Hoir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fani.
0: Ya, Masya Allah. Ya. Pagi ini segar kita bertiga ya. Langsung saja ada Nenek Afni yang sudah menanti di ujung telepon. Religi pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
4: Pak Ustaz. Dalam Al-Quran surat Ali Imran Pak Ustaz, ayat terakhir itu ayat 200.
0: Nah, itu ayat berapa Nenek Afni?
4: Surat Ali Imran ayat 200, ayat terakhir kan itu.
0: Oke, ayat 200.
4: Itu katanya dibaca, disuruh baca sama anak-anak Pak Ustaz. Mohon pencerahan ayat tersebut. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khair, ayat 200 surah Ali Imran. Mohon dijelaskan. Silakan Ustaz.
3: Ya, jadi surah Ali Imran ayat 200 ya?
0: Iya.
3: Ya. Jadi surah Ali Imran ayat 200 berbunyi yang terakhir itu ya?
0: Iya.
3: Ya. Berbunyi ya ayyallazina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetapkanlah bersiap-siap di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi ada 4 tahapan di sini ya yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya.
3: Yang pertama bersabar ya. Di bersabar itu adalah sesuatu penerimaan apa yang terjadi dalam konteks sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bersabar. Jadi kita menerima apa yang bisa kita lakukan, tetapi harus diikhtiarkan dengan sesuatu bersifat usaha. Itu namanya kita berikhtiar, ya. Jadi ada ikhtiar, jadi bukan menerima saja, tapi ada kita jalan untuk melakukan sesuatu kebaikan dalam kehidupan ini. Itu. Yang kedua adalah kuatkanlah kesabaranmu. Nah, karena kesabaran ini diperlukan setiap saat. Ya, jadi kalau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ajabul lil mu'minin, ya, ada dua kemungkinan yang terjadi kepada orang beriman, yaitu yang menyebabkan orang beriman itu memiliki dua posisi atau dua kutub itu selalu mereka berbahagia. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Dan ketika dia mendapatkan ujian atau sesuatu yang tidak mengenakkan dalam kehidupan ini, dia bersabar. Jadi dua-dua hal itu adalah sesuatu yang mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan seorang beriman. Nah, sehingga mereka tetap senantiasa untuk mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah kita disuruh tetap bersiap siaga, jadi waspada setiap saat, baik di waktu perang maupun di waktu aman. Ya, untuk apa? Untuk kita senantiasa tidak kecolongan di dalam kehidupan ini. Nah, bahkan dikatakan di situ, para ulama menyatakan di perbatasan negerimu, bahwa kita senantiasa memiliki sesuatu yang bersifat teritorial untuk kita jaga dengan sesuatu yang memiliki kemampuan untuk kita perdayakan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Bahwa orang yang bisa bertugas untuk menjaga keamanan masyarakat itu sesuatu yang nilainya tertinggi di dalam agama juga. Ya, jadi bukan hanya berperang, tapi menjaga keamanan masyarakat dalam suatu tempat itu juga adalah sesuatu yang memiliki nilai dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah, yang keempat adalah bertakwa. Nah, ini nilai tertinggi, ya, dan nilai yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nilai bertakwa ini. Ya, wa ma apa inna akramakum indallahi attaqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Dan inilah yang nilai atau reward yang paling tinggi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mencapainya. Tingkatan-tingkatannya itu mulai dari misalnya kita beriman, atau kita muslim dulu, kemudian kita beriman, kemudian kita melakukan kebaikan, kemudian kita istiqomah, dan pada tingkat yang terakhir itu adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nilai yang paling tertinggi dalam kehidupannya. Jadi empat poin ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 200 ini, kita bisa jalankan dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan reward tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu, hikmah-hikmah yang ada di dalam penyampaian empat poin yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kalau kita dapat laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita, karena memang kita selalu diperintahkan oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, maka insyaallah kita menjadi orang-orang yang beriman dan memiliki kebaikan dalam kehidupan ini. Saya kira itu mungkin.
0: Baik. Pendengar dan juga sahabat budaya, silakan kembali di line telepon. Kita buka lagi untuk semuanya di Pro 4 dan juga Pro 1. Silakan untuk bisa bergabung, dan juga yang di YouTube bisa mengirimkan pertanyaan. Religi pagi, assalamualaikum.
5: Halo.
0: Ya. Ya, Ibu Warni Raja atau Mami Mini?
5: Ya.
0: Ya. Silakan dari Mula Mahu. Pertanyaannya.
5: Pertanyaan saya. Surat Al-Hadid ayat 24, apa yang terkandung dalam surat itu?
0: Mohon apa, ulang, ulang.
6: Baca ayatnya.
0: Ya, mungkin ayatnya bisa dibaca. Ya, halo. Surah apa tadi Mami Mini?
5: Surat Al-Hadid ayat 24. Apa yang terkandung dalam surat itu?
0: Ya. Ustadz Husni bisa dengar? Halo.
1: Surat Al-Hadid ayat 24. Alladzina yaquluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa may yatawalla fa innallaha wal ghaniyul hamid. Kalau diterjemahkan, mereka itu adalah orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Siapa yang berpaling dari perintah Allah, sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Dalam tafsir Al-Wajiz disebutkan, penafsiran ayat ini adalah Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir, yang enggan menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, dan menyuruh orang lain berbuat kikir pula. Barang siapa yang berpaling dari perintah Allah dan mengingkari ajarannya, maka sesungguhnya Allah dia maha kaya dan maha terpuji. Ya, di tafsir yang lain, maknanya jelas ya. Maknanya ini jelas. Pertama, di ayat ini larangan untuk berbangga diri dengan kekayaan. Makna yang kedua adalah dilarang untuk kikir, ya, al-bakhil, alladzina yabkhaluna, orang-orang yang kikir. Orang yang kikir itu adalah orang-orang yang memiliki harta dan enggan mengeluarkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta hanya berputar ya di zona keluarga saja. Ya, harta hanya dinikmati oleh pribadi, dinikmati oleh keluarga, bahkan tidak semua keluarga, cukup keluarganya. Ini adalah orang-orang yang kikir. Nah, itu larangan kedua. Ya, larangan yang berikutnya adalah larangan kita untuk tidak berbagi dengan orang lain. Ya, tidak berbagi kepada orang yang membutuhkan, orang miskin dan seterusnya. Padahal Allah itu maha mulia. Apa yang diinfakkan, dibagikan, didonasi, itu semuanya manfaatnya kembali ke kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang baik itu semua kembali ke kita, bukan kembali kepada Allah. Yang kedua kata Nabi, la yanqusumalun minas sadaqah. Jadi tidak pernah harta itu berkurang gara-gara kita memberi. Ya, tapi harta itu akan bertambah dengan kita memberi. Karena orang yang memberi pasti diberi. Dan orang yang kikir pasti dikikir. Ya, orang lain juga akan menahan hartanya gara-gara kita. Apalagi ditambah dengan ayat itu, wa ya'muruna bil bukhl, dan menyuruh orang juga melakukan, sudah kikir, tapi bikin komunitas kikir. Ya, sudah bungkili, ya, bikin juga grup bungkili. Ah, ini tidak benar. Nah, ini tidak benar. Ya, setan itu dia punya dua sifat. Yang pertama sesat, dan yang kedua menyesatkan. Dia sesat karena dia mal'un atau rajim. Sudah dikutuk oleh Allah, tidak dapat rahmat. Ya, yang kedua, dia menyesatkan, dia tidak mau sesat itu hanya dia rasakan sendiri. Dia harus menyesatkan orang lain, setan. Nah, dikatakan setan itu karena dia sesat dan menyesatkan orang. Nah, manusia itu bisa jadi, ya, dia manusia tapi memiliki karakter setania kalau dia memiliki dua sifat itu. Sudah bungkili dan bikin komunitas bungkili, menyuruh orang untuk bungkili tadi atau pelit tadi. Maka berarti dia sesat menyesatkan. Ya, ini yang dikhawatirkan kepada orang-orang yang punya harta dan hartanya ya dinikmati sendiri atau di lingkungan sendiri tanpa harus berbagi dengan orang lain. Banyak ayat-ayat yang mengancam ini ya. Ya, banyak. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, dalam ayat yang lain. Orang-orang yang mengumpulkan harta emas dan perak, ya, dan mereka menyimpannya tanpa mengeluarkannya di hari kiamat nanti, maka mereka akan disiksa oleh Allah dengan cara disetrika belakangnya, ya, punggungnya disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala dengan setrika panas
3: dan harta itu kemudian akan berbicara kepada mereka, akan berubah dengan menjadi siksaan. Nah, yang paling baik adalah ketika diberi harta, mari bersedekah, mari berbagi. Tidak harus semua, tapi ya, minimal ya, apa yang bisa kita beri. Terima kasih.
0: Baik. Yang pasti jangan lupa bersedekah ya Ustaz ya.
3: Jangan lupa. Allah. Antara
0: apalagi, apalagi sedekah subuh ya Ustaz ya.
3: Iya.
0: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita akan break sejenak dulu dan nanti setelah ini kita akan balik lagi di Religi Pagi.
6: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita masih bersama di Religi Pagi di edisi hari ini, Al-Quran dan Tajwid. Silakan nantinya sahabat budaya bisa mengirimkan pertanyaan. Dan langsung saja kita baca dulu pertanyaan yang masuk pagi hari ini. Kita masih bersama dengan Al-Ustadz Dr. Haji Husni Idrus dan juga Al-Ustadz Haji Khoiruddin. Baik, kita lanjut lagi Ustadz Khoir, pertanyaan dari Roman Gani di Tenilo ini Ustadz. Bisa dijelaskan makna dari surah Al-Mulk ayat 2? Surah Al-Mulk ayat 2 nih Ustadz. Silakan Ustadz Khoir.
2: Ya, jadi surah Al-Mulk ayat 2 mungkin kita sudah hafal semua ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi, dialah Allah yang menjadikan kematian. Ya, kematian. Jadi dimulai dari kematian. Ya, mulai dari kematian, kemudian dan kehidupan. Nah, ini kira-kira minggu lalu ini kita sudah dijawab juga oleh Pak Dokter. Lengkap sekali dia punya penjelasan bahwa kematian ini adalah suatu ketika kita belum berada sebagai apa-apa ya. Kematian yang tadinya kita tidak ada, kemudian diadakan. Ya, wal hayata. Kemudian untuk apa kita dijadikan hidup ini? Nah, jadi kalau misalnya dalam ayat lain dikatakan bahwa kita dua kali hidup dan dua kali mati ya. Jadi kaif fatakuruna billahi wa kuntum amwat fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum, dan terakhir kita semua akan dikumpulkan. Nah, itu nanti ada namanya alam mahsyar ya. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita dijadikan hidup di dunia ini? Liyabluwakum. Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa ujian-ujian yang akan diberikan kepada Allah oleh Allah kepada kita ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Nah, itu satu ketakutan, kekhawatiran itu semua orang, baik orang kaya, orang miskin, pejabat, bukan pejabat, siapa saja pasti akan mengalami namanya ketakutan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i. Nah, demikian pula wal ju', rasa lapar ya. Nah, jadi pasti itu karena itu sumber kebutuhan kita secara biologis. Wal ju'i wa naqsim minal amwal. Kehilangan jiwa atau kematian. Kemudian kekurangan atau kehilangan harta, kemiskinan atau ditimpa musibah dan sebagainya yang tadinya milik kita kemudian pindah kepada milik orang lain. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wassamarat, dan juga buah-buahan ya, maksudnya tanaman-tanaman akan hilang ketika misalnya seperti sekarang musim kemarau, itu tidak tumbuh yang lain karena terjadi peceklik dan sebagainya. Wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus wassamarat. Tetapi Allah memberikan seperti tadi penjelasannya ya, orang-orang sabar itu wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Untuk apa semua itu diciptakan oleh Allah? Ahsanu amala, untuk menjadikan siapa yang paling bagus amal-amal kebaikannya dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena yang akan kita bawa nanti sampai kepada seluruh alam, ya kurang lebih 12 alam kita akan lewati nanti, itu adalah amal yang terbaik. Jadi yang diminta di sini adalah ahsanu amala, amal yang terbaik yang kita harus bawa. Amal yang terbaik itu yang bagaimana? Amal yang pertama adalah yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu amal yang terbaik. Yang kedua adalah ikhlas. Nah, Ketiga adalah istiqomah. Itu kalau ada tiga itu, maka insya Allah amal-amal kita akan menjadi amal-amal yang terbaik. Jadi yang pertama adalah sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah ikhlas. Dan yang ketiga adalah istiqomah. Nah, maka kalau tiga-tiga kita dapatkan itu, maka la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita tidak akan merasa takut, tidak merasa berduka cita, dan tidak merasa bersedih dalam kehidupan itu. Kalau itu ada dalam hati kita, maka kita sudah menjadi orang-orang yang beruntung dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, aziz ya. Maha perkasa artinya dia menguasai segala sesuatunya yang ada di alam semesta ini. Yang kedua, Al-Ghafur, dia maha pengampun. Maha dia mengampuni orang-orang yang bertobat kepadanya dan menyesali perbuatan-perbuatannya sebelum meninggal. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita harus bertobat. Taubatan nasuha. Ya, jadi taubatan nasuha itu yang paling penting sekali sebelum kita meninggal dunia, untuk mendapatkan pembersihan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ah, jadi kira-kira itu gambarannya tentang surah Al-Mulk ayat 2 tentang bagaimana Allah menciptakan kematian sekaligus kehidupan untuk menguji kita semua siapa yang paling bagus amal kebaikannya di atas dunia ini. Sehingga itu Nabi menyatakan yatsba'u mayyitu salasa, hanya ada tiga yang mengantar mayit itu ke kuburnya. Yang pertama adalah ahluhu, yang kedua wa maluhu, dan yang ketiga adalah wa amaluhu. Nah, jadi dua kata Nabi akan pulang lagi, yaitu hartanya dan juga dia punya keluarga. Tinggal satu yang menemani dia, yaitu amal-amal kebaikannya. Oleh sebab itu dalam kehidupan dunia ini, mari kita beramal dengan sebaik-baik. Saya kira itu mungkin barangkali Ibu Pani.
1: Baik, terima kasih Ustaz Khoir. Kita lanjut lagi. Ya, untuk Pak Iskandar Pasisingi, topik kita pagi ini yaitu Al-Quran dan Tajwid ya. Jadi kita akan bacakan pertanyaan sesuai dengan topik. Kita lanjut lagi di line telepon. Kita masih dengan Ustaz Khoir dan juga bersama Ustaz Dr. Haji Husni Idrus. Kita terima lagi penelpon. Religi pagi, assalamualaikum. Ya, religi pagi, assalamualaikum. Baik, kita terima lagi penelpon berikutnya. Silakan di 082196648664 ya. Kami tunggu lagi penelpon berikutnya. Pak Iskandar Pasisingi bisa dengan topik yang pagi hari ini dikirim kembali karena kita akan membaca pertanyaan sesuai topik ya. Baik, nelfon religi pagi, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak
3: dari Om Iwin di Bualemo.
1: Om Iwin, pertanyaannya Om Iwin.
3: Langsung saya pertanyaan sebagaimana yang disebutkan Subhanahu man ja'ala haza aynahu min al-kafanun. Maksudnya Allah yang telah menjadikan beberapa gedung di antara kaf dan nun itu, mohon dijelaskan pengertiannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Husni, silakan.
4: Redaksi doa itu saya tidak temukan di redaksi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga tidak disebutkan di Al-Quran. Ya, redaksi doa itu tertulis di apa itu ya, di doa penutup setelah kita membaca surat Yasin. Spirit dari doa itu, dia terinspirasi dari ayat, salah satu ayat dari Al-Quran, surat Yasin, Iza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak sesuatu, maka dia cukup mengatakan kun fayakun. Jadi dan terjadilah. Yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala hanya menggunakan kun fayakun. Maka ketika kita berdoa dengan Subhanalladzi man ja'ala, Maha Suci Allah yang menjadikan sesuatu, ya bukan hanya sat, bukan hanya salah satu dari sekian banyak, tapi segala sesuatu, ya menjadi Maha Suci Allah yang telah menjadikan sesuatu, ya antara kaf dan nun itu maksudnya kaf dan nun itu pada kana kun fayakun dari ka dan nun itu diambil dari kana yakun. Ya ini bahasa isyarat dalam tasawuf bahwa ya sangat gampang, sangat mudah bagi Allah menciptakan sesuatu itu tanpa butuh perantara. Ya, kemudian yang kedua tanpa didahului oleh sesuatu dan tidak ribet. Ya cukup dia katakan kun fayakun maka jadi. Dan itu bedanya dengan kita. Ilmu kita ilmu yang didahului oleh perantara. Ilmu didahului dengan pengetahuan yang harus dipelajari dulu, ya, dan kemudian kita berilmu. Kalau pengetahuan Allah Subhanahu wa taala hanya antara kun fayakun, hanya antara kaf dan nun jadi maka jadilah. Sekalipun ada kategori yang kedua, Allah kalau berkehendak menciptakan sesuatu, ada yang langsung kun fayakun, ada yang melalui proses. Ya, proses itu kemudian ada hikmahnya. Adam itu dia tidak ciptakan dengan kun fayakun, tapi diceritakan melalui proses pemilihan. Ya, melalui proses pemilihan.

0: Allah yang langsung kun fayakun tanpa proses lama, dan ada yang dia punya hikmah mengajarkan kepada kita bahwa manusia seperti manusia diciptakan oleh Allah melalui proses yang lama dan dari tanah yang hina dan dari air yang hina. Ini mengandung mukjizat yang sangat luar biasa. Saya kira memahami tadi subhanaman itu kesucian yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dituduhkan tidak tahu mencipta. Tapi Maha Suci Allah hanya menjadikan segala sesuatu ya dengan kun fayakun tadi. Cukup saya kira.
1: Baik, kita lanjut ke penelpon selanjutnya atau ada pertanyaan yang masuk melalui WA atau YouTube, kita tunggu pagi ini. Oke, penelpon ada langsung saja religi pagi. Assalamualaikum. Ya, religi pagi. Assalamualaikum. Oke, kita masih menunggu penelpon atau ada yang mau bertanya di WA atau YouTube RRI Gorontalo, kami tunggu. Baik, silakan langsung saja di line telepon kembali Al-Quran dan Tajwid topik yang kita bahas pagi ini. Religi pagi, assalamualaikum. Oke, religi pagi. Ya, Ustadz, kalau Pak Roman ini menanyakan, oh ya, ini pertanyaan dari Pak Iskandar pasti singi. Bagaimana pandangan Ustadz tentang beberapa orang membaca Quran dengan nakhom atau irama dengan nada populer atau bebas? Kira-kira sejauh mana batasan irama yang diperbolehkan agar tidak merusak tajwid? Silakan Ustadz Hoir.
2: Jadi tata cara membaca Al-Quran itu sebenarnya sudah ditetapkan dalam beberapa apa namanya nada-nada yang ada ya. Jadi nada-nada yang ada itu misalnya yang pertama adalah bayati ya. Jadi biasanya ketentuan-ketentuannya seperti itu. Nah, jenis irama yang bergerak lambat, nah, itu biasa ada disebut dengan bayati itu ketika memulai untuk apa namanya kegiatan membaca Al-Quran. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan soba, ya soba adalah jenis irama ingin dalam membaca Al-Quran yang bergerak ringan dan cepat, berkarakter lembut, kemudian halus dan bernuansa penuh kesedihan. Itu biasa disebut dengan soba ya, itu hingga mampu menggugah emosi bagi para pendengarnya. Ya, soba juga memiliki beberapa tingkatan-tingkatan, termasuk tadi bayati ya, ada beberapa tingkatan-tingkatannya. Ada yang disebut dengan bayati asli koror, bayati asli nawa dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan jenis irama nahawan ya. Nahawan ini untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang bernuansa kesedihan seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang disebut dengan hijaz. Jadi tingkatannya nahawan juga ini ada beberapa ya. Ya, tingkatan nahawan, nahawan awal dan seterusnya ya. Sampai murakab dan sampai jawabul jawab. Kemudian ada yang keempat namanya hijaz. Nah, hijaz ini adalah jenis irama lagu dalam membaca Al-Quran yang bergerak dengan lambat dan penuh hikmat. Ya, jadi penuh hikmat, hijaz berkarakter khas ketimuran. Berkesan indah dan asli dan mendasar. Biasanya hijaz digunakan setelah nahawan. Ya, karena itu adalah urutan-urutannya. Yang ke selanjutnya disebut dengan ros. Ya, ros adalah jenis irama lagu dalam membaca Al-Quran yang bergerak dengan ringan, cepat, dan lincah. Biasanya digunakan untuk mengumandangkan azan dan mengimami sholat. Nah, itu ros biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita dengar apa irama yang disampaikan Imam As-Sudais ya dari Mekah itu biasanya ada semacam sesuatu yang

0: bisa membawa, menarik perasaan kita. Kemudian yang keenam, ada yang disebut dengan sika. Sika adalah jenis irama lagu dalam membaca Al-Quran yang memiliki karakter gerakan lambat dan hikmat, biasa juga berorientasi kepada ketimuran, merakyat, dan mudah dikenali.
1: Yeah.
0: Dan yang terakhir adalah bentuk irama jiharkah. Nah, itulah jenis-jenis irama yang ditetapkan oleh para ulama kita untuk sesuatu itu. Jadi kalau kita keluar dari situ, ya mungkin boleh juga, tapi barangkali ya tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh para ulama-ulama kiraat yang telah menuntunkan kita irama yang betul-betul sudah sangat luar biasa kalau kita mau mempelajari hal tersebut. Saya kira itu barangkali.
1: Iya. Baik Ustadz, kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi. Silakan Ustadz Hoir untuk menutup kebersamaan kita pagi hari ini, dan juga terima kasih buat yang sudah bergabung di Religi Pagi. Silakan Ustadz.
0: Baik, terima kasih kepada Pak Dr. Haji Husni Idrus yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Demikian pula Ibu Fani dan seluruh kru RRI, demikian pula kepada Basnas Provinsi Gorontalo yang telah mendukung acara kita ini, serta semua yang menelpon maupun WA, mudah-mudahan semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Herwin menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Produksi perikanan tangkap kita itu dalam setahun itu berkisar antara 23 ribu ton sampai dengan 26 ribu ton per tahun.
2: Benar-benar kami sangat terfasilitasi dengan adanya sertifikat merek ini. Harapannya mungkin tidak hanya kami saja ya, mungkin kedepannya program ini akan terus berlanjut.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 19 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Nur Ainsyah Banggai. Selamat pagi. Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Gorontalo Utara terus didorong melalui penguatan sarana bagi masyarakat nelayan. Berikut laporan Raihan Datau.
3: Potensi perikanan tangkap menjadi salah satu sektor yang terus dikembangkan di Kabupaten Gorontalo Utara. Penguatan sarana penangkapan ikan dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat nelayan. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Gorontalo Utara, Faisal Piu, menyampaikan produksi perikanan tangkap di daerahnya terus menunjukkan potensi yang cukup besar setiap tahun. Menurutnya, kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat memperkuat aktivitas nelayan melalui penyediaan berbagai fasilitas pendukung. Selain pabrik es dan tambatan perahu, nelayan juga berharap mendapatkan bantuan perahu beserta mesin untuk memperluas jangkauan wilayah tangkap. Dengan dukungan sarana tersebut, produksi perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan diharapkan dapat meningkat.
1: Produksi perikanan tangkap kita itu dalam setahun itu berkisar antara 23 ribu ton sampai dengan 26 ribu ton per tahun. Nah, nantinya dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih, harapan bagi masyarakat nelayan dalam KNMP ini selain pabrik es, tambatan perahu, mereka juga berharap untuk mendapatkan sejumlah perahu yang dijanjikan. Karena di tahun 2025, setiap KNMP itu mendapatkan 10 buah perahu beserta mesinnya. Nah, itu yang sangat diharapkan oleh para nelayan kita. Dengan adanya perahu itu bisa meningkatkan produksi perikanan tangkap, meningkatkan kesejahteraan khususnya para nelayan yang sedianya para nelayan yang biasa melaut itu di bawah dari 12 mil. Dengan adanya perahu ini mereka bisa menggunakan sampai di atas 12 mil untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak, lebih besar.
3: Pemerintah daerah terus mendorong penguatan sarana bagi masyarakat nelayan. Bantuan armada diharapkan dapat mendukung aktivitas penangkapan ikan secara lebih optimal. Peningkatan produksi juga diharapkan berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Dengan demikian, potensi perikanan tangkap Gorontalo Utara dapat dimanfaatkan secara lebih maksimal.
0: Pendengar, DPRD Provinsi Gorontalo komitmen bersama dengan pemerintah daerah memperjuangkan anggaran di tingkat pusat guna mendukung kelancaran program pembangunan di Gorontalo.
4: DPRD Provinsi Gorontalo memperkuat sinergitas dengan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memperjuangkan tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Laode Haimudin kemarin menyatakan kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif langkah penting agar berbagai program prioritas daerah memperoleh dukungan dari pemerintah pusat. Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat termasuk dalam mengupayakan sumber daya pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat.
5: Saat ini kan kita tahu semua, dana alokasi khusus sudah tidak ada lagi di APBD. Dana alokasi khusus itu kan program kementerian yang dititip kepada pemerintah daerah. Terus kemudian untuk perbaikan infrastruktur, jembatan, jalan, dan semua, itu kan semua ditarik ke pusat melalui infrastruktur daerah. Nah, sekarang semua daerah berlomba-lomba mencari itu. Sedangkan kita datang menyampaikan proposal mendukung langkah pemerintah, provinsi dan DPRD mendukung semua itu, itu belum tentu kita dapat alokasi. Karena banyak sekali semua daerah membutuhkan. Jadi ya, ini pentingnya lobby, pentingnya komunikasi, pentingnya meyakinkan pemerintah pusat agar anggaran-anggaran itu turun di Gorontalo. Ini yang dilakukan oleh semua komisi dan mitranya masing-masing di sana.
4: Laode menjelaskan keterbatasan kemampuan fiskal daerah, pemerintah daerah harus mengoptimalkan berbagai peluang pembiayaan pembangunan melalui dukungan anggaran pemerintah pusat. Komunikasi dan koordinasi antara DPRD dengan pemerintah provinsi harus dilakukan secara berkelanjutan, termasuk dalam menyampaikan program prioritas serta kebutuhan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. DPRD Provinsi Gorontalo komitmen menjalankan fungsi representasi masyarakat dengan mendorong pemerintah daerah agar lebih aktif membuka komunikasi dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Gorontalo menanggung iuran BPJS bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Kebijakan tersebut bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan seluruh P3K paruh waktu memperoleh jaminan perlindungan kesehatan tanpa harus terbebani biaya iuran. Wali Kota Gorontalo Adan Dambea menyatakan pembayaran iuran BPJS bagi P3K paruh waktu merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pegawai sekaligus memastikan dapat bekerja dengan tenang dan optimal.
6: Kan mereka tidak dapat BPJS lagi ya, nanti insya Allah ditanggung oleh pemerintah daerah untuk, karena itu sangat penting. Artinya kasihan honor cuma sedikit, baru hilang lagi kartu BPJS. Kesimpulannya begitu, kita tanggung BPJS untuk kesehatan, untuk tenaga P3K paruh waktu insya Allah.
0: Adan memastikan dengan jaminan BPJS yang ditanggung pemerintah, P3K paruh waktu tidak perlu khawatir terhadap akses pelayanan kesehatan ketika membutuhkan perawatan kesehatan. Kebijakan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan semangat kerja, produktivitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pendengar, salah satu daerah yang rawan terjadi gempa bumi dan tsunami, berbagai upaya mitigasi terus dilakukan pemerintah Kabupaten Pohuwato, mulai dari sosialisasi, edukasi, hingga penetapan lokasi-lokasi evakuasi. Laporan Andi Sanga.
7: Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu daerah di Provinsi Gorontalo yang cukup rawan terjadi gempa bumi dan tsunami. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah daerah terus memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko yang dapat ditimbulkan. Sekretaris BPBD Kabupaten Pohuwato Hasan Haluta mengatakan, pemerintah selama ini rutin melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, saat maupun setelah bencana terjadi. Pemahaman masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mengurangi risiko bencana. Selain sosialisasi dan edukasi, pemerintah juga telah menetapkan sejumlah lokasi yang menjadi tempat evakuasi aman bagi masyarakat. Penetapan lokasi tersebut diharapkan dapat memudahkan warga untuk segera menyelamatkan diri menuju tempat yang lebih aman ketika terjadi bencana.
8: Pemerintah daerah melalui BPBD bersama BMKG sudah merilis tempat-tempat evakuasi penyelamatan diri yang pertama, kedua, dan ketiga. Titik-titik penyelamatan itu sudah kita sepakati. Evakuasi pertama itu adalah di kantor bupati, kemudian Puskesmas Marisa, Hidayatullah, kemudian langkah kedua Stadion Bumi Panua, kemudian yang ketiga adalah SMK 1 Marisa. Itu kan di posisi dataran yang tinggi.
7: Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah daerah berharap masyarakat Kabupaten Pohuwato dapat lebih siap menghadapi setiap potensi gempa dan tsunami. Kesiapsiagaan yang baik diharapkan mampu mengurangi kepanikan, mempercepat proses evakuasi, serta meminimalkan risiko korban jiwa maupun dampak kerugian lainnya akibat bencana.
0: BMKG Gorontalo senantiasa terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian ASN dan pemerintah kecamatan maupun desa berkaitan dengan mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami. Evakuasi mandiri menjadi salah satu langkah penting dalam menyikapi kejadian gempa bumi dan tsunami tersebut. Saat ini BMKG Gorontalo telah menyiapkan alat pendeteksi gempa bumi maupun tsunami yang berada di 5 titik. Keberadaan alat tersebut untuk mendeteksi keberadaan tempat dan kekuatan gempa yang terjadi di daerah ini. Untuk mengetahui langkah apa saja yang harus dilakukan masyarakat pada saat kejadian gempa serta tsunami, berikut kita ikuti wawancara Kepala Bidang BMKG, maksud kami Kepala BMKG BMKG Gorontalo, Andri Wijaya Bidang.
9: Assalamualaikum Pak Andre.
10: Waalaikumsalam.
9: Nah, bagaimana mitigasi yang harus dilakukan oleh masyarakat terkait dengan gempa ini, Pak? Silakan Pak Andre.
10: Jadi memang daerah saya, khususnya di Indonesia, khususnya di Gorontalo itu memang punya karakteristik tektonik yang memiliki zona megatrust juga. Tetapi di sisi lain juga memiliki sistem patahan aktif ya. Patahan aktif ini tersebar berada di hampir seluruh kabupaten dan kota. Nah, ini memang kita harus patut mewaspadai kait sumber-sumber gempa ini. Mitigasinya ya bisa kita lakukan dengan cara mitigasi struktural maupun mitigasi non-struktural. Nah, mitigasi struktural ini maksudnya adalah kita investasikan ya bangunan, baik itu rumah, infrastruktur, kemudian gedung, itu berbasis dengan resiko berapa kajian dari PUSGEN atau Pusat Studi Gempa Nasional ya, itu memberikan potensi maksimum magnitudo di Gorontalo ini untuk bagian utara itu di daerah zona megatrust itu sekitar 8,5. Sedangkan kita di darat ya, di Provinsi Gorontalo di darat itu maksimum di angka magnitudo 7. Jadi ketahanan struktur bangunan maupun rumah harus berdasarkan kajian tersebut. Investasi ini ya kalau misalnya kita membangun rumah ya harus dengan kaedah-kaedah atau standar yang sudah ditetapkan oleh PUPR. Sedangkan mitigasi non-struktural atau biasanya sosial itu biasanya pemerintah daerah bersama masyarakat, pihak swasta juga sama-sama melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat ya, baik di sekolah maupun di dari tingkat desa, kecamatan hingga pemerintahan ya, bagaimana melakukan evakuasi mandiri atau informasi-informasi terkait gempa bumi itu sendiri. Tetapi ini sifatnya hanya accidentally, artinya pada saat kejadian. Yang harus kita lakukan juga adalah persiapan-persiapannya, seperti membangun jalur-jalur evakuasi dan titik kumpul. Jangan sampai jalur-jalur evakuasi ini tidak ada di lokasi yang memang rawan terjadinya gempa, sehingga orang yang baru datang ya, yang tidak tahu kondisi di lapangan, bingung ketika di mana saya harus melakukan evakuasi mandiri.
9: Ya, terkait ya dengan alat deteksi gempa yang ada di daerah ini bagaimana, Pak?
10: Jadi kita di Gorontalo ini sebenarnya punya 5 alat yang namanya seismograf. Seismograf ini dia mendeteksi getaran atau mendeteksi sinyal terjadinya gempa bumi. Jadi bukan berarti alat ini bisa memprediksi ya, lagi-lagi salah ya, hanya bisa mendeteksi. Karena memang gempa itu tidak bisa diprediksi kapan waktu kejadiannya secara presisi gitu ya. Nah, ini kita punya peralatan, dan sekarang itu sebenarnya walaupun kita punya 5 di Gorontalo, tetapi banyak juga sensor-sensor atau peralatan kita di luar dari Provinsi Gorontalo. Artinya alat-alat ini mensupport deteksi dan memberikan peringatan dini pada masyarakat. Nah, waktu yang dibutuhkan biasanya kita sudah punya standar adalah di bawah 3 menit sudah menginformasikan di mana posisi terjadinya gempa dan memberikan pemodelan untuk peringatan dini terjadinya jika terjadi tsunami.
9: Baik, makasih Pak Andri atas waktunya ini, Pak.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Makna kemerdekaan bagi generasi muda tidak hanya sebatas terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga menjadi ruang bagi anak muda untuk berpikir, menyampaikan suara, serta menghasilkan karya. Ruang tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan arah dan masa depan bangsa. Salah satu aktivis pemuda Gorontalo, Rizky Datuage, menilai kemerdekaan harus dimaknai sebagai kesempatan sekaligus tanggung jawab moral. Menurutnya, generasi muda memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan aspirasi terhadap berbagai persoalan bangsa.
2: Jadi bagi saya sebagai bagian dari generasi muda, kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang memiliki ruang untuk berpikir, bersuara, berkarya, dan menentukan masa depan bangsa yang tentunya kemerdekaan ini harus dimaknai sebagai kesempatan sekaligus tanggung jawab moral bagi kita semua. Kita memiliki hak untuk menyampaikan kritik, aspirasi, tetapi juga memiliki kewajiban secara personal dan secara kelompok untuk ikut mencari solusi dan atas persoalan-persoalan yang terjadi di bangsa Indonesia wabil khusus.
1: Rizky menambahkan kebebasan menyampaikan kritik harus diiringi dengan tanggung jawab untuk ikut mencari solusi. Menurutnya generasi muda perlu mengambil peran baik secara personal maupun kelompok dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Pendengar, momentum pada momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Gorontalo menyelenggarakan pawai 81 perahu nelayan, atraksi pembebasan kapal ikan dari perompak hingga pembagian sembako kepada masyarakat pesisir.
3: Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Gorontalo melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan dalam rangkaian kegiatan semarak hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut diisi dengan pawai 81 perahu nelayan, aksi pembebasan kapal ikan dari perompak hingga pembagian sembako kepada masyarakat pesisir. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Arianto Husain mengapresiasi keterlibatan masyarakat pesisir dalam menyamarakan momentum kemerdekaan. Menurutnya, peringatan HUT kemerdekaan tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi pemerintah, tetapi harus dirasakan dan dirayakan bersama masyarakat. Arianto mengatakan nelayan merupakan motor utama dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, sehingga itu keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan menjadi penting untuk menumbuhkan rasa memiliki sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai peran nelayan dalam menjaga kelestarian laut.
4: Ya, hari ini istimewa karena Lanal juga ikut menyemarakkan suasana HUT kemerdekaan 81 ini dengan beberapa acara, atraksi, dan yang paling penting dan menarik adalah bagaimana Lanal bisa menggandeng masyarakat pesisir bersama-sama ikut menyemarakkan. Ini tandanya bahwa hari kemerdekaan ini memang harus kita sama-sama gelorakan, tidak hanya instansi pemerintah, tapi bersama-sama masyarakat. Saya sebagai pemerintah provinsi tentu sangat mengapresiasi kegiatan pada pagi hari ini. Kita tak sama tahu bahwa nelayan adalah motor utama ketika kita bicara soal perikanan, kelautan, dan melibatkan mereka dalam berbagai aktivitas, baik untuk memperingati hari kemerdekaan maupun aktivitas lainnya, adalah hal yang penting.
3: Sementara itu, Komandan Lanal Gorontalo Letkol Marinir Andi Arif Mangkubumi mengatakan, rangkaian kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan melalui berbagai kegiatan lomba dan aksi sosial yang menjangkau masyarakat di sejumlah wilayah di Gorontalo. Menurutnya, kegiatan sosial juga dilakukan melalui bakti sosial dan aksi bersama masyarakat untuk membersihkan kawasan pesisir. Puncak kegiatan kemudian diwujudkan melalui pawai nelayan sebagai simbol kebersamaan dalam menyambut hari kemerdekaan.
5: Nah, untuk kegiatan dari Lanal Gorontalo pada saat pelaksanaan dalam rangka menyemarakkan kegiatan hari ulang tahun, kita itu melaksanakan beberapa lomba-lomba, kemudian kegiatan-kegiatan sosial yang kita laksanakan. Tentunya kegiatan sosial yang sudah tersebar di wilayah Gorontalo, bukan cuma ada di provinsi tetapi di kabupaten-kabupaten yang ada di Gorontalo itu sendiri. Baik itu kegiatan bakti sosial itu sendiri, kemudian kegiatan-kegiatan penggalangan bersama-sama masyarakat untuk membersihkan sisir pantai. Nah, berkaitan dengan kegiatan yang saat ini kita laksanakan adalah puncak yang kita laksanakan khususnya TNI Angkatan Laut untuk menyemarakkan HUT yang ke-81, yaitu melibatkan secara langsung masyarakat dalam rangka pawai itu sendiri.
3: Dan Lanal Gorontalo mengutarakan kegiatan juga diisi dengan pembagian sembako kepada para nelayan. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk kontribusi Lanal Gorontalo sekaligus memperkuat kepedulian terhadap masyarakat pesisir. Ia mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai pengingat untuk terus memperkuat persatuan, bekerja keras, dan menghadirkan karya nyata dalam menjaga laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Rusti Anita melaporkan.
1: Pendengar, pelaku UMKM dan ekonomi kreatif didorong untuk tidak mengabaikan aspek legalitas dan perlindungan kekayaan intelektual. Berikut laporan Destrian Syah Mahmud.
6: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Gorontalo mendorong pelaku UMKM dan ekonomi kreatif untuk tidak mengabaikan aspek legalitas dan perlindungan kekayaan intelektual. Dorongan ini disampaikan dalam kegiatan pameran UMKM dan pelayanan publik dalam rangka Hari Pengayoman ke-81. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo, Raymond Johannes Hendra Putra Takasenseran, mengatakan pameran UMKM sekaligus pelayanan publik menjadi ruang untuk memperkenalkan produk lokal sekaligus meningkatkan layanan hukum kepada masyarakat. Ia menyebut perlindungan kekayaan intelektual seperti merek, hak cipta, desain industri, dan indikasi geografis penting untuk menjaga identitas sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk lokal.
7: Di rezim hak cipta, pemerintah kementerian kita sudah memberikan kemudahan kepada pencipta lagu, penyanyi, itu bisa dicatat atau mendaftarkan hak ciptanya dengan PNBP nor rupiah.
6: Raymond juga menyebut pemerintah memberikan kemudahan dalam proses pencatatan kekayaan intelektual, termasuk pencatatan hak cipta dengan layanan tanpa biaya PNBP untuk layanan tertentu sesuai ketentuan. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Sultan Kalupe, mengatakan perlindungan kekayaan intelektual merupakan bagian penting dalam pengembangan ekonomi kreatif daerah. Menurut Sultan, kolaborasi pemerintah daerah dengan Kementerian Hukum diperlukan untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada para kreator, pengrajin, seniman, dan pelaku usaha muda.
8: Dalam hal pembinaan pelaku ekonomi kreatif itu berupa kerjasama dalam mengedukasi, mendampingi, dan membina para pelaku ekraf Gorontalo serta membuka wawasan para pengrajin, seniman, dan pengusaha muda. Mereka tidak hanya didorong untuk berkreasi tetapi juga diajarkan pentingnya legalitas dan perlindungan hukum atas karya inovatif.
6: Sultan berharap kolaborasi lintas sektor tersebut dapat memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Gorontalo.
1: Pendengar, pelaku UMKM di Gorontalo mengapresiasi fasilitas sertifikat merek yang diberikan pemerintah melalui kolaborasi kantor wilayah Kementerian Hukum dan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Sertifikat merek dinilai penting karena memberikan perlindungan hukum terhadap identitas produk dan usaha UMKM. Reza Bokings merupakan salah satu pelaku UMKM yang menerima sertifikat merek dalam kegiatan pameran UMKM dan layanan publik yang digelar kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Gorontalo dalam rangka Hari Pengayoman ke-81. Menurut Reza, fasilitas tersebut sangat membantu pelaku usaha karena proses pengurusan sertifikat merek dapat dilakukan tanpa biaya. Ia berharap program berupa serupa terus dilanjutkan dan menjangkau lebih banyak UMKM di Gorontalo.
9: Benar-benar kami sangat terfasilitasi dengan adanya sertifikat merek ini. Harapannya mungkin tidak hanya kami saja ya, mungkin kedepannya program ini akan terus berlanjut. Jadi untuk UMKM lainnya bisa segera keluar sertifikat mereknya, dan juga fasilitasi dari dinas pariwisata terkait itu juga masih terus berjalan sehingga UMKM lainnya bisa mendapatkan sertifikat merek ini secara cuma-cuma.
1: Reza juga berharap fasilitas dari Dinas Pariwisata terus berjalan sehingga semakin banyak pelaku UMKM dapat memperoleh sertifikat merek secara gratis dan memiliki perlindungan hukum terhadap produk yang mereka kembangkan. Pendengar, sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nur Ensyah Banggai. Selamat pagi.
0: Demikian Warta Pagi. informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta kebersamaan untuk membangun Gorontalo dan membangun Indonesia tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Masyarakat Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Ida Syahidah Ruslia Bibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk bersama-sama memasang dan mengibarkan bendera merah putih. Salam Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hey bro, dengar-dengar ada acara besar nih. Katanya mau ada yang keliling semua tempat, dari warung kita sampai ke gedung bertingkat, semuanya diperiksa. Kamu tahu nggak apa itu?
2: Waduh, jangan-jangan ada razia lagi ya?
1: Oh, bukan razia, tapi ini urusan ekonomi kita semua. Namanya Sensus Ekonomi 2026. Ini acara besar yang cuma diadakan 10 tahun sekali loh. Tujuannya jelas, mencatat ekonomi Gorontalo sekaligus mencatat ekonomi Indonesia. Jadi gambarannya jelas, kondisi ekonomi kita nanti ada datanya yang akurat.
2: Wah, serius? Berarti semuanya dicatat, eh? Mulai dari tukang gorengan pinggir jalan sampai perusahaan besar sekaligus.
1: Oh, iya dong. Mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

0: dan sekitarnya. Siapkan fisik dan semangatmu.
1: Yuk ikutan Jaton Fun Run 2026 dengan tema Mari Bersama Melestarikan Budaya. Sambil olahraga, kita lestarikan budaya bersama.
0: Karena tanggalnya hari Minggu 6 September 2026 bertepat di Desa Kalioso, Lapangan Bosta, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo.
1: Tersedia kategori lomba 5,8 km untuk kategori master dan umum. Biaya pendaftaran cuma Rp160.000 per orang. Kamu sudah dapat jersey eksklusif, medali finisher, dan bib number.
0: Dapat hadiah uang tunai jutaan rupiah dan menangkan door prize. Acara ini disponsori oleh Karbon Haris Nurkamiden dan diselenggarakan oleh SSB J. Matuari Kalioso.
1: Tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Hubungi 0852-5657-5449 atas nama Rinto Nurkamiden atau daftar online lewat www.moratix.com/jaton-fun-run.
0: Kata dapat, budayanya melekat. Ayo ikut Jaton Fun Run 2026.
2: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Informasi sudah diupdate dengan informasi-informasi lokal dan tentunya juga kita butuh akan keberadaan informasi cuaca hari ini. Mari kita dengarkan bersama di Prakicu, perakiran cuaca hari ini bersama perakirawan BMKG Riri Ardia Febriani.
3: Info cuaca.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Rabu 19 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Dan pada malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%, arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal dengan arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo.

0: Demikian info cuaca.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

Pendengar dimanapun Anda berada, ganda campuran Indonesia, Bimo Prasetyo dan Arlia Nabila Tesya itu melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Bimo Nabila mengalahkan ganda Prancis Julien Maillot dan Lia Palermo lewat drama rubber game 21-12, 13-21, 22-20. Jadi pertandingan ini berlangsung selama 65 menit di lapangan 4 Indira Gandhi Indoor Stadium India di hari Selasa kemarin 18 Agustus 2026. Jadi selesai pertandingan, Arlia Nabila Tesya Munggaran itu mengaku senang sekali mendapat kemenangan. Dan ini merupakan pertandingan perdana Bimo Prasetyo dan Arlia Nabila Tesya Munggaran di kejuaraan dunia. Jadi ada rasa tegang bercampur senang, tapi ini jadi tantangan tersendiri di dunia lapangan.

0: 小白兔，小白，阿古琴，阿古琴，小白兔，小白，小白兔。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Salah seorang dokter kebanggaan Gorontalo, Profesor Dr. Alwi Sabu, merupakan seorang dokter yang tidak hanya berjasa dalam bidang kesehatan, melainkan pula turut andil dalam berbagai upaya merebut kemerdekaan dari tangan penjajah Belanda. Nama Profesor Dr. Alwi Sabu disematkan di salah satu nama rumah sakit di Gorontalo sebagai bentuk penghargaan masyarakat Gorontalo kepada dokter yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1942 hingga 1945, di mana ia berperan dalam mengirimkan pasokan obat-obatan dan alat kesehatan kepada para pejuang kemerdekaan di Banyuwangi, Jawa Timur, yang berhasil direbutnya dari gudang logistik Amerika dan Australia. Banyak penghargaan dan tanda jasa yang telah ia peroleh, predikat dokter bintang 5, dan memiliki karya tulis. Di antaranya, Penderitaanku untuk Sang Saka Merah Putih, Hikmah Kesehatan dalam Solat, Hikmah Kesehatan dalam Puasa, Aku di Dunia dan Akhirat.

0: Nah, ayah, ibu, sebaiknya berhati-hati dalam memberi label mengenai perilaku, sifat, atau bentuk fisik anak, karena memberi label kepada anak bisa berbahaya bagi kepercayaan diri anak. Label negatif sendiri biasanya akan diberikan ketika anak dinilai bodoh, malas, nakal, gendut, dan hal-hal lainnya. Semakin hari jika kita sering mengatakan hal tersebut, anak semakin yakin akan kebenaran kata-kata yang disampaikan orang tuanya. Perlu diingat bahwa kata-kata orang tua adalah doa. Stop memberi label negatif pada anak.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa kami hadirkan kembali untuk Anda Gorontalo pagi ini. Dan kita akan masuk di sesi awal Kita Indonesia yang mengangkat topik keluarga sekolah pertama membentuk karakter anak, menanamkan kasih sayang, saling menghargai, dan nilai-nilai positif sejak dini. Kami nantinya akan mengundang Anda pendengar melalui line telepon 0821-9664-8664 untuk bisa berkomentar, memberikan apresiasinya juga ya, apa yang sudah menjadi topik kita hari ini. Anda bisa komen di nanti di line telepon. Dan khusus untuk sesi pertama ini, keluarga pertama yang membentuk karakter, menanamkan rasa kasih sayang, saling menghargai, dan tentunya memiliki nilai-nilai positif sejak dini. Karena keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh seorang anak, dan itu sebelum adanya dia mengenal guru di ruang kelas. Dan anak lebih dahulu belajar dari orang tuanya, orang-orang terdekatnya dulu di rumah. Dan dari keluarga, mereka akan bisa mengenal bagaimana ia bicara, dia bersikap, menghargai orang lain, dan saling memahami mana yang baik, mana yang buruk. Nilai kasih sayang, saling menghormati, punya rasa tanggung jawab, memiliki kejujuran, ini nilai yang sangat perlu dicontohkan. Ya, pendengar dimanapun Anda berada pagi ini, nantinya kita akan menunggu Anda di layanan telepon 0821-9664-8664. Oh ya, sekarang kita di layanan telepon ada Pak Ridwan Mono Arfa. Assalamualaikum ya. Pak Ridwan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi Pak, bugar banget ini suaranya ini. Iya.
1: Gimana?
0: Iya, jadi Pak Ridwan ini Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Nah Pak, ketika kita melihat adanya perkembangan teknologi, perubahan pola pergaulan anak, bagaimana Bapak sendiri melihat peran keluarga sebagai sekolah pertama atau madrasah pertama dalam membentuk karakter anak, khususnya menanamkan nilai kasih sayang, menghargai satu sama lain, memiliki rasa jujur, bertanggung jawab, dan masih ada banyak nilai-nilai positif lainnya kepada anak. Seperti apa ini Bapak?
1: Sebenarnya kalau menurut saya ya, tantangan terbesar keluarga itu bukan semata-mata teknologi. Yeah. Teknologi itu pada dasarnya adalah alat saja. Persoalannya adalah ketika keluarga kehilangan kemampuan untuk mendampingi anak menggunakan teknologi secara sehat dan tanggung jawab. Jadi anak-anak itu mesti didampingin. Seperti apa informasi yang mereka harus serap, ya kan? Mereka itu kita tidak bisa hindari, anak-anak sekarang hidup di alam apa informasi yang jauh lebih cepat generasi sebelumnya, dan mereka juga itu sudah ada dalam lingkungan media sosial. Artinya kehidupan-kehidupan teknologi dan informasi itu sudah dengan mereka.
0: Gitu. Memang lagi zamannya, nah, ya memang tidak bisa dihindari ya.
1: Di sini orang tua itu harus apa, menemani, mengajak dialog, dan itu setiap tontonan itu mungkin harus dikontrol ya. Setiap informasi yang ini mesti diajak, ditanya kembali apa yang mereka lihat, apa yang ini, diajak dialog anak-anak itu. Nah bahkan ya, kalau di banyak negara sekarang kayak Australia, Malaysia, bahkan Jerman, anak-anak itu dibatasi pegang telepon. Itu sehari dibatasi 2 jam. Bayangkan itu. Tapi anak-anak kita, Masya Allah, sepanjang hari dia dikasih dijalin telepon. Karena anak-anak itu begitu pegang telepon kan menjadi orang yang kayak tunduk begitu, yang taat, yang tidak macam-macam. Padahal itu problem besar ada di situ. Ketergantungan anak kepada, di situ yang kita juga harus mendidik, apa, bukan mendidik, saya kira memberi informasi kepada orang-orang tua kalau punya anak-anak kecil itu. Harus juga mereka pahami bahwa serapan-serapan informasi itu mesti didampingi, mesti diedukasi, mesti diajak dialog. Saya kira demikian.
0: Harus ada pendampingan ya selama mereka.
1: Harus ada pendampingan.
0: Lalu menurut Bapak, karena selaku pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo, punya langkah-langkah dan kebijakan apa yang menurut Bapak dianggap perlu untuk memperkuat pemerintah dalam membantu keluarga membentuk atau menjalankan perannya sebagai orang tua, sebagai sekolah pertama dalam membentuk karakter-karakter anak ini?
1: Nah, di sini menurut kami ya harus disadari dulu sama orang tua, ya, bahwa dalam pendidikan karakter keluarga itu tidak bisa digantikan. Apa artinya? Harus ada keteladanan di dalam rumah tangga itu. Harus ada contoh konkret di dalam rumah tangga yang akan menjadi role model dari anak-anak. Jadi sekali lagi, sekolah tidak bisa dapat dijadikan pengganti membangun karakter yang mulai dari rumah itu. Nah dulu ya, dulu kita masih kecil, coba bayangkan, saya masih merasakan itu. Bagaimana kita itu diajarkan membersihkan tempat tidur, menyapu halaman, padahal kita anak-anak. Suruh bantu-bantu.
0: Kerjaan kecil ya?
1: Gitu. Ya, kerjaan yang kecil. Gitu loh. Begitu juga kita disuruh, misalnya belanja, ya. Orang tua itu tahu ya kita ini, tapi pengembalian itu terus dengan jujur kita sampaikan ini harga sekian ini, kita kembalikan. Sebagaimana ada tidak, kita tidak kembalikan. Dan itu mengajarkan secara perlahan-lahan, gitu loh. Keadaan-keadaan bagaimana mereka nanti kelak akan ada di dalam kehidupan masyarakat.
0: Jadi artinya lagi, harus ada diperkuat dengan apa nantinya? Kalau misalnya Anda sebagai sebagai anggota legislatif yang mestinya ini membawa ranahnya ke jalan mana ini untuk bisa mengatur dan peran keluarga ini diatur seperti apa?
1: Nah kalau saya sendiri ya pembaca, sekali lagi belum mendalami baik ya, tapi di banyak negara-negara maju ada undang-undang perlindungan anak, di situ ada keluarga, bagaimana keluarga itu diatur. Dan sebenarnya ada banyak hal sebenarnya negara itu atau kebijakan-kebijakan oleh pemerintah di dalam membangun antar interaksi keluarga, dibangun ruang publik, di mana ruang publik itu ya menjadi tempat interaksi keluarga dan anak di dalam ruangan. Ini misalnya ya, di banyak negara itu punya banyak taman, park-park itu ya. Nah disitulah keluarga berinteraksi secara baik dengan anak, melihat kehidupan tetangganya dan seterusnya. Tapi minta maaf, di Gorontalo itu hampir kita tidak temukan ruang publik itu, di mana ada keluarga bisa berinteraksi di ruang sosial yang terbuka, gitu loh. Nah, saya di sini kemudian di sini saya mengagumi betul para anak Gopel ya, dia membangun bagaimana itu perintis menjadi ruang keluarga, bagaimana dia membangun pentadio, terus juga taman Limboto itu sebenarnya kita Pak Rahmat yang dulu selalu bertanya kepada saya, Rituan, di mana anak-anak dengan orang tuanya bisa berinteraksi, anak-anaknya bisa bermain dengan bebas, terus orang tuanya melihat dia bergerak, berinteraksi dengan kehidupan sosialnya. Nah, itu kemudiannya Pak Rahmat membangun ruang publik itu, ditumpukan itu ruang publik itu. Nah, yang saya mau katakan kemudian, bagaimana pertanyaan tadi, di mana peranan kita, pemerintah dalam hal ini, DPR dan eksekutif misalnya, yaitu memperbanyak ruang publik. Itu poin yang paling penting. Ruang-ruang edukasi itu harus dibangun di sekitar masyarakat. Coba kita lihat. Dulu ya, saya masih kecil, ruang kampung halaman, kampung tetangga dengan kampung sebelah, tanahnya masih tua, itu tempat main saya semua itu. Saya bermain bola di tetangga sebelah main di bola di kampung saya. Dan itu biasa sekali itu. Tapi zaman sekarang kan sudah sangat terbatas lahan-lahan itu. Dan kita sebagai pemerintah tidak membaca masyarakat itu memerlukan ruang publik, tempat mereka berinteraksi.
0: Selain di rumah juga harus ada ruang publik yang dianggap ini lebih representatif ya, untuk bisa membuka diri satu sama lain.
1: Apalagi di kehidupan kota itu.
0: Iya.
1: Coba lihat, tanahnya sudah sangat terbatas itu. Tidak ada lagi tempat interaksi. Kita keenakan hanya bangun gedung. Padahal yang kita perlukan itu kan ruang publik, taman. Dulu juga pernah saya mendengar itu. Waktu Pak Habibie sangat menginginkan ada di kota itu dibangun taman kota. Seperti itu.
0: Iya.
1: Itu salah satu ruang-ruang untuk kita membangun karakter anak-anak. Itu loh.
0: Oke.
1: Jadi fasilitas-fasilitas semacam itu menjadi peranan pemerintah ke depan.
0: Iya.
1: Saya kira tidak ada kata terlambat, tapi kita bisa memulai dengan ada apa yang ada, saya kira. Itu aja.
0: Iya. Lalu sebagai orang yang dikenal di dunia akademik, Bapak secara pribadi bagaimana bisa melihat hubungan antara pendidikan karakter yang dimulai dari keluarga dengan keberhasilan anak ketika memasuki lingkungan sekolah dan pendidikan formal?
1: Oh ya, pertama saya harus ulang-ulang berulang kali ini. Sekolah bukan tempat menggantikan fungsi keluarga dalam membangun karakter anak.
0: Iya.
1: Tapi sekolah bisa berfungsi dengan baik sebagai fasilitas untuk merangsang dan mendorong karakter yang dididik dari rumah itu terpola di dalam sekolah. Nah, yang saya mau katakan, pentingnya di sini kemudian guru. Guru juga menjadi orang tua kedua. Dan saya sebut orang tua kedua, tetap orang tua pertama ada di rumah. Orang tua kedua adalah guru. Nah, kalau kita memiliki guru-guru yang mengasih, mengasah, mengasuh, saya kira karakter itu akan tumbuh. Saya jadi ingat betul, guru saya, Ibu Hanum, saya balik, Ibu Hanum Lagona. Beliau, kenapa saya ingat sampai sekarang? Beliaulah yang menuntun saya bagaimana cara membaca, bagaimana bersikap sopan santun, bagaimana disiplin. Coba bayangkan, saya umur 7 tahun, waktu masuk sekolah kelas 1, dia tanya, siapa yang puasa di rumah? Gitu. Nah, kita kan ada bolong-bolong juga kan.
0: Iya, iya.
1: Siapa yang 30 hari, 20, coba ditanya. Itu kan peristiwa di rumah kan, kita puasa mesianan.
0: Tapi ada keteladanan di situ ya, Pak ya.
1: Nah, jadi kita merasa ada di rumah kita melaksanakan, di sekolah kita dihargai gitu loh. Dikasih kesempatan untuk menunjukkan, wah saya puasa gitu loh. Nah, yang begini ini guru begitu berpengaruh sekali. Nah, saya berharap ya, tapi saya sangat sedih ya. Guru-guru itu gajinya sangat prihatin.
0: Jadi ini salah satu tantangan juga ya ketika mendidik karakter anak ya.
1: Tantangan besar. Tantangan besar kalau kita tidak memperhatikan guru, karena guru itu sebagai role model kedua di dalam membangun karakter. Coba bagaimana saya dirangsang untuk membaca, bagaimana saya dirangsang untuk berperilaku, bagaimana saya dirangsang untuk bagaimana yang kita anggap di rumah misalnya waktu masih anak-anak nih ya, puasa itu karena ada hadiah, tapi di sekolah kita diajarkan bagaimana berpuasa itu satu kebanggaan gitu loh, bahwa kita puasa gitu loh. Itu kan hebat sekali itu guru-guru dulu itu. Saya ingat betul itu guru-guru saya kalau SD itu. Ada Ibu Wibra Dunggio juga, ada Ibu Rapi Badudu. Kenapa saya sangat ingat? Karena mereka itu selalu membentuk watak kita.
0: Iya.
1: Karena misalnya di sekolah ya, kita diajarkan baris berbaris misalnya gitu loh.
0: Bukan hanya sekedar daya ingat, ketika mengenang guru, tapi ternyata dari apa yang diajarkan itu yang sangat melekat sampai di kehidupan sehari-hari sampai saat ini ya, itu sangat mempengaruhi.
1: Betapa... Oh, sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi mereka itu, sangat mempengaruhi, memotivasi kita masih anak-anak. Cara mereka mengatasi kalau kita ada problem dengan pekerjaan rumah misalnya, ada yang kita nggak ngerti kan, kan kadang-kadang orang tua kita juga nggak ngerti kalau ada pelajaran-pelajaran matematika gitu, terus bagaimana guru menuntun kita, oh terasa betul itu. Waduh, sekali lagi ya, di SD itu bagi saya guru itu mengasuh lebih banyak sebenarnya.
0: Jadi gitu sejahterakan dulu.
1: Iya, sejahterakanlah guru itu. Coba misalnya ya, ada dulu pelajaran UKS itu, apa namanya, usaha kesehatan sekolah, bagaimana kita praktek cuci tangan, kebersihan. Kan misalnya di rumah tidak sempat diajarkan cuci tangan, di sekolah kan diajarkan begitu Tuhan. Nah, di rumah kita kemudian. Itu saya kira, cuman sekali lagi harus kita sadari. Dalam pembentukan karakter tetap mulai dari rumah.
0: Baik.
1: Sekolah itu adalah melengkapinya. Demikian saya kira.
0: Baik, terima kasih Pak Ridwan. Selamat beraktivitas kembali. Salam sukses.
1: Semangat untuk orang tua dan semangat buat guru.
0: Iya, terima kasih. Semangat untuk semua orang tua di rumah.
1: Terima kasih.
0: Iya. Pagi ini bersama Pak Ridwan Mono Arfa, ya, salah satu anggota legislatif dari DPRD Provinsi Gorontalo yang tentu menganggap bahwa karakter anak harusnya dibentuk dari keluarga, keluarga lingkup terdekat. Di line telepon 0821-9664-664. Iya, baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita nantinya akan masuk di sesi kedua. Nanti kami akan mengangkat lagi nih topik ke arah mana investasi Gorontalo. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Hah, capek. Main game
3: Alpha is online. Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pak. Maaf.
3: Sana cepat.
2: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
2: Ah. Papa.
3: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa. Jadi, selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak dunia pendidikan. Sekolah seharusnya menjadi ruang aman, tempat anak-anak belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga nilai kemanusiaan. Sayangnya, masih ada kasus di mana kekerasan hadir, baik fisik, verbal, maupun psikologis yang meninggalkan luka mendalam. Luka itu tidak hanya mengganggu proses belajar, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan. Menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berjiwa besar, penuh empati, dan siap membawa perubahan positif bagi dunia.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: arah investasi Gorontalo? Karena Gorontalo sering sekali disebut sebagai salah satu daerah yang punya modal besar tumbuh menjadi pusat ekonomi baru di kawasan timur Indonesia. Jadi letaknya yang strategis di kawasan Teluk Tomini, dia punya lahan pertanian yang luas. Ini salah satu jadi sentra produksi jagung nasional. Nah, pendengar, selain itu juga Gorontalo memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya yang melimpah. Peternakan sapi potong yang terus berkembang hingga sektor pariwisata. Pariwisata bahari, ya, dan juga adanya ekonomi kreatif yang saat ini mulai menunjukkan geliatnya. Belum lagi ada kekayaan sumber daya lokal yang dapat dikembangkan melalui hilirisasi. Yang pasti itu mulai dari jagung, kelapa, perikanan, peternakan, sampai produk UMKM yang berbasis pangan lokal. Dan untuk beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah juga terus mendorong berbagai agenda strategis untuk meningkatkan daya tarik investasi, mulai dari pembangunan kawasan industri, pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Gorontalo Utara, kemudian penguatan koperasi desa, pengembangan UMKM, sampai pelaksanaan berbagai event berskala nasional yang seperti baru-baru ini ada PENAS, Pekan Nasional Tani dan Nelayan 2026. Ini membuka peluang besar pendengar bertemunya investor dengan potensi unggulan daerah. Jadi semua ini menunjukkan bahwa Gorontalo tidak hanya menawarkan komoditas mentah, tapi mulai mengarah pada pembangunan ekonomi yang berbasis nilai tambah. Tapi ya pertanyaannya, apakah seluruh potensi yang ada di seluruh Gorontalo ini sudah berhasil diterjemahkan menjadi investasi yang produktif dan berkelanjutan? Nah, sebab investasi bukan hanya melihat melimpahnya sumber daya alam, tapi investor juga mempertimbangkan adanya kepastian regulasi, kemudian kemudahan perizinan, infrastruktur jalan dan lain-lain. Kesiapannya banyak, kepastian hukumnya sampai jaminan keberlanjutan pasokan adanya bahan baku yang baru lagi. Nah, kalau di sekarang ini persaingan antar daerah itu sangat tinggi. Jadi daerah yang mampu menciptakan iklim usaha yang sehat, yang mana gitu ya, dan mana yang lebih mudah menarik modal dibandingkan daerah yang mengandalkan kekayaan alam seperti itu. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita akan dengan penelpon. Ya, ya, Bapak Profesor Iqbal Bahwa, Akademisi Pertanian UNG. Assalamualaikum, Pak Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu.
0: Iya. Ya, Pak Prof, ini pasca pelaksanaan PENAS Tani dan Nelayan 2026 di Gorontalo, kalau menurut Pak Prof Iqbal, investasi apa sebenarnya yang paling realistis dan strategis untuk dikembangkan di provinsi kita, Gorontalo? Karena ini mengkhusus pada bagaimana mampunya Gorontalo mengolah potensi pertanian dan sumber daya lokal menjadi produk yang punya nilai tambah.
1: Iya, ya, terima kasih. Jadi pada waktu pasca pelaksanaan PENAS ini, ada dua investasi yang paling menonjol, yang paling pokok kita perlu perhatikan, yaitu investasi di sumber daya alam dan investasi sumber daya manusia. Sumber daya alam itu kita banyak petani kita menanam jagung. Nah, ini merupakan sumber devis atau sumber investasi kita dengan pihak swasta atau pihak luar negeri di mana petani sudah mahir dalam membudidayakan tanaman jagung. Hanya saja yang perlu kita perhatikan adalah penggunaan teknologinya. Sebab apa? Banyak kehilangan hasil di tanaman jagung karena proses produksinya itu banyak petani sudah mengabaikan. Artinya mereka mengejar keuntungan tanpa memperhatikan yang namanya proses kualitas. Nah, ini yang perlu ditingkatkan melalui proses investasi tadi. Kemudian investasi di bidang pertanian terutama sumber daya alam ini juga harus dilakukan secara privatisasi. Jadi secara privatisasi itu artinya pihak pemerintah daerah menyediakan ini lahan, ini petani saya, ini wilayah saya, ini desa saya, Anda mau tanam saham berapa? Begitu. Saham itu artinya menguntungkan para petani, menguntungkan daerah, dan secara setia juga menguntungkan para investor. Dan yang ketiga adalah berkelanjutan dan berkesinambungan. Kemudian investor di bidang sumber daya manusia. Kita tahu bersama bahwa gelar teknologi kemarin di PENAS itu memperlihatkan atau melakukan edukasi terhadap masyarakat petani, terutama para generasi muda, bahwa teknologi pertanian itu tidak seperti yang dilihat secara kasat mata. Artinya petani turun ke sawah, turun ke ladang, turun ke kebun. Tapi dengan adanya investasi di bidang teknologi, misalnya penggunaan drone, penggunaan alat dan mesin pertanian, ini merupakan hal yang paling menarik buat generasi muda untuk terjun di bidang kerja di pertanian. Kenapa? Karena sudah menggunakan teknologi terkini canggih yang menuntut peningkatan SDM mereka. Nah, petani-petani tradisional ini mereka dialah pada tataran-tataran on farm, pada tataran-tataran budidaya. Tapi pada tataran penggunaan alat dan mesin, ini merupakan hal yang paling penting untuk bagaimana tenaga generasi muda ini dididik untuk siap mengembangkan teknologi pertanian yang berkelanjutan di provinsi Gorontalo. Seperti itu.
0: Lalu sejauh ini bagaimana hilirisasi jagung industri pengolahan pakan dan pangan olahan? Apakah ini bisa juga dibangun di Gorontalo, Pak?
1: Iya, itu yang saya bilang tadi. Jadi hilirisasi ditentukan oleh hulurisasi juga. Hulurisasinya ada, maka produk ini berkelanjutan sampai pada sistem hilirisasi. Pembangunan industri di provinsi Gorontalo itu sangat-sangat memungkinkan. Kenapa? Karena itu yang saya bilang tadi, butuh tenaga kerja, butuh investasi bermodal banyak, sehingga ini merupakan hal yang paling ditunggu-tunggu oleh petani, sehingga mereka pemasarannya, pasokan produksinya itu jelas.
0: Sehingga, tapi sejauh ini belum ada, belum terdengar adanya pembahasan dari hilirisasi ini.
1: Iya, hilirisasi sekarang kita ini kan cuma baru dari silo jagung. Artinya bagaimana silo jagung itu mereka petani memasarkan mereka pasarkan hasil jagung di sama mereka, beberapa perusahaan asing ada di Kabupaten Gorontalo, di Kabupaten Pohuwato. Itu kan hanya sebatas bagaimana mengurangi kadar air dan melihat kontribusi kualitas sehingga mereka bisa jual lagi ke daerah lain. Nah, maksudnya saya paham dengan maksud Ibu, artinya hilirisasi di sini produk nilai tambah dari jagung itu diproduksi oleh anak-anak Gorontalo, diproduksi oleh produsen-produsen Gorontalo seperti petani, anak-anak muda dan lain sebagainya. Ini memang belum ada. Perlu komitmen bersama antara pemerintah daerah dalam hal meringankan aturan-aturan di bidang investasi di pertanian. Contoh, kemarin di Kabupaten Gorontalo sudah dilakukan kerjasama dengan pihak Koperasi Infinity Alam Lestari untuk pengembangan tanaman nilam. Pengembangan tanaman nilam di Kabupaten Gorontalo. Nah, mereka membangun destilasi tanaman nilam itu kurang lebih 600 kg di bumi perkemahan Bongohulawa dan melakukan penanaman nilam di 30 hektar lahan nilam di Kabupaten Gorontalo. Tetapi karena masih terkendala dengan musim kemarau ini, mereka masih hentikan sebentar. Hanya saja ini masih berlangsung terus. Nah, iklim investasi yang sehat itu, itulah di sanalah kebijakan regulasi yang harus ditentukan oleh pihak pemerintah dan pihak wakil rakyat kita yang ada di DPRD. Begitu.
0: Ya Pak, selain pertanian, Gorontalo juga punya potensi perikanan, peternakan, kemudian adanya pariwisata, UMKM. Dari berbagai sektor ini, sektor mana yang menurut Bapak kira-kira yang paling siap untuk dijadikan magnet investasi untuk beberapa tahun ke depan?
1: Ya, jadi kalau kita lihat di sektor pertanian, dari awalnya kita ini sebelum provinsi Gorontalo kan sudah ada individu-individu yang memasarkan misalnya ternak sapi ke Kalimantan, sampai Kalimantan kemudian ke Malaysia, Singapura dan lain sebagainya. Nah, ini perlu manajemennya saja, karena prosesnya harus melalui kerjasama antar negara, kerjasama antar antar regional, sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak, investasi maupun pemerintah daerah dan peternak. Itu yang pertama. Kalau di bidang pariwisata, Gorontalo banyak pariwisata alam yang berbasis bahari, terutama di Kabupaten Gorontalo Utara seperti Saronde, Bogisa dan lain sebagainya. Ini merupakan nilai daya tarik tersendiri oleh para investor. Contoh di Saronde itu sekarang kan disebut dengan private island. Artinya di sini merupakan salah satu contoh bahwa investor itu sudah melirik Kabupaten Gorontalo Utara dengan berbagai macam pesona alamnya. Kalau di Kota Gorontalo atau di Kabupaten Morenolango kan itu kan ada yang namanya hiu paus dan lain. Ah, ini perlu pengembangannya dan melibatkan masyarakat setempat. Kenapa melibatkan masyarakat setempat? Karena mereka punya kelebihan untuk memelihara kondisi lokal itu. Hanya tinggal bagaimana proses mereka untuk di bidang bagaimana mereka memanage itu, bagaimana mereka proses mereka perilaku behavior mereka terhadap pengunjung atau wisatawan. Kemudian kalau di Kabupaten Gorontalo kan banyak wisata-wisata yang kita lihat di Kabupaten Gorontalo, misalnya seperti menara, seperti kemudian Pentadio Resort. Yeah. Nah ini kan yang dikelola, kita kelola sedemikian sehingga para investor itu tertarik dan berkelanjutan seperti itu. Dan di sini perlu tenaga terampil di bidang perhotelan, di bidang pariwisata yang perlu mengelola itu.
0: Jadi artinya gini Pak ya, yang sudah ada itu dulu yang dikelola ya. Kalau mau menggali yang baru, kayaknya agak sulit begitu ya.
1: Iya, jadi kita kembangkan dulu yang itu. Kita kembangkan dulu yang itu. Artinya kalau kita fokus terhadap sesuatu yang sudah ada.
0: Sudah ada.
1: Dan ini menguntungkan buat daerah kita. Kalau kita menggali yang baru lagi, perlu energi lagi, perlu sumber daya lagi, dan seperti itu.
0: Iya. Kalau memang bisa dilihat ini investasi yang benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat Gorontalo. Nah, ini bukan hanya meningkatkan nilai ekonomi daerah. Nah, seperti apa model investasi yang ideal untuk para petani, nelayan, para peternak, atau para pelaku UMKM, juga masyarakat lokal yang tentu mereka ini semuanya adalah sebuah bagian dari rantai ini. Bagaimana ini, Pak?
1: Jadi kalau di bidang pertanian, yang modal paling investasi paling dibutuhkan adalah teknologi hasil pertaniannya, teknologi pertanian, misalnya dari penggunaan alat dan mesin pertanian, kemudian pemupukan. Nah, karena pupuk ini biasanya petani itu tanamannya sudah bagus, pemupukannya yang kurang, sehingga kualitas dari produksi pertanian itu rendah. Nah, mereka suka juga menggunakan pupuk organik, yang mana pihak investor luar negeri lebih tertarik kepada bahan-bahan yang sudah organik. Itu yang pertama. Yang kedua di bidang peternakan, tentunya sudah sumber daya pakan. Pakan ternak ini yang mungkin harus disuntik investasinya oleh para investor. Dan bagaimana cara pemeliharaan penggemukan ternak itu. Kalau di UMKM ini pertama yang perlu kita ini adalah bagaimana kurasi terhadap mereka. Artinya harus fokus, dia mau mengembangkan apa. Coba kita lihat, dulu Bogor itu terkenal dengan Talas Bogor. Semua penganan, semua UMKM yang berhubungan dengan Talas ada di Bogor. Nah, maksud saya, fokusnya itu UMKM ini, itu yang kita bantu. Misalnya peralatannya, proses pengolahannya, dan proses pemasarannya. Sehingga mereka berkesinambungan terus, dan tidak manual lagi. Artinya, hanya dengan menunjukkan barcode, kita sudah tahu, oh ini di sini, kita bisa hubungi melalui telepon, WhatsApp, dan lain sebagainya. Teknologi-teknologi canggih ini harus dilakukan bersama dengan para generasi-generasi muda yang memang talenta-talenta mereka pada zaman sekarang itu kita perlukan. Dan yang terakhir, dari sisi regulasi. Nah, regulasi ini kita ringankan. Bagaimana investasi itu masuk, regulasi juga kita lunakkan.
0: Perizinannya ya, masuknya.
1: Iya, perizinan dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa tertarik. Nantilah bagaimana ke depannya bahwa dengan kondisi yang sekarang ya, efisiensi dari pemerintah pusat, nah ini melunakkan aturan-aturan atau regulasi di bidang investasi itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga di sini yang saya sebut tadi, privatisasi tadi, ini kami punya wilayah, ini kami punya masyarakat. Berapa kalian punya modal untuk menanamkan investasi di kami? Kami punya infrastruktur bandara, pelabuhan, dan lain sebagainya. Kami begini. Jadi membuka diri dengan data yang kondisi yang real seperti itu.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak Prof, waktunya di Prosat RRI Gorontalo.
1: Sama-sama.
0: Salam sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

intinya ya kita fokus pada apa yang sudah kita miliki sekarang, digali dan dikelola dengan baik sesuai dengan yang menjadi harapan kita, memiliki SDM dan sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang tangguh dan unggul. Kita menuju ke sesi ketiga pendengar, namun kita nikmati dulu persembahan berikut ini. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Rp50.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau
0: ih, nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya Rp5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru? Melakukan yang belum kita ketahui adalah pintu menuju pengetahuan.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, sesi ketiga ini kita akan mengundang Anda kembali melalui line telepon. Namun tahu dulu dong topiknya hari ini. Untuk topik ketiga kita akan bicara soal waspada gempa bumi. Bagaimana mitigasinya? Karena Gorontalo ini berada di wilayah yang perlu kewaspadaan tinggi. Ya, terutama terhadap ancaman gempa bumi. Kalau dulu ya, itu pernah kejadian gempa bumi di Gorontalo yang berkekuatan magnitudo 7,3 sampai 7,8. Ada di era 80-an pernah ya, dan kejadian juga di tahun 90 itu juga pernah yang merusak Gorontalo. Jadi gempa bumi kita gak tahu kapan terjadinya, tapi ini adalah satu kewaspadaan buat kita. Jadi berangkat dari peristiwa gempa yang terjadi di NTT baru-baru ini jadi bisa saja terjadi di Gorontalo secara geologi, karena memang wilayah ini berada di kawasan tektonik aktif yang dipengaruhi oleh keberadaan sejumlah struktur patahan, juga aktivitas subduksi di sekitarnya. Dokumen perencanaan daerah mencatat hampir seluruh wilayah Gorontalo memiliki potensi kerawanan gempa. Dengan dua jalur utama patahan Gorontalo itu membentang bagian utara dan selatan. Jadi kajian ilmiah terbaru juga ini menunjukkan aktivitas kegempaan Gorontalo berkaitan dengan zona subduksi di utara serta struktur tektonik lain di wilayah sekitarnya. Ya, selamat pagi Pak David.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ledowik David Mailete. Ya, koordinator Forum Koordinasi Tagana Provinsi Gorontalo. Nah, melihat Gorontalo di wilayah yang punya potensi gempa bumi, dari pengalaman Tagana di lapangan, Pak, seperti apa sebenarnya tingkat kesiapsiagaan masyarakat saat ini, dari di bagian mana yang masih perlu diperkuat?
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya menyapa dulu rekan-rekan yang mungkin pada pagi hari ini sementara monitoring di tempatnya masing-masing. Rekan-rekan Tagana, selamat pagi, assalamualaikum, tetap semangat dan siap siaga. Dan seluruh pendengar dari Pro 1 Gorontalo. Jadi memang untuk Gorontalo ini kita sudah termasuk pada posisi yang sangat rawan terhadap bencana gempa. Karena memang ada patahan yang memang di dalam peta itu, kita sudah memiliki patahan-patahan yang termasuk yang sangat memungkinkan berpotensi untuk terjadinya gempa yang magnitudonya yang lumayan besar. Namun hal ini bukan menjadi satu kepanikan bagi kita semua, kalau memang kita semua bisa merespon dengan pemahaman-pemahaman tentang bagaimana apabila terjadi suatu bencana, terutama gempa bumi. Dan gempa bumi adalah salah satu gempa yang memang sampai saat ini ilmuwan dari manapun belum bisa menentukan bahwa itu akan terjadi kapan dan di mana. Namun dengan kesiapsiagaan kita, maka kita selalu melakukan tindakan-tindakan mitigasi yang preventif terhadap bencana yang akan terjadi. Nah, dengan masalah hit ataupun patahan yang ada di Gorontalo sekarang itu sesuai peta yang ada sekarang, ada peta patahan yang berada dari arah selatan ke arah utara, yang titiknya itu di antara wilayah kota, terutama di wilayah Kecamatan Lundalangi, kemudian sampai ke arah titik ke arah Limboto dari ke arah Gorontalo Utara. Dan titik yang dari arah utara ke selatan itu bermula dari arah Gorontalo Utara hingga ke arah Bonibolango. Dan ini titik sangat rawan. Sudah bisa diprediksi bahwa bila terjadi gempa, ini kemungkinan akan terjadi gempa yang lumayan. Hingga kita harus siap siaga. Demikian.
0: Gempa bumi yang tidak dapat diprediksi kapan terjadi. Dan menurut Bapak, kalau saat ini ya perlu diwaspadai. Jadi langkah-langkah yang penting untuk dilakukan keluarga mulai dari sekarang ini biar tidak kelihatan panik lah gitu ya, agar bisa mampu menyelamatkan diri ketika gempa, karena kepanikan itu biasanya akan merubah keadaan. So, tidak baku tahu, sembaku tabrak, akhirnya tidak tidak waspada lagi dan tidak justru membahayakan diri sendiri. Bagaimana ini, Pak?
1: Benar-benar. Jadi memang paling utama di dalam kondisi bencana itu yang memang sering kita takutkan itu karena gempa ini terjadi pada saat memang pada kita tidak sangka-sangka dan begitu saja terjadi, sehingga ini memicu rasa panik yang begitu luar biasa. Karena memang kita manusia memang ada di dalam diri kita rasa panik itu. Dan sebenarnya rasa panik itu timbul karena pemahaman

0: kejadian gempa bumi bahwa hal yang paling utama itu adalah jangan panik. Namun kata jangan panik ini terkadang itu di bisa terlaksana, memang tidak terbentuk, memang belum terjadi. Praktek. Tapi ketika terjadi, nah, karena memang begini, masyarakat kita tidak terbiasa dengan pemahaman latihan dengan segala macam ketika terjadi bencana. Masyarakat kita terlalu peduli terhadap orang lain, bahkan peduli terhadap diri sendiri untuk melaksanakan bagaimana menyelamatkan diri secara mandiri dan sebagainya itu kadang-kadang bukan menjadi prioritas pengetahuan di dalam lingkungan rumah. Nah, jangan kita bicara masalah satu lembaga, sekolah, dan sebagainya. Bahkan kita temukan di beberapa sekolah atau lembaga itu tidak memiliki SOP ketika terjadi gempa dan sebagainya. Mereka tidak mempunyai jalur-jalur evakuasi. Mereka tidak mempunyai titik kumpul. Bahkan murid-muridnya tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana gempa. Nah, yang sangat rentan ini kan di sekolah-sekolah apabila terjadi, karena di situ berkumpulnya kelompok manusia yang begitu banyak. Nah, bila terjadi itu yang sangat rawan. Nah, untuk rumah-rumah penduduk, kami sudah berkali-kali menyampaikan ke penduduk bahwa kita bisa saja akan terjadi dengan gempa-gempa yang memang kemungkinan bisa saja terjadi di daerah kita. Karena memang kita sudah ada patahan di itu wilayah Provinsi Gorontalo itu sudah ada beberapa patahan yang memang akan berpotensi besar. Sehingga di rumah-rumah itu kita selalu menyampaikan bahwa hal yang paling utama yang selalu kita lakukan adalah bagaimana menyelamatkan diri kita dengan menggunakan fasilitas-fasilitas atau alat-alat yang ada di rumah, termasuk kita berlindung di bawah kolong meja, tempat tidur, dan sebagainya, dan bagaimana cara melindungi kepala kita, dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita menyelamatkan diri keluar dari rumah dengan memantau kondisi yang ada, karena gempa tidak bakalan terjadi begitu lama, tapi dengan susulan-susulan yang ada, itu yang harus kita perhatikan.
1: Yang susah juga ini Pak Ledwik, ini kan ketika masyarakat ini masih belum banyak yang paham, masih suka beli furniture, tapi justru karena, ya mohon maaf ini ngomong ke arah sana, karena ternyata kalau seperti yang kata Bapak tadi, bagaimana kita mau berlindung di bawah pohon meja, di bawah meja, artinya meja yang bagaimana dulu, kalau yang dibuat dari kaca ya berabe dong Pak.
0: Benar-benar.
1: Iya kan, kita harus bikin... rumah kita itu aman buat kita. Iya.
0: Memang di wilayah-wilayah atau di negara-negara yang sudah maju dengan sistem yang ada tentang penanganan bencana, memang di setiap rumah itu sudah disediakan titik-titik yang memang menjadi titik kumpul mereka apabila terjadi gempa, sehingga mereka tidak langsung lari keluar, karena dalam posisi gempa itu pijakan kita tidak begitu stabil untuk kita jadikan tempat untuk melarikan diri dan sebagainya, karena betul, kita akan jatuh dan sebagainya. Sehingga kita harus menyelamatkan diri di posisi yang ada. Nah, di negara-negara maju, pemain Jepang dan sebagainya, mereka sudah menyiapkan titik-titik tertentu yang memang mereka lakukan untuk evakuasi mandiri pada saat terjadi gempa. Dan di situ sudah disediakan termasuk piaga bencana dan segala macam rupa, sehingga mereka bisa bertahan di dalam posisi di tempat yang mereka sudah sediakan, pokoknya di bawah titik meja yang kok dan lain, bukan di meja pejabat sekarang ya. Kalian tahu yang pakai kaca dan sebagainya itu justru akan berbahaya. Nah, di situ mereka setelah menyiapkan berbagai perlengkapan, peralatan yang sangat penting, sehingga mereka bisa bertahan survival di tempat itu mungkin 2-3-5 hari kemudian. Seperti itu.
1: Ya Pak, selain kesiapan dari masyarakat, bagaimana kesiapan Tagana dan pemerintah daerah menghadapi kemungkinan gempa besar, terutama terkait evakuasi, kemudian pencarian dan pertolongan, tempat pengungsian, juga pemenuhan kebutuhan warga yang terdampak, seperti apa?
0: Baik, di dalam kejadian bencana, sebenarnya beberapa hal yang kita pelajari. Di dalam kejadian bencana gempa bumi itu korbannya tidak begitu banyak. Yang justru yang kita khawatirkan pasca kejadian bencana kemudian itu berpotensi tsunami. Nah, ini yang sebenarnya yang justru lebih banyak menelan korban. Nah, jadi pengalaman-pengalaman kami seperti beberapa daerah yang telah kami laksanakan penanganan bencana di sana, itu justru lebih banyak itu korban ketika pasca kejadian bencana yang berpotensi tsunami. Nah, bagi kami sebagai Suntagana, dan kami sangat berharap kepada pemerintah ataupun lembaga-lembaga tertentu ini bisa lebih menguatkan sistem penanggulangan bencana yang ada, yang pernah kita buat bersama, sehingga ini kita bisa laksanakan bersama dan bisa dilaksanakan secara terpadu bersama-sama. Kemudian keberlanjutan

0: lanjutan sistem yang kita bentuk itu seharusnya itu dipelihara, dipupuk sehingga itu bisa berjalan terus. Dan itu tidak bisa melibatkan tok pemerintah, swasta, media dan sebagainya. Justru harus justru melibatkan masyarakat yang memang yang justru akan terdampak dari bencana itu. Dan sebenarnya banyak yang harus kita benahi di dalam memperbaiki sistem mitigasi yang harus kita laksanakan ketika kita harus menghadapi bencana besar. Nah, terutama yang paling utama itu adalah dengan mengurangi ego sektoral atau ego mandiri kita sebagai petugas penanggulangan bencana. Karena bencana ini tidak bisa dilaksanakan oleh satu orang, satu tim, bahkan kita justru lebih baik, ayo kita bersama-sama, baik itu masyarakat. Karena masyarakat tidak bisa menjadi objek dari bencana itu sendiri, bahwa kami ini kan korban, kami harus melihat, tidak, mereka harus lebih peduli lagi daripada pemerintah, karena kenapa? Justru yang menjadi korban pertama itu adalah masyarakat. Minimal peduli yang adalah bagaimana melakukan pemahaman tentang apabila terjadi bencana.
1: Yeah.
0: Karena pemerintah ataupun petugas tidak akan mampu dengan kondisi jumlah SDM yang ada, dengan infrastruktur, perlengkapan, sarana yang memadai, itu cuma tidak mencukupi untuk menangani apabila terjadi bencana sebesar mungkin. Sehingga kami lebih condong kepada masyarakat untuk bisa lebih memahami bagaimana terjadi.
1: Baik.
0: Begitu kira-kira.
1: Iya. Terima kasih Pak David waktunya bersama kami di Prosatu RRI Gorontalo. Iya, selamat malam. Melanjutkan aktivitasnya kembali.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, topik ini nantinya akan dibahas di jam 9 waktu Indonesia Tengah dan kita jelang penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
2: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
0: Sari Berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Terdakwa sehat hari ini?
4: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
3: Baik, dimanapun dan dambit aja sidang.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yakut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yakut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
1: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang